0: sana.
1: Seru sih, happy biar apa ya? Biar apa ketemu warga-warga yang lain.
2: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: gimana caranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
7: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
8: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa nah kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
6: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
10: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
11: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
12: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola tembakan menuju tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pagi hari ini kami hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di momen libur peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini menjadi momen yang Anda gunakan untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang, termasuk juga mungkin Anda sengaja mengambil cuti kerja untuk bisa menikmati liburan di beberapa kota di Indonesia begitu. Dan tentunya kami akan temani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Kami nantikan tanggapan Anda pendengar di 0811-220-9760 dengan tanggapan Anda berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang siapkan 700 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos SPMB. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tentunya ini menyiapkan ratusan sekolah swasta, 700 sekolah swasta yang bekerja sama untuk menampung calon murid yang tidak lolos ke sekolah negeri dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat 2026. Disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa sekolah swasta ini kerjasama menjadi salah satu opsi bagi calon murid yang belum mendapat tempat di SMA dan SMK negeri. Karena menurut KDM, pendengar, calon murid ini tidak perlu terpaku pada sekolah negeri tertentu, terutama sekolah yang jumlah peminatnya sudah menumpuk. Tanggapan Anda berkaitan dengan SPMB tentang sekolah swasta gratis yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk calon siswa yang tidak lolos SPMB. Kami tunggu di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, alih-alih berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan siapkan sekolah gratis, sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos SPMB. Ini apa yang menjadi, bagaimana kepastian tanggungannya, kemudian syarat apa saja, apakah ini juga sudah diinformasikan kepada orang tua siswa, dalam hal ini berkaitan dengan jika siswa yang sudah mendaftarkan ke sekolah negeri tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri, dan tentunya bagaimana proses perpindahan pendaftaran ke sekolah swasta gratis yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Fortusis Jawa Barat, Bapak Dwi Subawanto.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Dwi, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Waduh, sedang ramai sekali diperbincangkan, Pak Dwi, berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan siapkan sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos SPMB. Menanggapi hal ini terlebih dahulu, Pak Dwi.
2: Jadi gini, itu memang tanggung jawab negara, pemerintah. Itu sebagai otomatis karena itu konstitusi kita, itu gitu. Nah, yang jadi masalah ini kan bantuannya ke swasta itu kayak apa? Apakah orang per orang, misalnya satu orang itu kok biaya anak itu untuk belajar itu misalnya 100 atau 1 perak. Mm-hmm. Itu yang 1 perak itu langsung ditransfer ke sekolah atau ke orang tua si anak.
0: Informasi
2: kan selama ini informasi, misalnya kayak mekanisme BOS atau ini, jadi masalah kan yang tahun lalu saja, jadi contohnya misalnya, untuk bantuan infrastruktur aja belum beres. Kayak misalnya yang tadinya kan satu rombel itu kan menurut undang-undang, menurut aturannya kan 32-36. Tapi faktanya Pak Gubernur memaksakan 50. Nah, janji yang lebih ini bangku ataupun kursi itu sampai sekarang ada yang belum terpenuhin. Mm-hmm. Gitu. Bahkan anak belum terdaftar dalam Dapodik. Ini kan kasihan, misalnya anak sekarang mau pindah, dia udah naik kelas berikutnya terus mau pindah kota, karena belum tercantum dalam Dapodik kan mengalami kesulitan gitu. Jadi itu harus diberesin semuanya, tidak hanya infrastruktur saja ataupun sarana prasarananya, tapi perlengkapan administrasinya.
0: Baik, sejauh ini Pak Dwi sudah ada informasi apa yang sampai ke orang tua siswa berkaitan dengan jika hal ini terjadi, ada siswa yang memang tidak diterima oleh tidak lolos seleksi di SPMB.
2: Tidak lolos seleksi ke negeri, ya salah satunya adalah ke swasta yang sudah dinyatakan bisa kerjasama.
0: Ada mungkin kepastian tanggungannya sudah diinformasikan kepada orang tua atau mungkin syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika memang siswa ini akan berpindah dari sekolah swasta, sekolah negeri ke sekolah swasta yang digratiskan oleh pemerintah?
2: Ya katanya sama. Jadi berbicara apa yang pasti kan kurikulumnya sama. Jadi hanya bedanya lingkungan. Kalau swasta itu biasanya semuanya karena adanya swasta itu juga dari masyarakat, mau nggak mau yayasan atau pengelola sekolah itu memungut dari masyarakat. Nah, yang dari masyarakat ini kan harusnya diganti sama pemerintah daerah provinsi melalui apa, misalnya apakah APBD atau melalui dana khusus yang dikelola untuk sekolah itu, kan gitu. Sementara mungkin sekolah itu sudah di atau dinas pendidikan dibebanin misalnya soal MBG, saya nggak tahu. Gitu loh. Jadi pengalokasiannya bagaimana itu. Jadi minimal kayak bantuan ruang kelas baru bagi swasta, kan selama ini swasta kan selalu dapat bantuan dari pemerintah provinsi ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru itu kan melalui pihak ketiga. Mm-hmm. Gitu loh. Jadi tidak artinya swakelola, gimana kepala sekolah datang ke tukang sendiri, nyemen sendiri, kan nggak begitu. Pihak ketiga yang datang, kontraktor artinya.
0: Yeah.
2: Gitu. Nah, ini apakah sama juga harus melalui pihak ketiga, misalnya untuk melengkapi bangkunya, melengkapi sarana prasarana belajar lainnya, kayak papan tulis, whiteboard. Nah, itu yang mekanismenya yang belum diceritakan. Jadi kami pinginnya kayak ini. Ya, kemarin kami ketemu dengan anggota Dewan Komisi 5. Gitu ya, waktu audiensi itu saya gembira bahwa untuk SMA 28 dan 29 duitnya sudah disediakan.
0: Untuk perpindahan jika memang tidak...
2: Bukan, artinya gini, kan tambahan sekolah.
0: Ya.
2: Di kota Bandung itu SMA hanya sampai 27 di Gede Bagi. Nah, pemerintah membuat SMA 28 dan 29. Misalnya 28 itu di Gor Arca Manik, yang 29-nya di Pagiman. Gak tahu disulap aula dijadiin kelas-kelas. Artinya duitnya itu sudah ada, kata anggota dewan itu. Jadi anak gak akan terlantar. Dan itu se-Jawa Barat, kota, kabupaten, itu juga sudah dipersiapkan kelasnya. Jadi anak tidak terlantar. Jadi diterima dengan sekolah baru yang berfilial, menginduk ke sekolah yang sudah ada, gitu. Infrastrukturnya juga, dan duitnya sudah disiapin, kata anggota dewan.
0: Ya, berkaitan dengan pengumuman diterima atau tidaknya siswa di seleksi penerimaan murid baru ini, kapan informasi yang didapat?
2: Kan sama, jadi kan ada tahap 1, tahap 2. Pengumuman tahap 1, tahap 2. Dan di tahap 2 itu begitu nggak terpilih di negeri, mau nggak mau pilihan berikutnya adalah swasta yang sudah kerjasama tadi. Itu otomatis akan diumumkan. Karena sekolah itu, sekolah swasta itu sudah dijamin oleh Dinas Pendidikan soal misalnya apakah statusnya, gitu, apakah segala sesuatunya. Artinya udah cukup ini ya, capable dia sebagai sekolah yang sekualitas atau sederajat dengan negeri yang terdekat di situ. Kira-kira gitu.
0: Baik. Tentunya apa?
2: Jadi masyarakat enggak usah khawatir bahwa pilihan itu sudah kasarnya mah sudah diakreditasi lah.
0: Iya.
2: Sudah diakreditasi oleh provinsi, dinas provinsi.
0: Artinya orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan dalam hal ini tinggal menunggu hasil keputusan, nah, diterima atau tidaknya, begitu ya?
2: Iya, problemnya kan buat warga yang tidak mampu atau miskin. Nah, ini kalau sampai program itu meleset, ini akan jadi beban buat warga miskin. Taruhlah, kalau meleset kan mau nggak mau sekolah swasta ini kan cari darah talangan. Darah talangannya ya dari orang tua siswa. Yang paling dekat itu. Dan diperbolehkan. Gitu. Bukan diperbolehkan, jadi dalam konteks kewajarannya. Gitu.
0: Baik. Yang
2: paling dekat adalah ke sana, ke orang tua.
0: Baik, ke depan yang sedang nanti tentunya diharapkan oleh orang tua siswa sendiri untuk keberlangsungan proses belajar mengajar nantinya untuk siswa. Apakah ini juga berdampak terhadap psikis atau psikologis calon siswa itu sendiri, Pak Dwi?
2: Oh, ada, karena di negara kita kan sekarang ini kan masih negeri minded orientasinya, seolah-olah kan pemerintah sekolah negeri itu lebih, ya semua, contohnya universitas atau perguruan tinggi, kan ada kesannya kalau perguruan tinggi negeri itu akan dijamin seolah kan betul-betul sukses gitu. Padahal nggak, sama aja gitu loh. Ya kalau contohnya sekolah Belitung dengan The Brito Jogja misalnya, ataupun Santo Aloysius yang ada di apa Bandung di Dago itu, atau Top SMA, kan bicara kualitas segala sesuatu infrastrukturnya kan hampir sama. Mm-hmm. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri. Jadi biarkan masyarakat, jangan, nah stigma yang terjadi ini kan kesannya bahwa sekolah negeri itu sekolah menak, ya, sekolah anaknya pejabat. Mm-hmm. Nah itu yang keliru.
0: Baik, jadi ini juga itu yang terjadi. Stigma ini juga harus dihilangkan begitu, Pak Dwi, ya?
2: Oh iya, iya. Dan sekarang ini kan kesannya, contohnya misalnya malah didengung-dengungkan. Contoh misalnya dari RSBI menjadi sekolah Maung. Nah, sekolah Maung kan sekolah orang pinter yang notabene-nya yang bisa kesana itu orang yang punya duit. Mm-hmm. Gitu loh. Artinya yang punya duit itu adalah satu pejabat yang mudah diidentifikasi kesannya kesana. Itu yang pandangan yang keliru, yang harusnya dihapus oleh Dinas Pendidikan.
0: Baik. Baik.
2: Oleh siapapun. Mm-hmm. Pengambil keputusan gitu. Kira-kira gitu.
0: Baik. Mbak. Ada ketentuan-ketentuan dan syarat khusus yang harus diterapkan begitu berkaitan dengan sekolah-sekolah, termasuk juga tidak hanya sekolah Maung, tapi bagaimana seleksi penerimaan murid baru di SPMB 2026 ini berjalan lancar begitu ya. Kita tinggal menanti.
2: Oh iya. Jadi yang saya ini bahwa pemerintah provinsi itu udah konsisten terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional, artinya tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta. Baik. Tidak diskriminasi itu.
0: Baik.
2: Itu yang boleh saya acungin jempol gitu loh. Itu penting. Mm-hmm. Bahwa sekolah negeri dan swasta itu sama. Karena semuanya swasta juga berkiblat pada kurikulum nasional, pada aturan yang serba nasional yang sudah ditentukan oleh kementerian.
0: Baik.
2: Gitu, bahwa ini adalah bukan negara Pasundan, bukan negara ya NKRI. Jadi yang ada di provinsi lain sama dengan yang ada di Jawa Barat. Kira-kira gitu deh.
0: Baik. Pak Dwi, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Jadi kita nanti tetap terus kawal nih untuk keputusan dan hasil dari seleksi penerimaan siswa atau murid baru ini akan seperti apa ke depannya, kemudian bagaimana tahapan dan kepastian tanggungan, juga syarat-syarat jika memang ada siswa yang memang tidak lolos SPMB dan harus mendaftarkan kembali ke sekolah swasta yang sudah ditunjuk dan di sistem gratis oleh pemerintah provinsi. Hatur nuhun, Pak Dwi, untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Fortusis Jawa Barat, Dwi Subawanto.
1: Bandung pagi ini.

Bandung pagi ini.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: Dokter Titi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya.
1: Kabar baik, Dok, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, ya.
1: Baik. Dokter Titi, ini hal yang memprihatinkan tentunya, jumlah pasien gangguan jiwa di Tasikmalaya meningkat akibat dari tekanan ekonomi yang ada. Ini mungkin bagaimana kondisinya, seperti apa, dan ketika memang yang memang sengaja memeriksakan diri ke RSUD Soekarjo sendiri, sejauh mana kondisinya?
2: Ya, sebetulnya kalau, mohon maaf dulu ya, saya ingin sampaikan kalau gangguan jiwa meningkat akibat tekanan ekonomi secara murni itu belum juga kita lakukan penelitian secara valid untuk di RSUD Soekarjo. Tapi memang kita semua tahu kalau kami ya dari para dokter medis, kemudian dokter spesialis jiwa, saya juga termasuk dokter umum, meskipun di rumah sakit ya sebagai manajerial, memang pada akhirnya multifaktorial untuk penderita gangguan jiwa itu, jadi penyebabnya itu multifaktorial. Nah, kebetulan karena memang kita juga merasakan sekarang tekanan ekonomi itu menjadi pemicu, bisa itu jadi lebih mudah dilihat masyarakat. Misalnya seperti kayak mau beli HP nggak jadi, terus tiba-tiba depresi. Nah, seperti itu kan diambilnya hanya di satu titik, tidak bisa beli HP, depresi. Padahal mungkin kalau kita runut ke belakang kan harus ya, kalau untuk gangguan jiwa itu tidak bisa kita nilai di satu pencetus. Itu berarti penyebabnya bukan. Banyak sekali multifaktorial yang memang harus kita teliti.
1: Iya. Jadi tidak sekonyong-konyong seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa tanpa ada pemeriksaan khusus begitu, Dok. Ya, Dok, ya.
2: Betul. Dan memang begini, saya sampaikan juga kenapa meningkat? Karena sekarang masyarakat mulai sadar berbagai informasi medis yang lebih mudah didapat dibanding dulu. Sekarang kita lihat semua medsos kemudian menyajikan berbagai informasi sehingga bisa menilai diri sendiri ya. Apakah saya masuk dengan jiwa atau tidak? Nah, mereka melakukan konsultasi itu belum tentu juga terdeteksi betul gangguan jiwa atau baru gejala atau baru hanya semacam merasa gitu-itu. Kalau dulu kan informasi itu hanya terbatas, kalau gangguan jiwa itu berarti orang gila, mohon maaf, yang sering di jalan kita temui nggak pakai baju, lari-lari, dan misalnya itu kan. Tapi kalau kita runut sekarang, ternyata yang disebut penyakit jiwa, gangguan jiwa itu yang lari-lari telanjang di jalan, yang nggak mandi, itu hanya sebagian kecil dari seluruhan penyakit gangguan jiwa yang terdeteksi.
1: Baik, ini tren yang positifkah ketika banyak warga masyarakat yang ketika merasa ada hal aneh dalam tanda kutip dalam dirinya, kok yo ada hal-hal yang nggak beres yang dirasa terjadi dalam dirinya, kemudian mengkonsultasikan ini kepada ahli jiwa, dalam hal ini dokter kejiwaan di rumah sakit, ini menjadi tren yang positifkah, Dok, untuk masyarakat memahami lebih dini, mendeteksi dini apa yang terjadi dengan dirinya?
2: Iya, betul sekali. Kami malah sekarang dari saran, jadi ada tiga hal ya, preventif, promotif, dan juga kuratif. Kalau rumah sakit itu memang mayoritas dilakukan hampir 80% kuratifnya, yaitu kita sudah menemukan masyarakat gangguan jiwa di obati. Tetapi sebelum terjadi gangguan jiwa yang sampai memerlukan terapi obat bertahun-tahun, masih berbulan-bulan, itu sebetulnya ada sinyal-sinyal yang sudah ditunjukkan sejak awal. Nah, itu disitulah penguatan secara promotif untuk preventif di paskes tingkat 1, puskesmas, klinik, atau pemeriksaan dokter. Nah, tapi juga begini, kita terhalang juga sama stigma. Saya sendiri sebagai dokter pada saat menganjurkan pasien untuk kontrol atau periksa ke poli jiwa, itu harus berhati-hati menyampaikan bahwa gangguan jiwa itu banyak hal, banyak ragam, dan bukan berarti gila gitu loh. Nah, itu yang masih harus kita sampaikan sekali ke masyarakat seperti itu. Untuk selalu mau datang sebelum terlambat. Jangan sampai kalau sudah tidak tidur 2 bulan, misalnya tidak tidur 1 bulan, atau mungkin sudah mengalami yang ekstrim sampai melihat hal-hal yang tidak jelas itu,

0: baru memeriksakan diri. Nanti sebetulnya sudah dikatakan setengah terlambat juga, karena kalau dengan pengobatan ada beberapa kendala. Pertama, masyarakat yang jauh tempatnya untuk kontrol obat memang sudah dipermudah dengan adanya PRB atau apotek-apotek terdekat. Tapi yakinkah kita masyarakat setiap hari itu patuh minum obat gitu? Itu juga harus ada pengawasan dan lain sebagainya, sehingga lebih pada dengan maunya masyarakat itu mau konsultasi. Sangat menyenangkan sekali kalau memang di rumah sakit itu selain ada poli jiwa yang kuratif, ada juga klinik untuk konsultasi jiwa. Nah, kebetulan RSUD Sukarjo ini masih terkendala di belum adanya bangsal perawatan jiwa yang untuk pasien penyakit jiwa akut. Kemudian untuk poli jiwanya sendiri belum memiliki dua pemeriksaan yang tadi saya sampaikan, yang masih gejala-gejala pada saat kami merujuk ke rumah sakit jiwa, ke rumah sakit Sukarjo, ya maaf. Itu diterima tidak dalam poli psikiatri. Jadi sudah beda perasaan masyarakat ke poli jiwa dengan ke konsultasi klinik atau jiwa gitu.
1: Tentunya ada hal-hal tertentu, ada prosedur-prosedur khusus untuk bisa untuk menangani pasien dengan gangguan jiwa. Dalam hal ini juga konteks gangguan jiwa ini tidak melulu bahwa mereka disebut orang gila begitu ya, Dok?
0: Iya, betul-betul. Itu yang harus sekarang ditanamkan, bahwa Anda segera memerlukan bantuan ahli kalau memang sudah dirasa ada yang tidak sinkron. Itu pertama. Yang kedua, tidak enak ya sih. Karena beda antara penyakit fisik dan psikis itu lebih mudah terlihat di fisik. Kadang-kadang keluarga juga tidak menyadari bahwa salah satu anggota keluarganya sudah berubah perilakunya. Nah, perubahan perilaku yang menetap terus-menerus itu kadang-kadang dianggap sebagai tadi, nggak mau, nggak bisa beli HP jadi ngambek, itulah. Itu mungkin salah satunya hal-hal yang perlu juga kita pertajam di masyarakat.
1: Mungkin kalau ngambeknya hanya 1-2 hari bisa dimaklum begitu. Tapi kalau berkepanjangan, ini yang harus menjadi perhatian khusus, dan ada perhatian lanjutan harus kemana nih. Tapi kalau berbicara tentang kasat saja orang awam memahami atau mungkin ngeh begitu dengan orang ini harus mendapatkan apa pemeriksaan atau mengikuti pemeriksaan kesehatan jiwa, apa sih hal kasat yang awam masyarakat awam bisa deteksi sebelum mengikuti proses lanjutan untuk pemeriksaan, Dok?
0: Ya, sulit sih, sulit. Ini memang sulit. Saya sendiri lah ya, kalau saya bilang kami nanti tidak terlalu ada mungkin yang tidak merasa kalau saya sebagai dokter juga untuk memahami pada saat bertemu pasien 1-2 kali atau di keluarga kita ada yang berubah perilaku tuh harus agak lama untuk sadar. Misalnya kayak tadi ngambek sehari 2 hari oke, tapi kalau hari ketiga terus dilanjutkan dengan tidak mau makan, mengurung diri, lalu berubah perilakunya. Nah, yang bisa menyadari hal tersebut saya rasa juga tidak semua orang. Kemudian ditambah emang secara kondisi real negara kita kan ekonomi juga sedang harus berjuang ya.
1: Betul.
0: Jadi utamakan yang secara primer dulu, misalnya mencukupi kebutuhan keluarga yang pokok, baru bisa melihat seperti itu juga butuh suatu pengalaman yang luar biasa ini. Gitu. Jadi kita masalahnya gini, saya bersering berhadapan dengan masyarakat yang setiap harinya tuh harus berjuang untuk makan, untuk hidup. Nah, kerjanya itu buruh. Misalnya dia dari jam 7 berangkat, pulang jam 9 malam. Seharian penuh dia habiskan untuk mencari apa uang ya. Bagaimana dia bisa intens memperhatikan perubahan keluarganya. Nah, seperti itu, salah satu contohnya seperti itu juga.
1: Waduh, banyak hal yang lingkungan juga perlu aware ya, untuk melihat perubahan-perubahan yang kok jadi gini, kenapa jadi begitu ya, perubahan-perubahan atau sih perilaku-perilaku yang tidak biasanya juga sepertinya harus lingkungan memiliki peran penting mungkin ya, Bu Dokter Titi, untuk menentukan atau bukan untuk support orang-orang yang sedang dalam kondisi tidak baik secara psikis.
0: Iya, betul, memang. Betul. Kemudian ya mungkin pengetahuan-pengetahuan dari cerita tetangga seperti obrolan-obrolan itu juga penting juga. Tapi ya memang terdeteksi pertama yang harus ditemukan itu dari keluarga. Mm-hmm. Nah, tadi saya sampaikan juga, apabila keluarganya memang tapi dalam kondisi harus berjuang secara ekonomi, kadang-kadang perhatian itu terlewat dan sudah ditemukan dalam kondisi seperti tadi, sudah tidak tidur 3 bulan atau nggak mau makan, nggak pernah mandi dan lain sebagainya yang terlalu ekstrim gitu, sehingga mau nggak mau itu sudah harus mendapatkan pengobatan gangguan jiwa.
1: Mm-hmm. Baik, mungkin terakhir Bu Dokter Titi, ada pesan atau informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
0: Ya, sebenarnya kita tidak perlu malu sih, atau dalam tanda kutip, kalau memang ada yang merasa kita tidak beres pada saat keluarga belum memperhatikan, atau kita sendiri sudah merasa itu sudah menjadi suatu gangguan ya secara psikis, bisa dilakukan dengan konsultasi dulu dengan psikolog atau mungkin dengan teman atau istilahnya membuka diri dulu lah. Nah, jadi kalau memang ternyata sudah tidak bisa membantu dan keluhannya itu tetap menetap, tidak perlu malu untuk segera berobat, apalagi sekarang sistem pengobatan kita juga sudah sebagian besar ditanggung pemerintah lewat sistem BPJS itu. Nah, itu yang mungkin juga membuat masyarakat sekarang lebih terbuka untuk berobat dan tidak segan untuk ikut dalam pengobatan yang agak panjang karena adanya istilah pembebasan biaya berobat itu.
1: Baik, Dokter Titi, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang obrolan singkat kita kali ini juga bisa disimak dan tentunya bisa bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Dokter Titi, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Ya, terima kasih.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya, Dr. Titi Purwaningsari.
2: Bandung pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku DUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung pagi ini.

0: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku baik itu memang produk jadi atau ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah walaupun mungkin tidak signifikan tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal. Maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani. Saya pikir ini adalah saatnya begitu. Kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu selalu

0: mulai agak ditekan ya.
1: Bandung pagi ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana hadir tentunya membersamai Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di Bandung siang ini kita masuk di edisi literasi digital, layanan siaran memperkuat pembangunan SDM. Dan kita akan mengangkat topik pentingnya literasi keuangan dan kemandirian ekonomi untuk pegiat literasi. Dan di siang hari ini Alan sudah tersambung juga dengan Ketua TBM Kota Cirebon, founder komunitas literasi senja, juga R5 Perpusnas RI, ada Kang Rian Haryanto. Selamat siang Kang Rian.
1: Selamat siang Kang.
0: Oke, sehat Kang Rian?
1: Alhamdulillah sehat Kang.
0: Alhamdulillah. Baik, Kang Rian, terkait dengan topik kita, mengapa sih sebetulnya literasi keuangan ini menjadi keterampilan yang penting, tentunya ini harus dimiliki oleh para pegiat literasi di era saat ini?
1: Karena banyak nih Kang ya, teman-teman pegiat literasi juga mesti memiliki pemahaman yang tentang mempunyai skill untuk survei, mempunyai ruang-ruang ekonomi, membangun kemandirian ekonomi gitu. Karena itu menjadi sangat penting biar menopang gerakan berumur lebih panjang.
0: Baik, kalau menurut Kang Rian sendiri, bagaimana nih antara hubungan budaya membaca dengan kemampuan mengelola keuangan secara bijak, apalagi indeks ekonomi cina gitu ya, kata anak-anak sekarang mah gitu kan? Gimana kan?
1: Ya, kemampuan membaca ini mesti juga ditopang dengan pemahaman ya tentang pentingnya mencari uang, atau bahkan bukan hanya sekedar mencari uang kan, tapi bagaimana memanajerial uang yang kita dapatkan agar supaya uang tersebut juga tidak hanya sekedar datang lalu pergi lagi kan gitu.
0: Hanya terima dan kasih
1: yang, iya, bukan hanya sekedar numpang datang doang. Jadi kan yang banyak dibicarakan khususnya di literasi finansial itu kan tentang bagaimana mencari uang ya Kang. Jarang banget kita membicarakan tentang bagaimana sih mengelola keuangan yang kita dapatkan. Nah, itu menjadi sangat penting karena kalau ditanya hubungannya membaca sama literasi keuangan gitu, ya sangat erat Kang, sangat erat kaitannya gitu. Karena kemampuan membaca juga mesti pada akhirnya mampu diserap dan diimplementasikan gitu Kang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Baik, ini kalau berbicara personal seorang pegiat literasi ya, sudah tidak diragukan lagi gitu kalau bekerja secara sukarela. Namun bagaimana cara mereka tetap hidup, tetap menjaga berkegiatan, sekaligus tetap mencapai kemandirian ekonomi gitu Kang?
1: Oke, nah ini yang aku sering berdialog sama Ketua Umum Forum TBM Pusat ya, atau Kang Nero gitu. Nah banyaknya teman-teman di pegiat literasi ini masih berparadigma atau berpandangan bahwasanya gerakan literasi itu hanya selesai pada area sosial, dalam artian pengabdian kita lah bahasanya. Nah sehingga kita ini luput bahwasanya gerakan literasi itu juga mesti pada akhirnya itu bisa menghidupi. Nah lewat cara seperti apa? Seperti misal nih yang aku lakuin Kang di Cirebon gitu. Nah aku punya coffee shop sendiri, aku punya event organizer sendiri, aku punya akademi sendiri gitu. Nah itu tuh bisa kita kawinkan Kang. Gerakan dan idealnya, gerakan sebagai area idealis kita dengan ekonomi sebagai area realistis kita, itu tuh mesti berjalan beriringan. Dan itu coba aku padukan di Kota Cirebon. Dan sejauh ini komunitas misal di literasi enggak, aku udah jalan 9 tahun Kang. Sedangkan coffee shop aku jalan 6 tahun sekarang. Dan keduanya tuh tidak saling berbenturan gitu Kang. Justru keduanya berjalan beriringan.
0: Ini yang akhirnya membuat sustain gitu ya, antara knowledge, kemudian praktis, kemudian tempatnya ada gitu untuk memberi ruang literasi finansial itu gitu.
1: Betul Kang. Nah kadangnya tadi banyak teman-teman itu lupa bahwasanya ketika berkegiatan, istilahnya kayak orang rumah juga perlu makan kan Kang. Kita sendiri juga perlu finansial untuk melakukan kerja-kerja literasi lebih besar gitu. Nah kadangnya tadi banyak teman-teman yang pada akhirnya terlena, gerakan literasi hanya dimaknai sebagai gerakan sosial tanpa dibarengi dengan gerakan finansial. Nah makanya aku selalu bilang, atau aku selalu di berbagai forum gitu, tentang pegiat literasi juga mesti kita memikirkan tentang bagaimana kemandirian kita, tentang bagaimana kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu loh Kang.
0: Baik, menarik dari tadi kegiatan hampir 9 tahun kemudian kafenya berjalan 6 tahun. Program apa yang kemudian disinergikan gitu Kang di sana antara kegiatan kafe yang terus berjalan kemudian dimatchkan dengan kegiatan komunitas. Program-program seperti apa Kang yang hingga kemudian itu bisa saling menunjang gitu?
1: Kalau di kami itu ada program mingguan yang namanya ngaji buku. Nah itu rutin kita kawinkan atau kita kolaborasikan antara ruang ekonomi atau coffee shop dengan gerakan literasi. Terus tiap bulan kita ada bincang buku yang menghadirkan penulis-penulis buku dari berbagai kota ataupun yang emang dari wilayah 3 Cirebon ataupun kota Cirebon. Terus setiap 3 bulan sekali kita ada malam puisi Cirebon. Setiap 1 tahun sekali itu ada Caruban Literasi Festival. Nah itu tuh kami berjalan beriring kan, dalam artian coffee shop ya tetap buka beroperasional sebagaimana mestinya. Kegiatan di coffee shop juga ya mereka tetap berkegiatan gitu tanpa mengganggu aktivitas coffee shop dan komunitas pun tetap berjalan gitu loh. Nah aku rasa hal ini bisa dilakukan juga oleh teman-teman pegiat literasi khususnya dimanapun, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda.
0: Baik. Kemudian juga ini seberapa penting juga selain itu yang sudah kemudian berjalan, perencanaan keuangan pribadi bagi pengelola TBM, kemudian komunitas literasi maupun juga relawan literasi ini Kang.
1: Nah, ini menjadi hal yang penting kan tentang bagaimana kita memahami kebutuhan finansial minimal secara pribadi ya. Nah, seperti yang aku lakukan misal di Cirebon kayak contoh tadi aku punya coffee shop sendiri, aku itu untuk kebutuhan hidup aku sekeluarga ya. Untuk menopang kehidupan keluarga, terus aku juga mengembangkan akademi yaitu belajar tentang kopi untuk teman-teman yang pengen jadi barista ataupun pengen buka coffee shop gitu. Terus aku juga ada event organizer yang berkaitan dengan event-event kopi dan event-event literasi gitu. Nah selain itu juga Perpustakaan Nasional itu kan ini tahun kedua ya hadir untuk mensupport atau berkolaborasi dengan para pegiat literasi di Indonesia. Itu lewat program RELIMA, Relawan Gerakan Literasi Masyarakat. Dan itu bisa dibilang ada stimulus ya atau ada apa ya, ada jajan bulanan lah Kang bahasanya gitu tuh. Nah menurut aku hal-hal yang seperti ini mesti dipersiapkan juga oleh teman-teman pegiat TBM atau pegiat literasi gitu. Bahwasanya program-program pemerintah itu mesti diambil oleh kita-kita yang emang di lapangan itu bergerak secara real kan. Jadi biar program ini tepat sasaran gitu.
0: Baik. Ini menarik sekali, kita akan ngobrol lebih dalam lagi Kang ya, tetap bersama ya. Kami tentunya Kang Rian, dan kita masih akan dalami lagi bagaimana juga tentunya pentingnya literasi keuangan dan kemandirian ekonomi tentunya untuk para pegiat literasi. Tetap bersama kami Kang Rian ya, kita akan rehat dulu sejenak ya. Dan juga untuk Anda pendengar di rumah boleh juga berbincang atau ngobrol juga di hari libur Anda bersama kami terkait literasi keuangan dan juga kemandirian ekonomi. Kita sedang berbincang bersama Ketua TBM Kota Cirebon, founder Komunitas Literasi Senja dan RELIMA Perpusnas RI, Kang Rian Haryanto. So juga Anda boleh cerita ataupun juga boleh bertanya juga ke kami pendengar, tinggal di WhatsApp kan di 0811 220 9760.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Bandung siang ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi literasi digital. Kita sedang membahas topik pentingnya literasi keuangan dan kemandirian ekonomi untuk pegiat literasi. Kita masih berbincang tentunya bersama Ketua TBM Kota Cirebon, founder komunitas literasi senja Relima Perpusnas RI, yaitu Kang Rian Haryanto. Masih bersama kami Kang Rian.
3: Ya, Kang.
2: Baik. Kang Rian, menyambung pembicaraan kita yang tadi, biasanya apa sih kesalahan umum gitu dalam pengelolaan keuangan yang ini tuh sering terjadi di komunitas literasi atau organisasi yang basicnya atau basisnya sosial gitu?
3: Nah, biasanya yang sering terjadi nih, Kang, dari apa yang kami ketahui dan obrolan di tengah-tengah teman-teman gitu. Nah, biasanya dari segi pengelolaan keuangan itu, teman-teman rata-rata banyaknya itu belum rapi, Kang, belum bisa memanajerial finansial dengan baik gitu. Nah, makanya kalau secara sederhana di komunitas literasi itu mesti ada ketua, ketaris, bendahara, dan ya tadi tupoksinya itu harus jelas. Nah, kebanyakan nih teman-teman yang ketua umum ini megang uang. Nah, ini yang pada akhirnya berbahaya, Kang. Karena kalau keuangannya di ketua umum, kan ketika terjadi apa-apa tuh yang lain tidak akan ada yang berani nyebur tuh, Kang. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi berbahaya. Nah, yang kami lakukan di Cirebon, misal kayak sendiri sebagai ketua umum di Forum TBM Kota Cirebon atau di Komunitas Literasi Senja, nah, aku nggak megang uang. Jadi keuangan itu dikasih ke bendahara. Nah, di rapat-rapat tahunan itu bendahara yang akan melaporkan gitu untuk kondisi keuangan. Nah, secara sederhana sih seperti itu. Selain itu, kita juga harus mencari sumber-sumber keuangan, Kang, atau funding, baik itu dari pihak luar atau internal. Nah, misal kalau di kami ada satu program pengembangan yang merespon kondisi kita saat ini, Kang. Itu rutin tiap sebulan sekali atau sebulan dua kali, maksimal itu kita bikin kegiatan olahraga bareng, Kang. Dengan iuran olahraga bareng, setelah itu lebihnya itu bisa masuk uang kas. Nah, uang kas ini diputarkan untuk operasional kegiatan komunitas, Kang. Jadi walaupun tidak ada keuangan dari luar, kami bisa tetap survive untuk menggolong kegiatan komunitas itu sendiri, itu, Kang.
2: Baik ya. Kemudian Kang Rian, ini bagaimana strategi mencari sumber pendanaan yang sehat tapi juga berkelanjutan gitu untuk mendukung berbagai program-program literasinya gitu di masyarakat?
3: Nah, kalau kami biasanya memetakan dulu, Kang. Kayak misal nih, komunitas literasi senja contoh, kami fokus di tiga hal, Kang. Di pendidikan alternatif, di ekonomi kreatif, sama di kesehatan atau olahraga. Nah, setelah kami tahu jati diri kami, baru kita sondingkan ke para pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan, ataupun lembaga-lembaga strategi. Nah, selain itu baru kita sinkronkan dengan program-program dari para pihak. Tapi tetap kami merawat apa yang sudah kami yakini sebagai program. Nah, jadi kami bikin programnya itu sejalan dengan apa yang menjadi fokus kami, Kang. Nah, dengan cara seperti itu, maka akan lebih mudah untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra kerja kita, baik pemerintah, lembaga strategis, ataupun perusahaan-perusahaan yang sejalan dengan arah gerak kami, gitu, Kang.
2: Baik, baik. Kemudian juga di tengah perkembangan teknologi digital, peluang usaha atau kegiatan ekonomi apa yang itu bisa dikembangkan gitu oleh para pegiat literasi itu?
3: Sebetulnya banyak kan, kayak misal yang kami lakukan ya di Cirebon, itu biasanya kami ada pelatihan dulu kan, jadi ada 3 lembaga. Pertama FNB, kedua konten kreator dan IT, dan yang terakhir kepenulisan. Nah, dari pelatihan tadi di 3 lembaga yang kami kembangkan, itu ada pelatihan, ada pemagangan, ada pendistribusian, dan pengawalan. Jadi setelah teman-teman ini diajarin di internal, terus kami distribusikan ke jaringan yang kami miliki. Nah, cara-cara seperti itu lumayan efektif kalau di kami, Kang. Jadi kemandirian teman-teman ini itu terjaga karena mereka secara basic punya kualitas skill yang sudah dikembangkan di komunitas. Nah, ataupun kalau secara komunal, secara gerakan, nah bisa dengan cara yang kami kembangkan, yaitu FNB atau coffee shop. Nah, itu kan deket tuh dengan komunitas literasi, Kang. Itu.
2: Oke, baik. Kemudian ada hal yang menarik juga nih, Mas Rian, bagaimana cara bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan tanpa menghilangkan ada nilai-nilai sosial dan edukatif gitu, yang itu tuh menjadi sebuah apa ya, ruh gerakan literasi gitu.
3: Sebetulnya tadi pemahaman dasar tentang pentingnya berdikari ya, Kang. Itu tuh menjadi hal yang mesti dimiliki oleh semua penggiat literasi. Kalau kata Kang Maman mah, waktu main ke Kota Cirebon tuh, para pegiat literasi jangan jadi APBN hunter gitu.
2: APBN hunter.
3: Yang artinya hanya mencari anggaran-anggaran APBN atau APBD gitu. Tanpa punya kemandirian ekonomi. Nah, jadi tadi kesadaran tentang berwirausaha itu mesti diterapkan di internal komunitas. Nah, selain itu komunitasnya juga emang melakukan kerja-kerja kolektif untuk tadi pembiayaan internal komunitasnya. Nah, ketika itu sudah dimiliki dengan utuh dan sadar oleh para pegiat, gitu, baru untuk diarahkan ke kegiatan sosial, ketika bahasa kasarnya ya, makan esok hari itu sudah aman, itu akan lebih mudah, Kang. Nah, kalau sosial dulu nih yang kedepankan, tanpa punya pemahaman tentang bagaimana kita menjadi berdikari atau berwirausaha atau mencari finansial dari skill yang kita miliki, ini pada akhirnya repot ya. Nanti gerakannya tidak berumur panjang.
2: Baik, baik. Wah, dalam sekali nih ya. Mungkin Mas Rian boleh disampaikan juga pesan dari Mas Rian bagi generasi muda yang tentunya juga berperan aktif ya dalam gerakan literasi, namun juga perlu memiliki kondisi ekonomi yang mandiri dan juga berkelanjutan, seperti apa, Mas Rian? Boleh.
3: Oke, saran, masukan buat teman-teman semua pegiat literasi ya di Jawa Barat khususnya gitu. Selain kita terus mengabdikan diri di gerakan ini lewat jalan-jalan yang sunyi, yang sepi gitu, dan tidak banyak orang pilih, tapi jangan lupa kita juga punya kehidupan yang mesti kita pikirkan. Makanya berwirausaha atau bekerja secara profesional itu akan membuat apa yang kita kontribusikan dan kita jalani itu akan mempunyai nafas lebih panjang, gerakan ini akan lebih panjang lagi gitu. Nah, makanya aku mengajak untuk tidak melupakan tentang bagaimana kemandirian ekonomi untuk para pegiat literasi itu sendiri. Jadi jangan hanya mengabdi, tapi kita juga harus sadar kita perlu bekerja, perlu berusaha, perlu survei gitu. Jadi mari terus meningkatkan kapasitas diri, memiliki jiwa entrepreneurship, tapi tidak menghilangkan kecintaan kita, kontribusi kita pada gerakan literasi di Indonesia.
2: Baik, dalam sekali tentunya. Mas Rian, terima kasih atas waktu dan inspirasinya. Sehat selalu.
3: Siap, Kang. Terima kasih banyak.
2: Baik, dan terus menginspirasi. Selamat siang, Mas Rian.
3: Selamat siang, Kang.
2: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Mas Rian Haryanto, Ketua TBM Kota Cirebon, founder komunitas literasi Senja, dan juga R5 Perpusnas RI, ya, terkait pentingnya literasi keuangan dan juga kemandirian ekonomi untuk pegiat literasi. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi untuk Anda pendengar di manapun berada. Alan Albana masih menemani Anda, dan tepat nanti di pukul 11 kami hadirkan juga untuk Anda dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Bandung siang ini.

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau destinasi favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan simak tentunya dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı

0: upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Nadea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Seciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin, tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir, dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung ya. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang sudah mulai hobi lari gitu ya, yang sudah mulai hobi olahraga gitu. Ini menurut dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Anin Dia Larasati, SPP Definasim, mengingatkan bagi para pelari untuk memantau detak jantung mereka selama mengikuti lari maraton untuk menghindari resiko kesehatan. Dr. Anin Dia mengatakan bahwa sebelum lari maraton, seseorang harus memastikan kondisi tubuh berada dalam keadaan prima atau sehat dan heart rate atau detak jantungnya normal. Selama berlari, pelari juga perlu memantau peningkatan denyut jantung. Jika denyut jantung dirasa meningkat terlalu tinggi, pelari disarankan menghentikan lari sementara. Dan dia juga menegaskan bahwa seseorang harus berhenti berlari jika mengalami keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, atau kram otot. Maka sebelum mengikuti lari maraton, para pelari ini wajib melakukan latihan yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan tingkat kebugaran tubuh. Menurutnya, persiapan untuk lari maraton itu bisa dimulai 12 hingga 16 minggu sebelum hari H. Nah, persiapan para pelari untuk mengikuti maraton juga tidak hanya sebatas menjalani latihan fisik, namun dia juga perlu memahami kondisi kesehatan tubuh, termasuk memastikan apakah memiliki penyakit komorbid atau penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung yang telah terkontrol dengan baik. Nah, ini dia menjelaskan bahwa obat-obatan untuk penderita penyakit tersebut itu bisa berdampak pada detak jantung selama aktivitas lari maraton. Selain itu juga, selama lari maraton, dokter pun juga mengingatkan pentingnya hidrasi tubuh, dan pelari disarankan untuk mengkonsumsi cairan teratur setiap menempuh jarak sekitar 2,5 km. Setelah lari maraton selesai, dokter Anindya pun juga mengingatkan untuk melakukan peregangan otot untuk menghindari kram.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung ya. Dan tentunya juga pendengar, kalau kita melihat hari libur ini gitu ya, seputaran jalan di Ponegoro ini ramai sekali. Dan selamat berlibur juga untuk Anda pendengar yang hari ini bisa ada momentum ya, berkumpul bersama keluarga. Nah, untuk Anda yang mungkin ada rencana mengambil libur sekolah bersama anak Anda, ini pilihan transportasi kereta api Indonesia bisa menjadi solusi ya, perjalanan Anda itu bisa lebih santai, lebih rileks, lebih enjoy. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat ya, dan juga mobilitas masyarakat yang tinggi, PT KAI ini menyediakan beragam pilihan layanan kereta api yang sudah disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perjalanan pelanggan Anda. Ya, dimana juga Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya dapat menggunakan kereta api Parahyangan untuk perjalanan langsung Jakarta-Bandung seperti itu ya, pendengar, karena sekarang ada banyak dan juga berbagai pilihannya. Ya, ada juga sejumlah layanan lain yang memang terhubung ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Jadi PT KAI ini terus berkembang karena PT KAI menghadirkan berbagai pilihan layanan. Jadi yang itu tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda, mulai dari langsung ya ke stasiun Bandung, kemudian akses menuju stasiun Kiara Condong dan juga Cimahi, hingga perjalanan lanjutan ke Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Purwokerto, pendengar ya. Menurut Anda juga kereta api Parahyangan ini masih jadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk perjalanan antar Jakarta dan juga Bandung. Selain itu tersedia juga kereta api Papandayan, kereta api Cikuray, kereta api Pangandaran, hingga kereta api Serayu yang menawarkan akses juga sejumlah

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek

0: ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.
2: Bandung siang ini.

0: silakan.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim.

0: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat siang pendengar, apa kabar? Bersama saya Ajeng Giri Anjenini di sini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Yang pasti Ajeng enggak sendirian di sini, ada siapa?
1: Ada apa denganmu?
0: Aduh.
1: Bukan Aril itu mah.
0: Iya.
1: Aral.
0: Iya, ini mah Aralnya juga. Aduh, Aral.
1: Ribu pokoknya mah. Halo, kabarnya masih menemani Anda tentunya pendengar ya, bersama Ajeng Giri Anjani hari ini. Jeng, orang lain pada ala libur, Ajeng kemana tuh?
0: Aduh, atuh, Ajeng juga libur tapi kapan-kapan.
1: baru liburan kemarin teh?
0: Iya, baru libur, sehari aja, jangan banyak-banyak.
1: Kenapa?
0: Iya, soalnya liburnya berpisah.
1: Oh, liburnya beda.
0: Gak apa-apa, berpisah, yang penting bukan hatinya yang berpisah. Alah, ya, aduh.
1: Itu penting mah ya. Jadi tidak apa, kita tidak libur.
0: Mm-mm.
1: Yang pasti
0: apa?
1: Rizki kita tidak pernah berlibur.
0: Amin, ya Allah, benar. Rizkinya berlibur mah repot ya.
1: Jadi yang penting mah waluya.
0: Mm-mm. Waluya apa tuh?
1: Waktu perlu ayah.
0: Aduh, mantap. Aduh, langsung ke informasi aja lan, atau gimana ini Telan?
1: Emang apa-apa aja, aku punya informasi apa?
0: Aku punya ini. Informasi, kan ini jam 12 siang nih.
1: Hmm.
0: Pas banget sama jam makan siang.
1: Coba.
0: Terus ada informasi tentang orang yang suka makan.
1: Orang makan?
0: Iya.
1: Okay.
0: Pernah gak kalau Alan habis makan, udah kayak banyak banget, tapi lapar lagi? Kayak lapar, terus lapar.
1: Pernah.
0: Kenapa?
1: Kebanyakan makanan harapan kosong.
0: Iya.
1: Bawanya tuh lapar.
0: Makan nasi lah, nasi. Ya.
1: Makan janji-janji palsu tuh bawaannya lapar terus.
0: Aduh, jen. Itu mah nangis.
1: Okay.
0: Nangis itu.
1: Coba rekomendasi makan siang nih hari ini. Jeng, dong mumpung lewat 11 menit nih ini tuh ya.
0: Iya.
1: Kira-kira apa, Jeng, yang endo, apalagi Bandung kan ya, kulinernya udah gak pernah habis-habis gitu kan.
0: Aduh, rekomendasi mah yang penting jangan terlalu banyak nasi.
1: Kenapa?
0: Karena itulah yang bikin kita terus lapar, terus terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak gula. Jadi semakin kita banyak karbohidrat, kita habis beres makan nih, jadi itu tuh bisa bikin fluktuasi dari gula darah kita. Jadi naik turun tidak menentu. Jadi kalau habis makan nasi kebanyakan nih karbo, udah kayak gitu tuh gula darahnya naik drastis, terus bisa tahu-tahu turun drastis, jadi lapar lagi gitu.
1: Oh, itu.
0: Iya, yeah, apalagi makannya nasi putih sebakul. Roti sepak. Kan itu gak boleh ya. Nanti anggar we lapar gitu, gak akan lama gitu. Lan, kalau Alan biasanya makan sehat apa nih Lan?
1: Aku tuh alhamdulillah kemarin tuh baru berapa ya, kayak 2 minggu deh. Udah hampir turun 3 kilo sekarang tuh.
0: Ih, hebat. Aku 1 bulan 1 kilo juga udah pamer ke alam semesta.
1: Enggak boleh ria.
0: Oh, enggak boleh ria. Ya,
1: aku cuma ngomong sama Ajeng aja.
0: Oh, tapi didengerin sama pendengar juga, mantap.
1: Jadi aku tuh makan nasinya cuman setengah sehari itu.
0: Iya.
1: Kebanyakan kukus-kukusan kayak kentang, terus wortel, telur, rebus.
0: Oh, bener, bagus banget.
1: Udah cuman
0: ya.
1: Itu aja.
0: Kalau saya ini
1: sisanya apa coba?
0: Apa?
1: Ngebatin.
0: Aduh, astagfirullah.
1: Gencang bisa aja. Yo,
0: Ali mantap.
1: Pikiran udah tarik kata.
0: Aduh. Hatiku cenut-cenut, tidak kuasa saya.
1: Tapi sekarang tuh kan fenomenanya lagi rame ini, jing apa?
0: Apa tuh?
1: Banyak orang-orang tuh berusaha untuk diet ya, atau iya diet.
0: Mm-hmm.
1: Itu tuh dibarengin dengan kopi pahit.
0: Oh iya, betul.
1: Dan itu bener yang Alan rasain adalah kitanya jadi kan biasanya pengen nyemil ya, bawaannya tuh pengen gerenyem gitu. Apalagi aku kan tidak merokok gitu kan. Nah, bawaannya teh pengen gerenyem, tapi kalau minum kopi pahit tuh jadi enggak nafsu.
0: Oh, jadi bukan untuk melancarkan pencernaan, tapi untuk menahan nafsu makan.
1: Satu itu,
0: gitu.
1: Kedua, dan ternyata kopi itu disinyalir punya satu senyawa zat yang itu tuh bisa membakar lemak.
0: Oh, tapi harus yang pahit ya? Gak bisa kopi susu gitu?
1: Enggak bisa yang manis-manis.
0: Oh, enggak bisa yang manis-manis.
1: Soalnya yang udah-udah kalau yang manis-manis itu tuh cuma di awalnya doang, akhirnya tambah pahit.

0: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan aksi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemuntahan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.
2: Bandung siang ini.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kalau dengar lagu ini tuh ya kayak kayak berat ya.
1: Apa yang berat, Lan?
0: Hah?
1: Apa tuh yang berat? Kenapa tuh berat?
0: Yang berat tuh ekspektasi, Jeng. Harapan-harapan kita terhadap orang lain, dan harapan orang lain terhadap kita gitu. Padahal asatnya gitu, oke sih gitu ya. Enjoykeun we.
1: Bener, enjoykeun we. Lamun harapan-harapan gitu mahnya bisi hese tuang, hese bobo. Lamun kayak gitu teh ya, Lan.
0: Mm-mm. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran-siaran kami di RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store.
1: Lan, tadi kan kita udah ngobrolin tentang rasa lapar, betul?
0: Betul.
1: Kan kalau misalkan teh rasa lapar terus gitu, itu tuh kan pola makan tuh jadi gak teratur. Terus itu juga bisa mempengaruhi tidur. Jadi tidur tuh tidak pulas gitu.
0: Iya.
1: Pernah nggak waktu kecil atau masa sekolah gitu begadang, main game atau nonton drakor? Dulu zaman nggak drakor?
0: Itu sih dracin.
1: Oh dracin. Drama. Sekarang juga udah usum lagi.
0: Tapi drama Cina dulu tuh kayak tahu nggak Epse si Tomingse?
1: Oh tahu Tomingse.
0: Oh berarti Meteor Garden.
1: Oh iya.
0: Aduh,
1: Meteor Garden
0: itu. Sebelum si Korea teh.
1: Sekarang mah Zhang Linghe.
0: Jadi begadang. Kadang tiba-tiba lamun kalau enggak makan nasi goreng tuh tiba-tiba gitu ya.
1: Iya betul. Setuju. Jadi itu kan mah kelihatannya mah sepele ya Lan ya. Tapi itu kalau masa-masa kecil atau sekolah kita tuh tidurnya enggak teratur nih. Itu bisa menyebabkan depresi di usia remaja atau dewasa. Jadi itu mungkin mental health kita yang terganggu tuh mungkin dulu gara-gara
0: sanggup goreng ini. Emang kok bisa? Kenapa sih, Jeng? Orang-orang yang kayak begadang itu rentan banget kondisi kesehatan mentalnya?
1: Iya, karena kan ini ada studinya nih langsung dari Universitas Birmingham. Jadi kalau anak-anak di sini tuh ditemukan kalau konsisten kurang tidur selama usia dini, resikonya tuh emang lebih tinggi depresi. Penelitiannya itu melibatkan 15.000 anak yang dipantau sejak bayi hingga dewasa muda tuh. Dipantaunya juga ya? dari bayi. Gila, penelitiannya ini mah beneran meneliti gitu ya. Nah, bener nih, anak-anak yang durasi tidurnya lebih pendek secara terus-menerus sejak usia 6 bulan sampai 7 tahun memiliki kemungkinan sekitar 2 kali lebih besar tingkat depresinya, lebih tinggi saat usia 13 hingga 22 tahun. Jadi itu berdampaknya
0: remaja baru kerasa.
1: Jadi
0: gitu
1: mungkin
0: ya,
1: karena apa namanya kebiasaan buruk itu akan berdampak ke usianya kemudian gitulah.
0: Jadi sumbangsih dari sebuah perjalanan panjang gitu ya.
1: Jadi emang harus ada langkah-langkah nih. Aduh, misalkan yang punya adik, yang punya keponakan atau main game, wah, budak teh kan sekarang mah usum.
0: Iya. Begadang gara-gara main game.
1: Nah itu tuh harus konsisten setiap hari, dikurangi permainan gamenya. Untuk anak-anak mungkin aktif di sekitar siang hari supaya lelah di malam hari gitu.
0: Iya. Jadi pas ke maghrib kente tunduh gitu ya.
1: Atau sibukkanlah ke belajar. Kan sekarang mah banyak ya les-les atau pembelajaran-pembelajaran. Jadi kan kalau otak mikir capek pasti tunduh. Sok gera alah dikasih buku aja mau dikasih buku.
0: Asli, asal juga CTM-nya. Buku baca dikit.
1: Aduh, asa berat gitu ya. Daripada berat hati mah berat mata ini mah.
0: Asli.
1: Iya gitu Lan. Kalau Alan ada ini enggak?
0: Apa?
1: Ada tips-tips enggak biar tidurnya nyenyak?
0: Biar tidurnya nyenyak adalah olahraga aja.
1: Kenapa olahraga?
0: Jadi kalau misalnya olahraga di pagi hari atau siang hari atau menjelang sore gitu ya. Kan badan kita capek, lelah, hingga ada beberapa jenis hormon-hormon mengantuk tuh, itu jadi lebih bagus. Jadi setelah beres olahraganya,
1: apain?
0: Mandi.
1: Oh, kirain tidur.
0: Ulah, bau.
1: Oke. Jangan kemana-mana, pendengar Pro 1 tetap di Pro 1 karena habis ini bakal ada informasi-informasi lainnya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: pendengar, masih bersama saya Ajeng di sini dan
1: Alan Albana.
0: Iya. Di sini ada enggak sih pendengar yang males banget sama olahraga? Alan males enggak? kok sih?
1: Semangat dong.
0: Gimana lah?
1: Kalau aku mah semangat, Jeng.
0: Semangat.
1: Sehari dua hari, tah tiga hari empat hari horean.
0: Aduh.
1: Semangat tuh kalau ada yang ngajak olahraga.
0: Iya. Oh, kalau sendiri enggak semangat?
1: Semangat.
0: Tapi suka ada yang ngajakin.
1: Enggak ada.
0: Semangat kalau ada yang ngajak. Kalau diajaknya setahun sekali gimana, Lan?
1: Ya etama Idul Fitri.
0: Sekalian ya.
1: Kalau kelajeng sendiri gimana kelajeng?
0: Kalau saya kebetulan saya gym anjay.
1: Woi, nge-gym.
0: Iya.
1: Nge-gym ajeng teh.
0: Tapi mungkin sehari sisanya sakit.
1: Kamu dalam seminggu berapa kali sih nge-gym?
0: Apa?
1: Seminggu berapa kali sih nge-gym?
0: Seminggu sekali.
1: Hah?
0: Kalau enggak dua kali.
1: Dua kali.
0: Tapi tenang lah.
1: Kenapa?
0: Karena ada olahraga yang bisa memperpanjang usia.
1: Olahraga apa? Salat.
0: Benar. Ini kalau kita latihan beban nih. Heeh. 90 menit doang per minggu dapat membantu perpanjang usia.
1: Berarti kalau kehitungnya seminggu seberapa kali itu ya?
0: 90 menit kalau satu kali olahraga 45 menit, dua kali cukup.
1: Oh, dua kali. Oh, udah terpenuhi.
0: Udah terpenuhi. Tapi kalau misalkan satu harinya bisa 90 menit paling sakit gitu.
1: Bila teuing gitu.
0: Oh, bisa langsung demam lah.
1: Tetap bertahap gitu ya.
0: Ini tuh ada penelitiannya lah.
1: Gimana?
0: Penelitiannya langsung dari Harvard. Mm-hmm. Jadi latihan beban sekitar 90 hingga 119 menit per minggu dapat membantu menurunkan risiko kematian.
1: Oh,
0: akibat okay. Berbagai penyakit kayak jantung, neurologis atau demensia gitu.
1: Okay.
0: Jadi latihannya juga kayak angkat beban atau squat. Kayak terus resisten band dan membantu menjaga massa otot. Jadi itu tuh bisa membantu menjaga massa otot, kesehatan tulang, serta menurunkan resiko berbagai penyakit yang berkaitan dengan penuaan. Tuh, umur panjang iya, awet muda iya. Cukup 90 menit per minggu lah.
1: Kalau nyicilnya setengah jam juga masih aman ya?
0: Tiga, berarti setengah jam aman. Tapi seminggunya tiga kali.
1: Cocok ya?
0: Cocok. Dan pendengar, ini sudah satu jam Ajeng menemani Anda. Sudah waktunya Ajeng pamit inilan.
1: Kemana tuh ini pamit? Udah temenin aku aja siaran.
0: Alan lebih bagus kalau sendiri.
1: Iya sih, benar sih.
0: Iya. Nah, dan pendengar,
1: kali gua ya si Ajeng.
0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti Warta Jabar Siang.
1: Gitu ya, dan
0: sekian informasi-informasi hari ini yang akan kita bagikan kepada Anda. Saya pamit. Sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemprov Jawa Barat menjamin siswa yang tidak lolos PCMB disalurkan ke sekolah swasta. Sensus Ekonomi Nasional Fondasi Kebijakan Pembangunan. Warta Jabar Siang, Selasa 16 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawali informasi pertama, pendengar, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadul Imansyah menyatakan adanya perubahan aturan pengelolaan keuangan haji sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jemaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Hal tersebut dikatakan Fadul Imansyah menyusul disetujuinya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI. Dikatakannya juga revisi regulasi tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola dana haji, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan jemaah Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam pengembangan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tepat, maksud kami, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah.
1: Yang pasti saat ini sedang berada di pemerintah. Kita lagi sudah saya cek ke Sesnek, itu sedang menunggu surpres. Nah, cuma mungkin karena ada gejolak ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dinamikanya, sehingga mungkin belum, dan juga menunggu sebenarnya, menunggu hasil apa perhajian ini selesai baru bisa dilanjutkan lagi.
0: Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional. Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas tas layanan jemaah. Dinas Pendidikan Jawa Barat menjamin 77.000 siswa yang tidak lolos pemetaan calon murid baru atau PCMB masuk ke sekolah swasta melalui skema bantuan pembiayaan dari Pemprov Jabar. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi SMA dan SMK negeri pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2006-2027. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam program Eksibilitas Pendidikan Jawa Barat yang digelar di SMKN 1 Bandung kemarin. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Gubernur Jawa Barat menunjukkan sekitar 77.000 siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan kerjasama dengan sekolah swasta merupakan bentuk intervensi pemerintah agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan. Selain menyediakan sekolah alternatif, Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang masuk melalui skema tersebut.
3: Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi. Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta. Dan skema pembiayaannya nanti Pemprov akan membiayai, dulu mah kita namanya uang sumbangan DSP ya, uang bangunan dulu istilahnya ya, DSP. Per siswa itu 100.000 per bulan, jadi 1.200.000 per tahun, dan DSP-nya 1.500.000 rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi...
2: Lebih lanjut, Purwanto mengatakan bantuan mencakup dana sumbangan pendidikan atau DSP sekitar 1,5 juta rupiah per siswa, serta SPP bulanan sebesar 100.000 rupiah per bulan atau 1,2 juta rupiah per tahun. Menurut Purwanto, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada siswa yang telah mengikuti proses penerimaan di sekolah negeri, namun tidak lolos akibat keterbatasan kuota. Purwanto menambahkan program ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri. Melalui kerjasama dengan 751 sekolah swasta, Pemprov Jabar berharap seluruh calon murid tetap dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau.
0: Sementara itu, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung hingga pertengahan Juni diklaim berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mencatat sebagian besar pengaduan masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru telah berhasil diselesaikan melalui layanan daring. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sebanyak 71% pengaduan yang masuk telah ditangani secara online, sementara sisanya diselesaikan melalui posko pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut juga dikatakan Wali Kota Bandung M. Farhan kepada reporter RRI Bandung Atep Burhanuddin Senin 15 Juni 2026. Farhan menegaskan Pemkot Bandung terus memantau pelaksanaan SPMB agar proses penerimaan murid baru berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kehadiran posko pengaduan juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap kendala yang dihadapi orang tua maupun calon murid dapat segera ditangani. Pendengar, untuk meminimalisir pekerja migran Indonesia ilegal, Disnaker Trans Cianjur terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut laporannya disampaikan Ian Sofyan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Cianjur saat ini sudah mendata jumlah pekerja migran Indonesia PMI dari Cianjur yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Selain itu, untuk meminimalisir adanya PMI ilegal, menurut Kepala Bidang Perekrutan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Cianjur, Hero Laksono, terus melakukan sosialisasi pada masyarakat.
5: Ada sosialisasi di tahun 2026 ini yang mengalami penurunan, ya, ada sekitar 2 atau sampai 4 kali lah ada sosialisasi kita kecamatan-kecamatan yang memang nanti harus disampaikan ya ke masyarakat, ya, karena ini sangat penting. Jadi kita selain melalui medsos, kita datang juga ke kecamatan atau desa tertentu untuk melakukan sosialisasi.
4: Dengan masih adanya pekerja migran Indonesia yang ilegal asal Cianjur yang diberangkatkan secara perorangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Cianjur Deni Lesmana menegaskan PMI tersebut merupakan PMI unprocedural atau ilegal.
6: Ya kan, untuk keberangkatan ke Timur Tengah apalagi melalui perorangan itu sudah dipastikan unprocedural atau ilegal. Karena pemerintah sampai saat ini belum mencabut moratorium untuk pekerja migran sektor informal ke Timur Tengah.
4: Sedangkan PMI asal Cianjur yang tercatat dan resmi pemberangkatannya atau legal berjumlah 82 orang. Dari jumlah tersebut diantaranya di Timur Tengah dan Asia.
0: Pemerintah Kota Bandung menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi nasional sebagai pondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi nasional sebagai pondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi modal dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi makro untuk jangka panjang. Farhan menjelaskan, sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Melalui data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat memahami perkembangan sektor usaha, pola pertumbuhan ekonomi, hingga tantangan yang dihadapi berbagai pelaku ekonomi di daerah. Menurutnya, hasil sensus tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi statistik, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan real masyarakat. Keberadaan data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, serta instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan sensus agar menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai perkembangan ekonomi yang begitu dinamis menuntut pemerintah untuk memiliki basis data yang akurat. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
8: Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia Kota Bandung sekarang ini sudah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sudah ada di 5,76 atau 75 gitu. Meningkat tajam dari tahun lalu yang hanya di bawah 5% di triwulan pertama. Terakhir tahun 2025 Desember pertumbuhan kita adalah 5,29. Nah, momentum ini menjadi sangat penting karena kita sedang menunggu momen di mana.
7: Selain mengandalkan data yang diperoleh melalui sensus setiap dekade, pemerintah Kota Bandung juga berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran data secara berkala. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kondisi dan tantangan terkini yang dihadapi masyarakat.
0: Wabub Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menargetkan kemandirian ekonomi pesantren menjadi cikal bakal kemajuan ekonomi daerah. Nova Nugraha melaporkan dari Tasikmalaya.
9: Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ragam kemandirian ekonomi yang kuat, mulai dari produk pertanian hingga produk peternakan. Dengan kemandirian ekonomi ini diharapkan menjadi cikal bakal kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan salah satunya di pesantren Hamalatul Quran yang sukses panen raya salada bokor. Asep berharap ini menjadi contoh bagi pesantren lain sehingga mampu mandiri secara ekonomi.
10: Salah satu produk pesantren menuju kemandirian ekonomi pesantren. Ini sudah membuktikan ini patut menjadi contoh dan tentunya menjadi gerakan yang terus-menerus supaya ini juga menjadi bagian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.
9: Sementara itu, perwakilan pesantren menyebut salada bokor yang diproduksi pesantren Hamalatul Quran dijual langsung kepada konsumen. Salada bokor ini dijual di harga Rp24 hingga Rp34.000 per kilo kepada konsumen yang ada di sekitar pesantren dan masyarakat lainnya.
11: Per kilogram berapa?
12: Untuk harga fluktuasi, cuman paling bawah itu Rp20.000.
11: Fluktuasi, paling atas?
12: Paling atas kemarin kita jual di Rp36.000.
11: Oh.
12: Karena kita jual bukan ke bandar,
11: tapi langsung ke end user.
9: Sedangkan dengan hasil kemandirian ekonomi pesantren yang ada, ekonomi pesantren juga diharapkan akan semakin maju. Selain lembaga yang berperan dalam pendidikan agama, pesantren juga diharapkan menjadi salah satu lembaga yang mampu mendorong kemandirian ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Kodim 0605 Subang jadi komandan perang melawan darurat sampah. Sampah plastik siap dijadikan biosolar oleh mesin pengolahan sampah temuan TNI Angkatan Darat. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
13: Kodim 0605 Subang ditunjuk jadi penggerak penanggulangan sampah saat rakor bersama KSAD, Gubernur Jawa Barat dan para bupati wali kota se-Jawa Barat beberapa waktu lalu di Mabes Angkatan Darat. Dan Dim 0605 Subang Letnan Kolonel Sezati Asep Saipudin sebagai kalak kegiatan penanggulangan sampah di Kabupaten Subang. Dan Subang dipilih jadi percontohan karena kondisinya sudah masuk kategori darurat sampah. Produksi sampah Kabupaten Subang mencapai 600 ton setiap hari, angka yang memaksa TNI AD menjadikan ini prioritas utama Kodim 0605 Subang. Kondisi ini sudah dibahas langsung dengan Gubernur Jabar, Bupati Subang, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Bandung Barat sudah lebih dulu jadi percontohan pengelolaan sampah yang diinisiasi TNI Angkatan Darat. Sentral pengelolaan di sana dikelola TNI Angkatan Darat dan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.
14: Pengelolaan dan nanti pada saat sudah ada kesepakatan dari pemerintah daerah dan TNI Angkatan Darat khususnya, nah kita melanjutkan apa yang menjadi perintah Bapak Kasat.
13: Kodim 0605 Subang sudah intens berdiskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab Subang agar sampah tidak lagi jadi sumber penyakit dan malapetaka. Visi ke depan, sampah harus jadi berkah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Sementara itu, kata Dandim, Korem 063 Sunan Gunung Jati sudah menyiapkan mesin pengelola sampah hasil temuan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program ini. Di Cimahi, vendor pengelolaan sampah sudah ada dan saat ini masuk tahap rapat pengelolaan. Program akan jalan penuh jika sudah ada kesepakatan resmi antara Pemda dan TNI Angkatan Darat. Kodim 0605 Subang akan mempercepat kesepakatan dengan Pemda Subang untuk eksekusi program.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, antusiasme olahraga padel di kawasan Bandung Raya kian menggeliat. Akhir pekan ini kemeriahan tersebut terpotret jelas dalam gelaran turnamen yang diinisiasi Iak Padel Club, yakni Anak kemarin sore volume 2 Women Turnamen Padel dengan mengusung tema Women Empowerment yang berlangsung sukses di Trilogia Padel and Social Club Kota Cimahi. Turnamen khusus perempuan ini berhasil menyedot perhatian puluhan peserta dan pecinta olahraga raket modifikasi tersebut. Jalannya kompetisi yang kompetitif namun tetap dibalut suasana seru menjadi daya tarik utama. Hal tersebut diakui oleh Dara Rahma Alia, seorang selebgram sekaligus chef yang turut ambil bagian dalam kemeriahan acara. Dara mengapresiasi ketepatan waktu panitia serta tata letak lapangan yang membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup. Dara yang berdomisili di kawasan Geger Kalong Kota Bandung juga menambahkan bahwa lokasi Trilogia Padel sangat strategis dan mudah diakses dari arah manapun. Menurutnya, meskipun secara administratif berada di Kota Cimahi, suasana di dalam klub ini terasa sangat asri, sejuk, dan jauh dari kesan terik. Informasi selanjutnya, pendengar, pencak silat dan sepak bola menjadi andalan untuk atlet Kabupaten Garut yang berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah atau Popwilda Jawa Barat tahun 2026. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
15: Di sela pelepasan kontingen asal Kabupaten Garut yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Popwilda Jawa Barat tahun 2026, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Garut Asep Mulyana menjelaskan, total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 89 orang yang terdiri dari atlet, jajaran pelatih, serta ofisial. Kontingen ini dijadwalkan bertanding di Kota Bandung selama satu minggu mulai tanggal 21 Juni 2026. Kabupaten Garut akan turun di 4 cabang olahraga, yaitu sepak bola, pencak silat, bola voli, dan bola basket. Ia menyampaikan cabur pencak silat masih menjadi andalan utama Garut untuk mendulang medali. Namun ia juga optimis dengan perkembangan cabur sepak bola yang menunjukkan performa menjanjikan selama masa persiapan.
16: Alasan untuk persiapan nanti mengikuti Popwilda yang akan dilaksanakan di Bandung nanti pada saat tanggal 21 Juni selama satu minggu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat para atlet, khususnya empat cabur, sepak bola, pencak silat, bola voli, dan bola basket.
17: Berapa banyak nih, Pak Em?
16: Ini sekitar dengan ofisial dengan dua itu 89 atlet dan ofisial dan pelatih. Iya, yang paling unggulan seperti kita ketahui bahwa silat lah, insya Allah pencak silat. Ya, sepak bola juga mudah-mudahan, karena kemarin melakukan uji coba dengan Persib usia 17, kita draw gitu.
15: Terkait kesiapan fisik dan taktik, Dispora Garut telah memfasilitasi pemusatan latihan atau training center intensif selama hampir 2 pekan untuk seluruh cabor, dibarengi dengan dialog rutin bersama para pelatih guna memantau perkembangan atlet. Dispora juga memastikan pemenuhan fasilitas dasar bagi kontingen selama di Bandung. Sementara itu, Bupati Garut juga menyoroti tingginya gairah olahraga di tengah masyarakat Garut saat ini yang dibuktikan dengan maraknya berbagai event komprehensif, mulai dari Liga Voli Antar Desa hingga Liga Jawa Barat, istimewa U12. Menurutnya, antusiasme ini tidak hanya sekedar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Sudah saatnya masuk di 100% Indonesia. Alan Abana menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Anda boleh WhatsAppkan pendengar ke 0811-220-9760 atau line telepon boleh 0227275551 ya, atau 720-0996. Ada Tete Ajeng. Tete Ajeng, coba dicek dulu si line-line-nya. Nah, begitu. Jadi Tete Ajeng Anjani ini sudah ready ya mengangkat telepon Anda. Menemani Anda yang sekarang sedang berlibur, sedang bersantuy kayak di pantuy gitu ya. Pokoknya Alan temenin dengan lagu-lagu enak pendengar. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: jatuh hatinya ke kamu. Sudah gitu. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar di manapun berada, Alan Albana ya. Menemani Anda di siang hari ini, mau menyapa juga ada siapa ini tuh ya? Ada Mbak Safitri yang sudah stay tune juga ya di siang hari ini. 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, liburan kemana nih?
1: Gak kemana-mana, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya.
1: Kemarin ke Cijengkol, tapi jalannya teh ampun, macetnya ya Allah.
0: Oh iya.
1: Macet ya. Di sana jadi hoream kemana-mana teh.
0: Jadi hoream.
1: Ya kalau kan? Nggak ada kepentingan bisa.
0: Nggak kepentingan banget, we, di rumah aja ya. Gimana ke arah Dago nih kemarin-kemarin, macet juga nggak?
1: Ya kemarin macet, itu soalnya parah, kan ya? Yang Dago Bengkok itu masih perbaikan. Ada bus pariwisata juga sekarang lewat ini Cigadung ke bawah.
0: Waduh, berarti jalannya kecil gitu tuh ya?
1: Jalan motong, kan Cigadung ke bawah tentar jurusan Cikutra gitu terus. Kalau belok jurusan ke Tubagus, ke Simpang, Dago gitu. Jadi pada muter lewat depan sini.
0: Iya.
1: Bus pariwisata.
0: Iya. Waduh, pantesan gitu. Ya. Padat sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Mas Apetri mau dengerin lagu apa?
1: Dari Once aja deh. Simfoni yang indah.
0: Simfoni yang indah boleh. Spesialnya buat siapa ini tuh?
1: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat teteh cantik perawatnya, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Neng Ajeng Girian dan Jani juga ya, sehat selalu. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Kang Mansur, Teh Ratu Engeng, Kang Unai, Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Umar, Kang Asep Subang, Kang Ajad, Neng Bunga, Dede Inzi, terus buat Putiawati, Mas Herdi, Bung Kusna, Abah Agung, terus Anu Kasep Sayap bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Karsal juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga, terus buat semuanya aja deh yang sedang dengerin Pro 1 ya. Selamat berhari libur.
0: Siap.
1: Selamat tahun baru Istria. Semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan juga bacakan juga WhatsApp-nya yang sudah masuk ya. Ada Asri, pengen request lagunya Sabrina Leonor with Haha. Oke. Okay. Terus juga ada Kang Andi di Sumedang, siang RRI lagunya Naif Benci Untuk Mencinta. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, hatur nuhun sami-sami ya. Waduh. Benci untuk mencinta ya teh. Oh, kok benci gitu ya, tapi cintaku masih disiapin sama Alan ya. Terus juga ada siapa lagi yang sudah masuk, ada di Cimahi ya. Siang RRI ada di Cimahi, lagunya Jamrud deh yang Ningrat. Terima kasih sama-sama, udah disiapin juga ya. Terus juga ada siapa? Siang RRI lagunya The Virgin, Pengen Cinta Terlarang ya. Salam-salamnya buat teman-teman yang lagi pada kerja aja, hatur nuhun. Siap. Ada Mas Fahri juga. Assalamualaikum dan selamat siang, cerah ceria Kang Alan di Ciamplas, panas katanya ya. 100% Indonesia, mau request lagunya Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang. Atau enggak yang lirih diputerin ya. Terima kasih, sama-sama. Coba kayaknya adanya yang lirih, tapi emang krisenya. Nanti aku cariin. Terus juga ada siapa lagi yang sudah masuk juga. Siang Kang Alan, Adri di Sumedang. Halo Adri, lagunya di Kardila dong yang Sandiwara Cinta. Salamnya buat teman-teman yang lega, yang lagi pada kerja aja, hatur nuhun. Sami-sami, ada yang Bunga juga di Garut. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Apa kabar Alanku? Neng Bunga hadir katanya di hari Selasa ceria ini. Ingin diplay lagunya Demi Waktu. Aduh, gimana? Dan Demi Wahyu. Demi Waktu Ajeng. Bener ya. Demi Waktunya sudah Alan siapin ini teh. Woi, udah kumpulit banget nih. Sayangnya untuk Alan duluan, untuk Andre, Arana, Aji, Aman, Syurawanai, A. Santri, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opik, Teh Tiawati, Teh Nuis, Teh Safitri, Apino, Bu Reni juga.

untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Bandung aja, spesial untuk Kak Alan yang selalu kangen dan rindu sama Neng ya. Ayo, ayo. Derkan. Semoga Alan senantiasa sehat selalu, panjang umur, rezeki berlimpah, lancar semuanya, sukses selalu. Amin. Ya, bareng keluarga tercintanya. Thank you Alan yang suaranya sahdu ngangenin pokoknya mah ya tuh. Jadi yang kangen teh siapa, ayo. Yang selalu rindu sama Neng Bunga katanya. Thank you, see you next time ya. Alan, I always miss you. Bye bye. Thank you Neng Bunga. Terus juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya, Alan Albana menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di 100% Indonesia Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Anda save ya, WhatsAppkan di 0811 220 9760.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.
4: Macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk. Pakai nanya silsilah.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI di Bandung. Kan informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia. Pendengar ya, mau lagu-lagu apa sok atau disiapkan. Ada di Sumedang, pengen di Kardila, Sandiwara Cintanya Kang Alan, boleh ya, di enjoykan pokoknya. Sandiwara Cinta ya sudah disiapkan juga. Ada juga siapa ini teh? Nah, di line telepon sudah boleh pendengar ya, boleh di 727-8978 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum, Merdeka!
0: Merdeka!
1: Ya.
0: Lagi liburan kemana, Ri?
1: Biasa olahraga ke Taman Supratman tadi pagi, biasa.
0: Oh, John. Tadi pagi? Mantap sekali. Ya. Sekarang gimana Ciamplas? Macet nggak jam segini?
1: Alhamdulillah aman, cuaca aman.
0: Cuaca aman ya. Iya bener, cerah banget ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Deh, mau lagu apa?
1: Hari ini request lagunya Ari Lasso yang Jalanku Tak Panjang, ada nggak?
0: Ada, Jalanku Tak Panjang boleh. Sok, spesial buat siapa?
1: Buat Kang Alan Jono. Terus Rangga Hadiansyah Asep.
0: Boleh, so.
1: Terus Uli Mince. Terus Bunda Sandy. Somewhere Only We Now.
0: Terus
1: A.A. Randy Aditya. Terus A.A. Andre Ardiansyah. Terus Bung Rana Winata, Armelia Putri, terus buat Tuba Gus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Ya.
0: Udah gitu. Siap, aman. Ya, lagunya disiapin.
1: Siap. Tadi aku nge-WhatsApp biasa.
0: Oke, enggak apa-apa, aman. Siap ya?
1: Siap.
0: Ditunggu.
1: I love you, we love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri Hardiansyah. Ya, sok atuh ah yang lain boleh untuk Anda pendengar mau telepon di 0227278978 juga udah dibuka ya. Tadi Neng Bunga ada Abu Ghazali di Sumedang. Assalamualaikum Kang. Ukeun laguna Pelangi ya, Bumerang. Hatur nuhun sami-sami. Terus ada siapa lagi? Siang menjelang sore hari ini 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Kumaha da mang?
2: Masih kene, batuk kita yang serak.
0: Serak. Kumaha Kang Mansur? Halo Do di ditu.
2: Halo Do.
0: Halo.
2: Panas nih mentereng.
0: Iya nya, mentereng kieu nya. Serap bae nya. Kedah. Eh,
2: cuman rasa siaran kita biasana mah gabung sama Pro Jakarta kan?
0: Iya, karena libur.
2: Oh gitu?
0: Iya, tanggal merah pan ayeuna teh. Biasana okay. Gabung.
2: Tumbennya hari Selasa ada gitu.
0: Iya, artisna ieu libur. Tanggal merah mah. Artis lala liburan cenah kitu Kang Mansur. Pae lagu naon Kang Mansur?
2: Angin Rindu lah.
0: Angin Rindu.
2: Di Rani ya.
0: Angin Rindu. Ya, Roni Parulian boleh sok. Spesial buat siapa ini teh?
2: Yang warisan ya, Kang Fahri.
0: Mohon.
2: Tumben anak siang ya, sana malam.
0: Nya. Nuju Jongjon ber.
2: Terus buat Kang Onai nya. Kang Aceh, Pengajat, Kang Opik, Mas Tamela, Bung Kusna, Api Eno, Kang Uu, Mas Herti, Pak Ahmad, Pak Cetaya, Pak Ramadhan, Waimin, Tenei, Terin, Terita, Cetewakti, Neng Bunga, Bu Reni, Dede Inci, Basekar, Basek Fitri, Tanado, Teswak, Tanya Bu Yanti, Bu Narani, Bu Nan, hanya dikumpul lah.
0: Mangga siap.
2: Kang Sadayana wae kitunya.
0: Mangga.
2: Pesana.
0: Nuhun.
2: Sareng Kang Alan sarangan ku tayana teh.
0: Sareng Teh Ajeng Anjani eta teh.
2: Oh, sareng Teh Ajeng kumaha kitu.
0: Nya.
3: Mungkin si sehat
0: terasa
3: sedang berantar ke segalana digambil ke di sana katanya.
0: Amin.
3: Serta hati ke
0: siap.
3: Ketika itu pulangnya sebenarnya.
0: Mohon.
3: Sekarang nggak hujannya.
0: Aman aman. Serap ya nama.
3: Sekitarnya kawan.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah kayaknya siaran harus pakai kacamata hideung deh, Jeng. Nya metu silau kieunya biar tetap siaran dalam keadaan ganteng teh gini. Lain dalam keadaan serab. Ya untuk Anda juga boleh. Ah, geningannya ngomong-ngomong nu serab aya nu saheab ieu mah ya, Kang Irwan. 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
0: Mm-mm, cakep
4: ya, dari Bandung sampai Amerika
0: terus
4: dari Bandung sampai Amerika kan kepala dunia tuan rumah Amerika Kanada terus oh, Meksiko
0: ada sugan teh pantun itu teh bola dicakepkeun
4: udah demam sepak bola jadi kurang tidur ya
0: nya itu sebawa nanti tunduh wae. Lulus.
4: Aduh. Kemarin makan nyesel, aduh kecewa kemarin makan.
0: Kunaon kecewa kunaon?
4: Belanda main 2-2 sama Jepang, aduh.
0: Nyanya.
4: Ya berat Belanda. Soalnya begini, kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia, tapi lebih condong ke Belanda, itu kan aja.
0: Nah,
4: kenapa condong ke Belanda? Karena Belanda itu banyak pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Satu contoh Ruud Gullit, orang Suriname kan dari Indonesia. Prancis sekarang, ada orang Belanda yang main di tim nasional Indonesia itu aja. Jadi Indonesia sama Belanda itu ada kaitan darah, beda dengan Jepang. Walaupun sudah menjajah tidak ada kaitan, makanya mendukung Belanda itu dua-dua. Aduh.
0: Aduh.
4: Padahal kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia.
0: Eta pisan.
4: Ya iya.
0: Aduh, pai lagunana tuh, Kang. Irwan. Laguna
4: wakil rakyat sebaiknya merakyat. Jangan
0: Bapak
4: tidur bila sidang soal rakyat. Kan sekarang teh anggota dewan lagi darah sama mahasiswa aspirasi gitu. Makanya denger
0: lagu
4: rakyat dipilih teh bukan di lotre, sekarang kan gitu.
0: Dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Disiapkan ya.
4: Nah, iya, pas pisan itu Kang Lan.
0: Pas pisan temennya, momentumnya.
4: Pokoknya lah salam-salamnya.
0: Boleh buat siapa nih?
4: Buat yang balas deh Kang Mansur ya.
0: Mohon.
4: Kang Mansur, kemudian kirim salam buat Pak Ramadan yang sekarang sudah mulai pulih kembali, angsur-angsur pulih katanya. Mudah-mudahan Pak Ramadan itu bisa cepat sembuh. Bisa tampil lagi di tim tim kesebelasan. Iya, ruang tidur. Buat Kang Unai ada aku Hino sampai Bu Reninya itu agak rada ngantuk ngalahnya tanya begadang lah ya, aduh
0: rada nggak boleh lah sangat tuh numpang panas kiri mah.
4: Terus buat tak lupa juga buat ini Pang Opik ya di Garut Selatan. Opik ada Kang Uung Mas Herdi di tadi Jelacap, Ibu Mujiarti, Ibu Teh Tiawati ya. Mojang dari Sumedang itu kan. Teh Tiawati, aduh ada juga buat siapa lagi? Teh Nangis, Teh Sapitri, Teh Nada. Ibu, ada juga Ibu tuh, Kristina Talia, di Toli-Toli ini kan. Kemudian spesial yang di Banjaran aja ini kan. Muda Tuti ya, Banjaran. Semoga dasar hari siang hari ini semoga sehat. Itu aja dulu Kang Alan ya.
0: Siap.
4: Pokoknya 100% Indonesia pokoknya diputar lagu itu wakil rakyat
0: disiapin.
4: Sebaiknya merakyat. Jangan tidur bila sedang rakyat. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi langsung itu ya kita kasih lagu dulu untuk Anda pendengar Ari Lasso Jalanku Tak Panjang ini salah satu lagu yang diminta sama Mas Fahri, ya, untuk Anda pendengar di manapun berada.

kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia, sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Angin Rindu dari Roni Parulian. Ini salah satu lagu yang tadi diminta sama Kang Mansyur ya. Udah putarin, terima kasih juga untuk Anda. Benar, di manapun berada lagu-lagunya sudah lan putarkan juga. Almu bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga. Tadi tuh ada siapa? Ada Teh Lita di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Lujung siang Kang Alan. Ya, setepang deui di udara sareng Teh Lita di Cianjur, pendengar setia kala deh. Kumaha kabarna? Alhamdulillah baik. Lita ingin diputarin lagunya Hampa dari Ari Lasso, dikirim untuk Alan penyiar rupawan sareng gaduh swanten lembut pisan. Moga sehat amin, tambah sukses sareng mirah rezekinya amin. Teh hilap kada deh Teh Lita di Cianjur. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun Teh Lita. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga di 0811220 9760. Ya, Anda boleh sekali gitu ya di WhatsApp-kan pisan gitu. Assalamualaikum Kang Alan, selamat siang. Selamat bertugas atau semangat ya. Jaga selalu kesehatan. Pengen request lagunya Cantik boleh. Cantik. Cantik sip. Ada udah Alan siapin juga untuk Anda juga pendengar lagu-lagunya. Boleh disiapin. Mau telepon? Masih bisa? Bisa. 0227278978. Lagu cantiknya sudah Alan siapkan juga. Kemudian juga tadi nih Kak Ardila Sandiwara Cinta udah juga ya. Ungu Demi Waktu sudah. The Virgin Cinta Terlarang. Jamrud Ningkret juga udah. Benci Untuk Mencinta sudah lagu-lagunya. Yap. Ya udah, Alan puterin dulu lagu-lagu yang enak tentunya untuk Anda pendengar. Dan tadi yang pengen Iwan Fals ya, Suara Rakyat cene gitu. Kalau kata Kang Irwan sesuai dengan situasi kondisi sekarang ya, Alan saja puterin untuk Anda.

Kalau juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Asri, Kak Fahri, kemudian juga Kang Andi di Sumedang ya, Kang Andi di Cimahi. Tadi lagunya The Virgin, Cinta Terlarang juga dalam puterin juga Mbak Safitri, Kang Andri di Sumedang, Neng Bunga, Teh Lita, kemudian juga Abu Ghazali, terima kasih juga. Kang Mansur juga hatur nuhun. Kang Ahmad Irwan, lagu-lagu udah dalam puterin juga. Dan ada Kang Wawan di Cimalaka ya. Apa kabar Kang Wawan? Kamana wae? Ya, ikutan Kang Alan ya, lagunya Hujan dari Utopia untuk semua pendengar setiap Pro 1 ada di Bandung aja, khususnya untuk Kang Alan dan Teh Ajeng. Salam sehat selalu ya, satu angkasa katanya. Terima kasih. Masih ada waktunya atau sudah habis? Aman. Ya, penutup nih lagunya Kang Wawan ya. Dan setelah ini nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Alan pun juga akan berbincang terkait Bandung darurat sampah. Langkah DPRD ini akan mengawal kebijakan pemerintah. Tentunya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Satu Yang Tak Bisa Lepas adalah salah satu lagu paling ikonik dan mendalam dari diva pop soul Indonesia Reza Artamevia. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 dan merupakan bagian dari album ketiganya, Keyakinan. Lagu ini dikenal luas karena melodi yang menyentuh, lirik yang puitis, dan tentunya interpretasi vokal Reza yang sangat kuat. Lagu ini sangat relatable bagi banyak orang yang pernah merasakan kehilangan atau kerinduan yang mendalam. Kemampuan Reza dalam menyanyikannya dengan penuh jiwa membuat lagu ini menyentuh hati pendengar dan menjadi salah satu balada Indonesia yang paling dikenang.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Kang Wan Sebastian ya. Terima kasih juga untuk anda pendengar dimanapun berada. Kami akan putarkan Bandung sore ini edisi Kentongan. Siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik tanggap bencana. Ini merupakan siaran ulang pendengar ya, dengan topik Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah. Tentunya bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, sesaat lagi pendengar.
1: Bandung sore ini. Bandung sore ini.
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di edisi Kentongan. Kali ini adalah siaran layanan stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik tanggap bencana, di mana sore hari ini kita akan mengangkat topik dengan Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah. Nah, mengenai hal itu, pendengar kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, ada Pak Andri Rusmana. Selamat sore, Pak Andri.
2: Selamat sore.
0: Baik, sehat, Pak Andri?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya makin sibuk aja nampaknya, Pak Andri, mengawal.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Andri, ini... Siap. Melihat kondisi saat ini ya, boleh diberikan gambarannya darurat sampah di Kota Bandung dan ini seberapa serius dampaknya bagi masyarakat, Pak Andri?
2: Ya, terkait dengan persoalan sampah hari ini di Kota Bandung, kemarin kan kita sempat ada ekspos dari teman-teman DLH yang kemudian menyampaikan Bandung ini sudah sangat darurat terkait dengan sampah ini. Mm-hmm. Jadi persoalan sampah yang terjadi hari ini harus dilihat secara utuh. Jadi pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab mengurangi, memulang, mengumpulkan, dan mengolah sampah di wilayah kota. Nah, namun demikian, untuk urusan tempat pembuangan akhir atau TPA, Kota Bandung masih bergantung ke TPA Trimuktim yang kewenangannya ini berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kan kadang di masyarakat masih simpang siur ya, seolah-olah urusan sampah ini urusan Kota Bandung gitu ya. Mm-hmm. Padahal ya karena kita Kota Bandung masih bergantung kepada TPA Trimukti, ya kewenangannya berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini. Jadi ketika kota pembuangan limbah Trimukti dibatasi, maka dampaknya langsung terasa di TPA Kota Bandung. Karena itu penyelesaian masalah sampah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung, tapi harus ada dukungan dan kebijakan strategis dari Provinsi Jawa Barat. Seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ini tidak dibatasi kan sebetulnya tidak akan darurat di Kota Bandung juga gitu kan, seperti itu.
0: Baik, kemudian selain faktor yang tadi disampaikan, penyebab persoalan sampah di Bandung ini apa yang sehingga katakanlah dari berbagai sisi ini juga turut menyumbang terkait hal itu?
2: Gimana?
0: Baik, terkait dengan tadi faktor darurat sampah ini gitu ya, adanya sebuah pembatasan gitu ya. Selain pembatasan terkait sampah itu, kemudian juga membeludak penuhnya di TPS, seperti apa? Faktor apa lagi sebenarnya, Pak Andri, yang akhirnya sumbangsi sampah ini begitu sangat besar?
2: Iya. Kalau kita lihat memang ya komitmen jelas gitu ya, komitmen ini harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi selain pembatasan tadi, ya ada beberapa hal juga memang yang harus dibicarakan secara berkesinambungan lah antara pemerintah kota dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Nah, termasuk ini kan pembahasan ini lintas wilayah juga gitu ya, Bandung Raya gitu, seperti itu.
0: Baik, kemudian Pak Andri, langkah apa yang kemudian disiapkan DPRD Kota Bandung agar katakanlah kebijakan penguraian sampah ini bisa tepat sasaran gitu, bukan hanya sebatas katakanlah seremonial seperti itu?
2: Iya, betul. Ini yang sering kali saya sampaikan ke beberapa media terkait dengan sampah ini butuh solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar seremonial kemudian selesai. Nah, kita di Komisi 3 terus mendorong penguatan kebijakan dari hulu sampai hilir. Jadi fokus kami bukan hanya membersihkan sampah yang sudah menumpuk, tetapi mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dan kita mendorong ya pemilahan sampah dari rumah tangga ini harus menjadi komitmen kita gitu ya di Kota Bandung, gitu ya, pengumpulan sampah secara terpilah, kemudian penguatan bank sampah dan juga kantisme yang sudah digagas oleh wali kota sebelumnya sampai sekarang gitu ya, kemudian percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan dan juga pengawasan dan penggunaan anggaran yang tentunya itu harus benar-benar menghasilkan pengurangan sampah yang terukur. Dan ya, keberhasilan pengolahan sampah ini harus diukur dari berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA, bukan dari banyak kegiatan seremonial gitu kan. Seperti itu.
0: Baik, kemudian juga ini sebelum-sebelumnya kan ada program Kang Pisman ya, dan juga Bank Sampah yang selama ini sudah berjalan. Apakah dari pantauan Pak Andri sudah optimal atau justru ya itu juga tidak menjawab permasalahan yang ada?
2: Iya, Kang Pisman dan Bank Sampah ini kan konsep yang baik dan masih sangat relevan kalau menurut saya. Namun harus diakui implementasinya kan belum optimal. Jadi masih banyak wilayah yang belum konsisten melakukan pemilahan sampah dari sumber. Nah, oleh karena itu edukasi insentif. Jadi program ini perlu diperkuat gitu ya, dengan tadi insentif, edukasi, pendampingan, kemudian pengawasan yang tentunya harus jauh lebih serius. Dan yang terpenting, membangun budaya baru. Bahwa sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi mau jauh bersama masyarakat. Itu yang paling penting.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana juga DPRD mendorong solusi jangka pendek untuk katakanlah penanganan penumpukan sampah, agar tentunya ini tidak semakin berdampak bukan hanya pada lingkungan namun juga pada kesehatan masyarakat. Seperti apa Pak Andri yang kemudian katakanlah sekarang sedang dikawal seperti itu?
2: Ya, jangka pendeknya pemerintah harus memastikan tidak terjadi penumpukan berkepanjangan yang tentunya ini mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga. Namun jangka menengah dan panjangnya, Pemprov Jawa Barat ini harus segera menghentikan pembatasan kuota yang terlalu ketat ke Sarimukti. Kemudian melakukan landfill mining di Sarimukti untuk menambah kapasitas layanan. Selain itu ya harus mempercepat, Pemprov Jawa Barat ini harus mempercepat operasional TPPAS Legok Nangka ini sebagai solusi regional Bandung Raya. Karena selama persoalan hilir tidak diselesaikan, maka masalah yang sama akan terus terulang di kemudian hari, seperti itu kan.
0: Baik ya. Kita pun juga mengajak pendengar di rumah untuk bisa juga berbincang ya, bertanya juga, mumpung ada Pak Andri nih. Pendengar, Anda boleh WhatsAppan ke kami di 0811-220-9760, atau Anda pun juga boleh sekali pendengar untuk bisa tanya ya, ataupun juga segala keresahan yang mungkin dirasakan boleh ditanyakan. Dan tentunya Pak Andri, kita akan rehat dulu sejenak sebelum kita lanjut berbincang. Baik. Ya, untuk Anda juga pendengar, silakan Anda boleh telepon bisa di 0227275551 atau di 0227278978, atau Anda bisa WhatsApp-kan juga ya di 0811-220-9760. Kita masih membahas terkait Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Andri Rusmana. Tetap bersama kami pendengar.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Bandung sore ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini edisi kentongan layanan siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik tanggap bencana. Dan kita masih mengupas topik Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah. Bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung ada Bapak Andri Rusmana. Masih bersama kami Pak Andri. Baik, Pak Ari, kalau kita melihat banyak juga informasi dari sosial media gitu ya, banyak masyarakat juga menilai bahwa persoalan sampah ini bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga soal perilaku warga. Menurut Pak Ari sendiri, bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar katakanlah lebih aware, lebih disiplin dalam mengelola sampah ini, Pak Ari?
3: Iya, betul. Jadi urusan sampah ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi ini menjadi tugas kita semua gitu ya. Menjadi tugas kita semua. Kalau misalkan kita lihat, ini kan masyarakat ini memegang peran yang sangat penting. Di sekitar 50-60% sampah Kota Bandung ini sampah organik. Jadi kalau sampah organik ini bisa selesai di rumah, atau lingkungan melalui komposter, biodigester, atau apa, maggot, maka beban TPS dan TPA akan berkurang sangat signifikan. Jadi pesan saya sih sebenarnya sederhana, pisahkan sampah dari rumah, kurangi sampah yang dibuang, dan olah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya. Karena solusi sampah ini kan tidak akan berhasil hanya mengandalkan pemerintah, ini harus menjadi gerakan bersama seluruh warga Kota Bandung. Nah, begitu pun saya sampaikan juga ke pemerintah Kota Bandung, ini harus ada pembahasan lintas wilayah terkait dengan persoalan ini. Jadi, kalau misalkan di Bandungnya sendiri lintas OPD gitu ya, kalau misalkan lebih luasnya di kewilayahannya harus ada pembahasan lintas wilayah. Jadi, persoalan sampah Bandung Raya ini memang harus diselesaikan secara regional. Jadi Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, ya Bandung Raya lah gitu ya, yang sama-sama bergantung pada sistem pengolahan sampah regional. Karena itu ya kita mendorong gitu ya pemerintah Jawa Barat ini mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat dalam menyatukan kebijakan, pendanaan, ya anggaran, dan percepatan infrastruktur pengolahan sampah regional. Jadi ya ini akan saling keterkaitan antara pemerintah juga dan masyarakatnya. Ya membangun budaya ini kan ini butuh proses yang cukup panjang. Kalau misalnya kita lihat Jepang kan kurang lebih 30 tahunan lebih gitu ya. Bagaimana pengolahan sampah ini menjadi budaya. Walaupun di sana juga tetap aja gitu terkait dengan ada sampah yang dibakar masih tetap ada gitu ya. Kemudian dipilah, kemudian yang B3 juga masih ada gitu ya pengelolaannya. Tapi ya relatif kalau misalnya kita lihat misalnya Jepang ini berhasil, termasuk beberapa kota kabupaten misalkan yang ada di Indonesia gitu kan, seperti itu. Jadi masyarakat ini sangat-sangat berperan gitu ya, sangat berperan karena 50-60% sampah Kota Bandung ini sampah organik dari hasil rumah tangga gitu, seperti itu.
2: Baik, kemudian juga apakah juga ini sudah menjadi sebuah pembahasan bersama lintas wilayah untuk katakanlah pengentasan persoalan sampah ini, Pak Andri?
3: Ya, kalau kita lihat kan berita beberapa waktu yang lalu adanya PISEL gitu ya, program PSEL yang diinisiatif dari pusat, kemudian dari apa, disambut oleh provinsi gitu ya, kemudian provinsi mengundang kota kabupaten gitu ya, terkait dengan PISEL tadi, PSEL tadi gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, persoalan sampah Bandung Raya ini memang ya harus diselesaikan secara regional, Bandung Raya gitu ya, tidak hanya kota Bandung tapi melibatkan Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, kemudian Sumedang. Jadi yang notabene ini sama-sama bergantung pada sistem pengelolaan sampah regional, dan ini yang harus menjadi punggawanya gitu ya, yang harus memimpinnya itu ya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kan ini sudah lintas wilayah, sudah lintas wilayah. Jadi kalau sudah lintas wilayah berarti kata kita itu yang memfasilitasi ya harus pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil peran kepemimpinannya, untuk menyatukan tadi kebijakan pendanaan, kemudian percepatan infrastruktur, pengolahan sampah ini tidak bisa masing-masing gitu kan, seperti itu. Jadi pembahasan itu sudah ada gitu.
2: Kemudian juga kalau kita melihat habit gitu ya, dan juga apa yang memang sudah terjadi dari mulai pemilihan sampah ataupun juga kebiasaan yang memang perlu ini juga dirubah, apa yang hari ini bisa dilakukan masyarakat agar katakanlah kondisi darurat sampah ini tidak semakin buruk?
3: Iya. Yang harus dilakukan oleh masyarakat yang pertama tentunya ya mengikuti instruksi atau arahan dari pemerintah gitu ya. Kalau di Bandung ya pemerintah Kota Bandung, karena ya tadi yang saya sampaikan 50-60% sampah kota Bandung ini adalah sampah organik. Jadi kalau sampah organik ini bisa diselesaikan di rumah atau lingkungan melalui apa, kan ada beberapa cara tuh, ada komposter, biodigester, atau magot, maka ya beban TPS-TPA ini akan berkurang sangat signifikan gitu ya, seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan ya pesan kita untuk masyarakat yang mulai bagaimana kita bisa bersama-sama memisahkan, memilah sampah, jadi pisahkan sampah dari rumah, kemudian kurangi sampah yang dibuang, dan olah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya. Ini kan butuh edukasi, dan ini kita nggak pernah capek juga gitu. Kita terus sampaikan ke teman-teman di pemerintah Kota Bandung, ya khususnya dinas yang membidangi, dinas DLH, karena solusi sampah solusi sampah ini tidak akan berhasil hanya mengandalkan pemerintah saja. Ini harus menjadi gerakan dan komitmen bersama seluruh warga Kota Bandung. Seperti itu kan.
2: Baik ya. Untuk Anda juga pendengar, boleh Anda bisa WhatsApp-kan juga ke kami di 0811-220-9760 ya. Ada Kang Ian di Dago. Izin bertanya Pak Andri, apakah ada dorongan dari DPRD terkait penguatan bank sampah atau pengelolaan sampah berbasis wilayah, atau mungkin ada teknologi pengelolaan sampah yang modern selain memang yang sudah ada katanya gitu Pak, Mangga?
3: Iya. Dari DPRD, kemarin kita terus mendorong ke pemerintah Kota Bandung. Sempat kan sebelumnya itu terkait dengan insinerator ini kan sempat dilarang. Bahkan beberapa insinerator di Kota Bandung ini sempat disegel. Nah, kita studi banding keluar, ternyata penggunaan teknologi ini dengan situasi kondisi, misalkan hari ini daerah kita gitu ya di Bandung, ini kan kita lahan terbatas gitu ya. Maka teknologi ini menjadi salah satu solusi. Tapi kita juga ingin memastikan juga, harus memastikan juga ke apa namanya itu, ke pemerintah Kota Bandung bahwasanya teknologi yang kita pakai ini harus betul-betul ramah. Jadi harus ada studi kelayakan dulu, harus diuji terlebih dahulu. Apakah misalkan si alat ini layak atau misalkan tidak. Nah, hari ini kan di edaran dari Kemen LH ini kan sudah diperbolehkan kembali. Di samping tadi, adanya inovasi-inovasi lain gitu ya, yang bisa kita lakukan. Karena kan kita jangan ketergantungan juga gitu. Jadi ada, yang kita dorong itu ada solusi jangka pendek, kemudian ada solusi jangka panjang juga. Jadi kita jangan sampai tadi kalau misalnya PISEL ini berhasil, ya jangan sampai ketergantungan juga. Karena kan ini mah hanya untuk jangka pendek gitu ya, jangka panjangnya ini harus kita pikirkan bagaimana edukasinya, bagaimana eksekusinya gitu kan, seperti itu. Jadi penguatan Bank Sampah dan Kang Krisman ini masih terus kita lakukan. Jadi kemudian kita mendorong pemilihan sampah dari rumah tangga, ini kita sampaikan juga ke kita terus sampaikan juga ke pemerintah Kota Bandung. Kemudian terkait dengan pengumpulan sampah secara terpilah, karena kan sekarang sudah ada gaslah gitu ya, ini yang terus kita kuatkan juga gitu ya. Kemudian percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan, ini terus kita dorong. Dan yang terakhir ya, terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran, ini harus benar-benar menghasilkan pengurangan sampah yang terukur, seperti itu, dan harus dipertanggungjawabkan.
2: Baik. Terakhir mungkin Pak Andri, pesan ataupun juga himbauan untuk masyarakat Kota Bandung agar tentunya bisa bersama-sama keluar dari kondisi darurat sampah ini seperti apa, Pak?
3: Dari saya mungkin sampah ini bukan hanya persoalan Kota Bandung, tetapi persoalan regional Jawa Barat. Kota Bandung ini harus memperkuat pemilahan dan pengolahan dari hulu. Sementara Pemprov Jawa Barat ini harus segera menyelesaikan persoalan hilir melalui Sarimukti dan percepatan Legok Nangka. Nah, tanpa kolaborasi keduanya, darurat sampah akan terus berulang. Dan ini menjadi permasalahan yang panjang gitu, yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kota Bandung. Jadi harus ada kolaborasi keduanya antara pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikuatkan oleh masyarakat warga Kota Bandung. Seperti itu, Kak.
2: Baik. Tentunya terima kasih Pak Andri atas waktunya sudah berbincang bersama kami, dan tentunya terima kasih sudah terus mengawal ya kebijakan pemerintah terkait Bandung Darurat Sampah ini. Saya selalu, Pak Andri.
3: Amin. Hatur nuhun Kang Alan. Salam hangat buat keluarga, buat semuanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Andri.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore.
2: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Andri Rusmana, terkait Bandung Darurat Sampah dan langkah DPRD mengawal kebijakan pemerintah.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
0: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Waduh, sore ini ya, tampak cerah sekali, cocok sekali ya untuk bisa menikmati libur Anda yang bersama keluarga dengan tenang, dengan santai gitu ya. Dan saatnya sudah saat Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Namun tenang aja, banyak informasi-informasi yang tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Bandung. Kali gitu, sudah saatnya Alan Albana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye. Selamat berlibur.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
1: NMI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Kesempatan sore ini edisi hari Selasa pendengar 16 Juni 2026 kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Kita patut mengapresiasi pendengar ada dukungan pribadi ya Yoko Angga Surya ini untuk mensukseskan kejuaraan gulat di UPI Open 2026.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Jawa Barat Haji Yoko Angga Surya peringkat ini memberikan dukungan penuh secara pribadi ini terhadap penyelenggaraan kejuaraan gulat UPI Open 2026. Kejuaraan tersebut ini akan berlangsung pada 21-22 Juni 2026 di Gor Gulat Pajajaran Bandung dan juga menjadi salah satu ajang penting dalam kalender pembinaan atlet gulat usia muda.

Menurut Yoko Pendengar, dukungan yang diberikan itu merupakan bentuk komitmen terhadap pengembangan olahraga gulat di Jawa Barat. Ia menilai kejuaraan yang digagas oleh Universitas Pendidikan Indonesia ataupun UPI tersebut ya memiliki nilai strategis dalam menambah jam terbang atlet sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi. Pendengar, meski demikian, Yoko juga mengaku belum mendapatkan data pasti ya mengenai jumlah pengurus cabang ataupun pengcap PGSI yang akan berpartisipasi. Pihaknya juga masih melakukan pendataan dan juga koordinasi dengan sejumlah daerah yang memastikan jumlah peserta yang akan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Lalu pendengar, Yoko pun menilai kehadiran kontingen dari luar Jawa Barat menjadi indikator bahwa UPI ini memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan daerah lain juga mulai memanfaatkan kejuaraan tersebut sebagai sarana evaluasi dan juga penguatan program pembinaan atlet mereka. Untuk DKI saja ikut 17 kelas, artinya DKI itu betul-betul tahu ya dan juga memanfaatkan ajang ini untuk memantau pembinaan atlet gulat mereka. Lalu pendengar, lebih jauh, Yoko juga menegaskan bahwa UPI Open akan menjadi ajang pemanasan yang sangat penting bagi para pegulat Jawa Barat.

Barat yang diproyeksikan ini untuk tampil pada Pekan Olahraga Provinsi ataupun Porprov 15 Jawa Barat. Melalui kompetisi ini, atlet dapat mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan yang sesungguhnya, pendengar.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.
5: RRI Bandung 97,6 Hembargar memasuki menit kelima lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina dan pada kesempatan sore ini kita memasuki program Sorotan Sore. Kami sudah terhubung di sini bersama Dr. Haji Asep Fatur Rahman LC/MAG ya, selaku Sekretaris Umum MUI Kota Bandung. Mendengar, kami akan berbincang di sini mengenai refleksi tahun baru Islam 1448 Hijriah bagi umat muslim. Mendengar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore kembali Kang Fikri, sehat semua ya.
6: Ya alhamdulillah. Baik. Pada tahun baru Islam ini, makna tahun baru Islam 14/4 Hijriah ini yang harus diperhatikan oleh umat muslim dan juga mungkin masyarakat umumnya ini seperti apa ini? Silakan Pak Haji.
7: Baik, terima kasih banyak atas waktunya ya. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita di hari ini sudah memasuki tanggal 1 ya. Bahkan nanti maghrib sudah masuk tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Tentunya sebagai umat Islam ya, kita harus menjadikan tahun baru 1448 Hijriah ini sebagai momentum untuk berubah menjadi lebih baik ya. Apa yang sudah berlalu menjadi sebuah pelajaran, harus dievaluasi bahwa orang yang beruntung tentu bahwa hari ini ya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Dan tentu ini juga adalah ajaran Islam ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan perhatikanlah ya apa yang sudah berlalu untuk senantiasa dievaluasi, kemudian menyiapkan masa yang akan datang tentu jauh lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita perbaiki ya, baik itu yang bersifat individu, misalnya tutur kata kita, sikap kita ya, perilaku kita, ataupun nanti yang berkenaan dengan keluarga. Misalnya kalau kita sudah berkeluarga, apa yang sudah kita berikan kepada keluarga, ataupun dalam bertetangga ya, sudahkah kita memuliakan tetangga kita atau tamu kita. Kemudian kalau dalam sebuah lembaga atau perusahaan ya, apakah perusahaan kita ini harus lebih baik daripada sebelumnya, maka evaluasi diri baik yang sifatnya individual atau evaluasi yang sifatnya mikro dalam sebuah keluarga. Tentu seorang ayah mengumpulkan istrinya, anak-anaknya, kemudian bermuhasabah ya, mengevaluasi diri, merencanakan masa depan yang lebih baik ya, lebih bahagia tentunya. Dan semua itu bisa dilakukan tentu dengan ilmu ya, dengan iman dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu secara garis besar Kang Fikri.
5: Iya, baik, menjadi teladan ya ini bagi keluarga, bagi umat sekitar, mungkin seperti itu, luar biasa. Itu juga merupakan refleksi mungkin Pak Haji ya, bagi muslim pada momen perayaan tahun baru Islam ini, seperti itu. Lalu ini ada perbedaan nggak sih kira-kira untuk penetapan tahun baru Islam bagi pemerintah juga dengan PBNU misalnya, Pak?
7: Ya, memang sebetulnya setiap kalau bulan Hijriah itu ya ada penetapan ya, sama kita kan. Mohon maaf, pada memang nggak umum ya. Umumnya itu biasanya begitu masuk Ramadan, begitu masuk Syawal, dan satu Zulhijjah. Tiga bulan itulah yang populer ataupun ramai. Dan dari tiga bulan itu yang paling ramai kan begitu masuk bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal ya. Zulhijjah biasanya tidak terlalu lah gitu ya. Tetapi sebetulnya tiap bulan juga ada sidang isbat atau penentuan ya, karena berbeda dengan bulan-bulan Masehi tentunya. Oleh karena itu mungkin ya kita sebagai warga negara tentu mengikuti ya, dalam hal ini keputusan pemerintah, CQ Kementerian Agama dengan Badan Hisab Rukyatnya dan beberapa organisasi yang terkumpul ya di Kementerian Agama tentunya. Tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan begitu ya. Kalau dalam hal amalia, begitu kita memasuki bulan Muharram, nah mungkin nanti ini dihitung ya, nanti pada tanggal 10 Muharram. Nah tentu kalau hari ini tanggal 1 berarti jatuhnya Kamis depan, Kang Fikri. Nah mungkin saya mengingatkan saudara-saudara kita semua ya, bahwa dalam sejarah ketika Rasulullah SAW tiba ke kota Madinah, kemudian melihat orang Yahudi sedang berpuasa, kemudian Nabi bertanya, mengapa kalian berpuasa di hari ini? Nah orang Yahudi kemudian menjawab, kami berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena di hari inilah kami Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran bala tentara Firaun, sehingga bisa menyeberang dari Mesir ke negeri Palestina kalau sekarang ya. Nah, sehingga bentuk syukurnya itu walaupun kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu, Kang Fikri ya. Tapi kemudian oleh umatnya itu ya seolah-olah diperingati, tetapi dengan bentuk syukur, syukurnya itu adalah dengan berpuasa. Nah mendengar jawaban seperti itu, kata Nabi, nahnu ahakum minkum, gitu, kami lebih berhak untuk berpuasa. Nah akhirnya Nabi pun berpuasa pada 10 Muharram itu. Ini terjadi ketika Nabi berhijrah dan belum ada syariat atau perintah puasa bulan suci Ramadan, karena perintah bulan suci Ramadan itu ada pada tahun kedua Hijriah, begitu. Nah, setelah berjalan bertahun-tahun, kemudian para sahabat ada yang apa ya, eksepsi mungkin ya. Ya Rasulullah, kalau kami berpuasa di tanggal 10 Muharram saja, bukankah kami berarti menyerupai dengan orang Yahudi? Kemudian kata sahabat tersebut, bolehkah kami menyelisihi? Maksudnya agak berbeda. Bagaimana caranya? Kami akan berpuasa di satu hari sebelumnya, berarti tanggal 9 ya, yang nanti jatuh di hari Rabu. Kata Nabi, silahkan. Hanya saja pada waktu itu Nabi keburu wafat gitu ya, jadi tidak berpuasa. Oleh karena itu mungkin ini himbauan kepada saudara-saudara kita yang Muslim ya, yang tentu memiliki apa namanya waktu dan sehat untuk sama-sama berpuasa nanti di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Walaupun hanya 10 Muharram saja nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau ingin 2 hari silahkan. Jadi Rabu depan dan Kamis depan insya Allah. Dan mengenai pahalanya Kang Fikri, ini ukaf virus tanah, jadi menghapus dosa 1 tahun. Kalau 9 Zulhijjah 2 tahun, nah kalau ini 1 tahun. Jadi sayang kalau kita melewatkannya, karena dalam 1 tahun ini 10 Muharram hanya 1 kali, kira-kira gitu.
5: Betul, jadi anjurannya semoga mampu melaksanakan puasa begitu, saum pada 9 dan 10 Muharram,
7: Bapak ya? Ya, ya betul, betul. Siap, walaupun tidak pun tidak apa-apa sebetulnya, ini kan keutamaan. Hanya sayang saja gitu kan kalau tidak dilaksanakan gitu kan. Dan ketika itu ya, tadinya 10 Muharram itu hukumnya wajib ya kan, sebelum ada perintah puasa bulan suci Ramadan. Begitu masuk 2 Hijriah turun surah Al-Baqarah 183, perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kata Nabi, "Faman syaa falyasum." Barang siapa yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, yang tidak pun tidak apa-apa. Jadi hukum puasa di 10 Muharram itu ya dari yang wajib kemudian berubah menjadi sunnah, kira-kira gitu Kang Fikri.
5: Baik, luar biasa Pak. Terakhir Pak, ini untuk perayaan kemarin hampir semua muslim di beberapa titik begitu ya, menjelang pada maghrib Isya kurang lebih mereka membawa obor dan juga melakukan perjalanan begitu dan dikawal oleh orang tuanya. Ini rata-rata nampaknya memang beberapa mengenakan pakaian muslimah begitu, dan ini juga hanya di pinggir jalannya aja. Nah, ini kira-kira kalau melihat dari sejarahnya itu apa ada ceritanya bagaimana itu Pak Haji ya?
7: Ya, ya sebetulnya itu untuk mengenalkan saja ya, karena banyak saudara-saudara kita yang tentu belum tahu juga ya, berkenaan dengan tahun baru Hijriah itu. Nah, oleh karena itu ide-ide para tokoh bagaimana kemudian mengenalkan tahun baru Hijriah ini kepada khususnya masyarakat Muslim ya, karena memiliki tahun sendiri yaitu tahun Hijriah. Sebetulnya setiap suku ya, ada tahun baru Cina, ada tahun baru Jawa dan sebagainya kan ada gitu ya. Nah oleh karena itu dari baik dari aspek syariah tentunya tadi ada puasa sunnah gitu kan. Kemudian juga dari aspek pengetahuan, maka masyarakat supaya mengetahui bahwa kita memiliki tahun sendiri yaitu tahun baru Hijriah. Nah tahun baru Hijriah ini kan dikenalkan startnya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Kalau pada masa Nabi itu kan sebelum kenabian, sesudah kenabian, atau sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Itu dari aspek sejarah Kang Fikri ya. Sehingga ini memudahkan ya. Kenapa? Karena dalam hal beribadah kita tidak bisa lepas ya, kalau sholat itu dengan apa namanya matahari ya. Misalnya kan kalau ba'da apa itu ba'da zuhur itu ba'da zawal, matahari tergelincir gitu ya. Kemudian kalau puasa ini dengan bulan ya, dengan bulan. Oleh karena itu sebenarnya umat Islam ini harus apa ya, belajar kemudian merenungkan masalah-masalah astronomi ya, bahwa matahari kemudian juga bulan itu ayat-ayat Allah ya, yang harus kita apa namanya bersyukur gitu. Nah, itu mungkin Kang Fikri.
5: Ya,
6: Baik, terima kasih Pak sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Sorotan Sore.
7: Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja Anda ikuti dialog ya pada sore hari ini di Sorotan Sore bersama Dr. Haji Asep Faturrahman, ini selaku Sekretaris Umum MUI Kota Bandung. Tadi baru saja kami berbincang mengenai refleksi Tahun Baru Islam 1448 Hijriah bagi umat muslim. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
4: Bandung Sore Ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar memasuki menit 21 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda mengikuti informasi dari tim Bandung Command Center. Kami sudah terhubung bersama Kakang di sini. Kita sapa terlebih dahulu pendengar.
0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakang.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Kang.
1: Ya, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, baik. Gimana
1: ya, kan? Alhamdulillah. Sore ini pantauan dari RRI Bandung nih dari studio kayaknya agak-agak mendung. Jadi kira-kira cuaca dulu Kang, silakan.
2: Iya, baik. Pertama kita langsung saja ke pantauan arus lalu lintas yang ada di Kota Bandung.
1: Oke, baik.
2: Iya, untuk dari arah UPI terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 nih. Di sini sedikit padat ya, Kang. Kita ke arah Bispat ini menuju kota maupun kabupaten terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Arah lapangan Gasibu terpantau cukup padat ya Kang. Oh, untuk cuacanya juga terlihat mendung dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk di arah Terminal Dago terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu Kang.
1: Siap, baik. Untuk cuaca berarti sekarang lalu lintas sudah.
2: Sekarang kita beralih ke pantauan perakiraan cuaca Kota Bandung.
1: Iya.
2: Dari pukul 17 sampai 00 ini terpantau cerah kan, cerah berawan
1: ya.
2: Iya begitu. Kita ke Pokmas.
1: Baik, sudah bisa diupdate berarti ya?
2: Untuk ke Pokmas ini sedang maintenance kan?
1: Oh, masih maintenance ya.
2: Iya.
1: Siap. Baik, berarti langsung ke ada agenda pimpinan kah?
2: Untuk agenda pimpinan nggak ada Kang.
1: Nggak ada ya? Libur mungkin nah. Begitu. Siap.
2: Iya.
1: Terakhir informasi layanan kejadian laporan?
2: Oh, ini ada Kang. Intan Kang. Untuk Renggia tadi pada pukul 9.00 menjadi narasumber dalam kajian umum memperingati satu Muharram dalam membangun Kota Bandung yang religius, inklusif dan berdaya. Untuk lokasinya di pendopo dan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Untuk tadi pukul 10 menghadiri kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, lokasi di Masjid Alun-Alun Bandung, dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Nah, untuk kejadian kami menerima terdapat penemuan jenazah untuk lokasi di Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Kira Condong, Kota Bandung. Untuk patokannya di Roti Hanan Bandung, informasi akhir, tim Inavis tiba di lokasi dan tim PMI tiba di lokasi, langsung diboyong ke RS Sartika Asih. Gitu Kang.
1: Ya baik, terima kasih Kang sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Iya baik Kang, sama-sama. Betul ya.
1: Pendengar baru saja Anda ikuti tadi bersama tim dari Bandung Command Center ya, ada Kakang menyampaikan informasi lalu lintas cuaca. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat masih maintenance untuk sistemnya mungkin, dan agenda pimpinan ada juga layanan kejadian pun ada. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Bandung sore ini.
5: Pendengar, kami informasikan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, RRI Bandung akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi anzala kitaba hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang senantiasa mendengarkan siaran Mutiara Hikmah RRI Bandung. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan istiqomah, keberkahan, dan anugerah setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan, yaitu nomor hadis yang ke-123, di sana diriwayatkan haddatsana Utsman, kata Imam Al-Bukhari, kami diberitahu oleh Utsman, qala Utsman berkata, akhbaruna Jarir an Mansur, kami, kata Utsman, diberitahu oleh Jarir dari Mansur, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Abi Musa, dari Abu Musa, qala Abu Musa berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu laki-laki tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal qitalu fi sabilillah, apa itu berperang di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatil ghadaban wa yuqatil hamiyatan, ada di antara kami yang berperang sambil marah. Farfa'ilahi ra'sahu, qala, lalu Rasulullah pun mengangkat kepalanya kemudian bersabda, wa ma rafa'ilahi ra'sahu illa annahu kana qa'iman, dan beliau mengangkat kepalanya tidak lain beliau sambil berdiri. Faqala, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla, lalu Rasulullah menjawab, siapa yang berperang untuk menegakkan kalimatullah, maka dialah berada di jalan Allah azza wa jalla. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bisa kita petik beberapa hikmah atau kesimpulan. Yang pertama, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, dia bertanya tentang hakikat fisabilillah itu bagaimana, berperang yang diridai oleh Allah itu yang bagaimana. Dan ketika dia bertanya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu berdiri, lalu Rasul menjawab, orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang menegakkan kalimatullah, berperang menegakkan kalimatullah. Hadis ini menjelaskan tentang etika seseorang ketika dia tidak mengetahui satu informasi yang jelas tentang apapun. Dalam hadis ini tentang sabilillah, bisa kita ambil secara umum, apapun, maka seorang hendaklah bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Misalkan bertanya tentang sedekah, apa itu sedekah, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu wakaf, dan sebagainya. Hendaklah seseorang itu bertanya kepada yang memang memiliki pemahaman tentang pengetahuan yang dia tanyakan tersebut, sehingga informasi itu benar-benar mantap
dan benar adanya. Hikmah yang kedua yang kita bisa petik dari hadis ini adalah, hendaklah ketika ditanya oleh orang lain, maka seyogyanya menjawab apa yang dia mampu jawab, disampaikan apa yang dia ketahui. Jika tidak diketahui, maka tidak perlu dijawab. Jika dia mengetahui, maka dia wajib menjawabnya, sehingga dia akan terbebas dari sesuatu yang dibebankan kepadanya, yaitu orang yang menyembunyikan ilmu ataupun orang yang mengatakan sesuatu yang tidak semestinya. Kemudian hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa makna fi sabilillah adalah orang-orang yang menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimatullah, syariat-syariat Allah, syiar-syiar Allah, itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Itulah hadis-hadis yang bisa kita ambil, hadis yang bisa kita ambil hikmahnya. Pada kesimpulannya, seorang mukmin senantiasa dianjurkan untuk terus menggali informasi ilmu secara benar, secara sungguh-sungguh, dan juga sumber yang jelas, sehingga akan menjadikan hatinya semakin mantap dan tentram, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu dengan sungguh-sungguh, dan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu ilayhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah SAW menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sarimukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih, STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo, yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Aduh,
1: kenapa toh?
0: Mbak, bantuin aku atau Mbak?
1: Lah kenapa?
0: Aku teh lagi bingung dan pusing, Mbak.
1: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
0: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
1: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu,
0: Mbak.
1: Kenapa?
0: Mbak, aku teh lagi bener-bener bingung.
1: Iya, bener-bener saya juga.
0: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya itu, Mbak, tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
1: Oh gitu.
0: Malah berat badannya juga tidak naik-naik. Anakku mah atuh kumaha ya ini teh, kenapa ya?
1: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono lho.
0: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
1: Jadi stunting iku teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
0: Gitu.
1: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
0: Mbak,
1: ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
0: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
1: Ya sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar lagu dari Adista dengan judul Kuta Bisa. Ini mengantarkan kita menuju menit 53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Subina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah walaupun mungkin tidak signifikan tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional atau

juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM. Karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal. Karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor, justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya. Yeah. Tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkannya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal. Maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani. Saya pikir ini adalah saatnya begitu. Kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Dan Antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandang publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting di Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu misalnya Agriculture Bank of China, Song Ho Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke tenda IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JP-JP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kloter terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi Ina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara seluruh haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Dara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10. pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
4: yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 16 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik peristiwa setelah Buddha Parinibbana di Pro 1 RRI Bandung.

Pendengar Ruang Agama Buddha RRI Bandung FM 97,6 yang berbahagia dalam Dharma, hari ini saya Intan Panderi akan menyampaikan sesi terakhir dari seluruh rangkaian peristiwa Trisuci Waisak, yaitu perkembangan dan pembabaran Dharma setelah Buddha Parinibbana. Kisah Yang Mulia Mahakasapa yang keletihan. Saat upacara persiapan kremasi Bagawa sedang berlangsung di Kusinara, Yang Mulia Mahakasapa baru selesai mengumpulkan dana makanan di Pawa. Dan dengan pikiran tertuju ke Kusinara, ia melakukan perjalanan dari Pawa menuju ke Sinara dengan 500 para biku. Di tengah perjalanan, ia terhenti dan duduk di bawah sebatang pohon bersama para biku. Pada saat itu, seorang petapa pengembara mendekati mereka dalam perjalanannya dari Kusinara menuju Pawa. Ia memegang setangkai bunga mandarawa surgawi di atas kepalanya yang berfungsi sebagai payung. Yang Mulia Mahakasapa melihat bunga mandarawa surgawi yang berada di tangan petapa tersebut. Ia mengetahui bahwa bunga itu tidak tumbuh di bumi ini dan muncul di bumi hanya saat-saat tertentu yang sangat jarang terjadi. Seperti ketika seorang yang sangat sakti memperlihatkan kesaktiannya, atau ketika seorang bakal Buddha memasuki rahim ibunya. Tetapi ia merenungkan, hari ini bukanlah hari di mana seorang yang sakti memperlihatkan kesaktian, atau hari seorang bakal Buddha memasuki rahim. Bukan hari beliau dilahirkan, bukan hari beliau mencapai pencerahan sempurna, bukan hari beliau membabarkan Dhammacakka khotbah pertama, bukan hari beliau memperlihatkan keajaiban ganda, bukan hari beliau turun dari alam dewa Tawatimsa, bukan hari beliau melepaskan proses batin memelihara kehidupan. Karena itu, guru kami yang sudah lanjut usia, hari ini pasti adalah hari beliau meninggal dunia. Yang Mulia Mahakasapa ingin memastikan tebakannya dan bertanya kepada para petapa pengembara itu. Tetapi jika ia menanyakan tentang Bagawa dalam posisi duduk akan terkesan kurang hormat, maka ia berdiri dan berjalan beberapa langkah dari tempat duduknya. Ia menutupi kepalanya dengan jubah berwarna coklat tua yang diberikan Bagawa dalam suatu pertukaran bagaikan gajah putih Candanta yang akan menutupi kepalanya dengan penutup kepala berhiaskan batu delima. Ia meletakkan 10 jari tangannya yang bersinar bersama dengan tangannya yang terangkat di keningnya. Ia berdiri menghadap kepada petapa pengembara itu dan bertanya, "Teman, apakah engkau mengenal guru kami?" Ditanyanya oleh Yang Mulia Mahakasapa, si petapa pengembara itu menjawab, "Iya teman, aku mengenal beliau. Hari ini telah 7 hari berlalu sejak Samana Gotama meninggal dunia. Sebenarnya aku membawa bunga surgawi mandarawa ini dari tempat beliau meninggal dunia." Selanjutnya, sebagian dari para biku yang menyertai Yang Mulia Mahakasapa yang belum melenyapkan kelemakatan, meratap dengan tangan terangkat ke atas, menghempaskan tubuh mereka ke bawah, berguling-guling ke segala arah, semua bersedih. Terlalu cepat Bagawa memasuki Parinibbana. Terlalu cepat yang selalu berkata benar memasuki Parinibbana. Terlalu cepat pemilik mata kebijaksanaan lenyap dari dunia ini. Tetapi sebagian dari mereka yang telah terbebas dari kelemakatan indria mampu menahan kesedihan ini dengan tabah dalam perenungan bahwa semua benda berkondisi bersifat tidak kekal. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mendapatkan kekekalan dari sifat berkondisi ini? Pada waktu itu, terdapat seorang biku tua dalam kelompok yang menjadi biku saat usianya telah lanjut bernama Subada. Ketika para biku lain menangis dan meratap, ia mengucapkan kata-kata berikut, "Cukup teman-teman, jangan bersedih, jangan berduka. Sekarang kita telah bebas dari samana besar itu. Beliau telah begitu keras terhadap kita. Selalu berkata, ini baik untukmu, ini tidak baik untukmu. Sekarang kita bebas melakukan apa yang kita suka dan juga bebas tidak melakukan apa yang tidak kita suka." Mendengar kata-kata jahat yang diucapkan oleh Biku Subada, Yang Mulia Mahakasapa terhenyak. Hatinya seperti mendidih dan kepalanya seperti disambar petir. Aduh, baru 7 hari berlalu sejak guru meninggal dunia. Sinar tubuhnya yang keemasan masih belum hilang. Betapa cepat seorang biku jahat, sampah bagi Dharma, duri bagi Sangha, muncul mengancam keberadaan ajaran Bagawa. Jika biku jahat ini dibiarkan, jumlah para biku jahat akan bertambah dan akan merusak Dharma.
Demikianlah sebuah perasaan religius muncul dalam diri Yang Mulia Mahakasapa. Kemudian gagasan untuk mengadakan sidang untuk membacakan dan menyetujui ajaran muncul dalam dirinya seperti penjelasan berikut. Jika aku langsung mengusir bhikkhu tua itu, para bhikkhu lain akan mengejeknya dan melemparinya tubuhnya dengan debu. Orang-orang akan berkata, bahkan selagi jenazah Samana Gotama masih ada, para siswanya sudah tidak rukun. Aku harus menahan diri, karena ajaran Bagawa pada saat itu bagaikan tumpukan bunga yang tidak bergantung dalam karangan bunga. Demikianlah diceritakan, para pangeran Sukumala tidak mampu menyalakan tumpukan kayu bakar karena para dewa berkehendak kayu pembakaran tidak akan terbakar hingga Yang Mulia Mahakasapa tiba di tempat itu. Setelah Yang Mulia Mahakasapa dan 500 bhikkhu tiba dan memberikan penghormatan terakhir, tumpukan kayu-kayu harum itu menyala sendiri tanpa adanya usaha dari manusia, melainkan berkat kekuatan makhluk-makhluk surga. Demikianlah proses kremasi selesai. Brahmana Dona membagi relik Buddha menjadi 8 bagian. Pendengar yang budiman, berikut adalah kesimpulan dan rangkuman mengenai Trisuci Waisak ini, 7 hari istimewa yang berhubungan dengan Buddha, yaitu yang pertama, bakal Buddha masuk ke rahim ibunya pada hari Kamis saat purnama di bulan Waso atau Asala di tahun 67 Maha Era. Yang kedua, beliau lahir pada hari Jumat tanggal 7 saat purnama bulan Kason atau Wesaka tahun 68 Maha Era. Yang ketiga, beliau melepaskan keduniawian pada hari Senin saat purnama di bulan Waso atau Asala tahun 97 Maha Era. Yang keempat, beliau mencapai pencerahan sempurna pada hari Rabu saat purnama di bulan Kason Wesaka tahun 103 Maha Era. Yang kelima, beliau membabarkan khotbah pertama pada hari Sabtu saat purnama di bulan Waso atau Asala tahun 103 Maha Era. Yang keenam, beliau meninggal dunia pada hari Selasa saat purnama di bulan Kason atau Wesaka tahun 148 Maha Era. Yang ketujuh, jenazahnya terbakar oleh unsur panas pada hari Minggu tanggal ke-12 bulan muda Kason Wesaka di tahun yang sama. Konsili Buddhis. Konsili yang pertama. Konsili pertama diadakan sesegera mungkin setelah Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana. 3 bulan atau 100 hari setelah Sang Buddha wafat, konsili pertama diadakan di Gua Satapatthi di dekat kota Rajagaha. Alasan utama yang mendasari diadakannya konsili ini adalah perkataan buruk yang diucapkan oleh Bhikkhu Subhadda setelah Buddha wafat. Bhikkhu Subhadda adalah seorang bhikkhu yang belum mencapai tingkatan tertentu dari pemahaman Dharma. Dia memasuki sangha di usia yang sudah cukup lanjut. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Mahaparinibbana Sutta atau Culawagapali, para bhikkhu yang belum mencapai kesucian terlihat sedih dan menangis karena Buddha telah wafat. Melihat mereka yang bersedih, Bhikkhu Subhadda berkata, "Cukup teman, jangan menangis dan bersedih. Kita sekarang sudah bebas dari Mahasamana. Kita dulu tertekan bahwa ini diizinkan dan ini tidak diizinkan. Sekarang kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, tidak akan kita lakukan." Bhikkhu Mahakasapa Thera yang pada saat itu sedang menempuh perjalanan menuju tempat di mana tubuh Sang Buddha akan dikremasikan dari kota Pawa ke Kusinara mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bhikkhu Subhadda. Setelah mendengarkan perkataan itu, muncul sebuah gagasan di benak beliau untuk mengadakan konsili sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk mengulang dharma dan winaya sebelum apa yang bukan dharma bersinar dan dharma tersembunyi. Sebelum apa yang bukan winaya bersinar dan winaya tersembunyi. Sebelum mereka yang mengatakan apa yang bukan dharma menjadi kuat dan mereka yang mengatakan dharma menjadi lemah. Sebelum mereka yang mengatakan apa yang bukan winaya menjadi kuat dan mereka yang mengatakan winaya menjadi lemah. Perkataan buruk yang diucapkan oleh Bhikkhu Subhadda menjadi cambukan bagi Bhikkhu Mahakasapa Thera untuk segera mengambil tindakan demi masa depan Buddha Sasana. Dia berpikir jika bhikkhu-bhikkhu berucap seperti yang diucapkan Bhikkhu Subhadda, bahkan sebelum jasad Buddha dikremasikan, lantas bagaimana dengan masa depan? Hal ini tidak boleh dibiarkan. Perkataan Bhikkhu Subhadda
memang menjadi jambukan keras untuk mengadakan konsili, tapi tentu bukanlah satu-satunya alasan untuk mendorong diadakannya konsili. Perilaku sekelompok biku dan interpretasi salah satu dari biku-biku yang khususnya datang dari agama lain, kemungkinan juga mempengaruhi adanya konsili pertama. Bahkan ketika Sang Buddha masih hidup, hal semacam ini telah terjadi. Cabagia biku adalah salah satu contoh kelompok biku yang kerap kali membuat masalah. Kusambia Sutra menceritakan perselisihan antara sekelompok biku Dhammadhara dan Vinayadhara. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana kisah biku Dewadatta dan pengikutnya yang berusaha memecah belah sangga dengan mengajukan 5 hal peraturan tambahan bahkan ketika Buddha masih hidup. Sementara Buddha menolak usulan biku Dewadatta tersebut dan menegaskan bahwa siapapun yang ingin mempraktekannya dipersilahkan, tapi bagi yang tidak mau, biarkan berjalan sebagaimana adanya. Interpretasi salah satu mengenai ajaran Buddha juga muncul ketika Sang Buddha masih hidup. Mahatan Hasan Kayasuta melaporkan bahwa Bhikkhu Sati telah memahami ajaran Buddha. Dalam Alagadupama Sutta diceritakan bahwa Bhikkhu Arita yang salah memahami ajaran Buddha. Perilaku para bhikkhu dan misinterpretasi yang diberikan oleh para bhikkhu mendorong para tera untuk membahas masalah yang muncul dengan damai. Kalau tidak, perilaku buruk dan misinterpretasi terhadap ajaran Buddha akan semakin banyak. Latar belakang Sang Buddha membabarkan Samagama Sutta agar hal yang sama tidak terjadi setelah Sang Buddha meninggal. Pesan Sang Buddha untuk menjadikan Dharma dan Winaya sebagai penggantinya setelah ia wafat menjadi penggerak para tera karena ini adalah kewajiban kita semua. Selain itu, ingatan para bhikkhu yang masih segar dalam Dharma dan Winaya mungkin juga mendorong para dewa untuk segera berkumpul melakukan konsili. 3 bulan setelah Sang Buddha wafat, akhirnya gagasan untuk menggalakkan konsili terwujud. Ini terjadi di sekitar tahun 543 sebelum Masehi. Konsili diadakan di Gua Satapani, Raja Gaha. Konsili ini berlangsung selama masa wasana. 1 bulan pertama digunakan untuk mempersiapkan dan memperbaiki bangunan, sementara 2 bulan berikutnya adalah berlangsungnya konsili. Para bhikkhu yang tidak ikut dalam konsili ini tidak diperkenankan tinggal di Raja Gaha selama konsili berlangsung, dan konsili ini berakhir selama 7 bulan. Konsili ini didukung oleh Raja Ajata I di tahun ke-8 kepemimpinannya. Bhikkhu Mahakassapa Thera memimpin pelaksanaan konsili ini. 449 arahat ditunjuk oleh Bhikkhu Mahakassapa Thera untuk berpartisipasi. Para bhikkhu kemudian mengajukan usulan kepada Bhikkhu Mahakassapa Thera untuk mengundang Bhikkhu Ananda. Walaupun Bhikkhu Ananda masih tahap berlatih, belum mencapai kesucian arahat, beliau tidak mungkin mengikuti jalan salah melalui nafsu, kemarahan, kebodohan, ketakutan, dan beliau pun telah menguasai banyak dharma dan winaya dari Buddha. Ini karena Bhikkhu Ananda telah menjadi pelayan pribadi Sang Buddha dan telah mendengar seluruh ajaran Buddha karena sebelum dia terpilih menjadi pelayan pribadi Buddha, ia mengajukan persyaratan yang salah satunya adalah memohon para Buddha untuk mengulang Dhamma Desana yang telah diberikan Sang Buddha ketika Bhikkhu Ananda tidak hadir saat Dhamma itu disampaikan. Itulah mengapa Bhikkhu Ananda disebut Bendaharawan Dharma atau Dharma Bandagarika. Selain itu, Sang Buddha sendiri telah memuji Bhikkhu Ananda karena memiliki daya ingat yang luar biasa. Sang Buddha menempatkan Bhikkhu Ananda sebagai murid yang paling berpengetahuan luas di antara bhikkhu-bhikkhu yang lain. Mengingat pentingnya Bhikkhu Ananda, akhirnya Bhikkhu Mahakassapa Thera mengundangnya turut berpartisipasi. Karena merasa belum mencapai arahat, sementara para bhikkhu yang dipilih adalah arahat, Bhikkhu Ananda berpikir, besok adalah hari pertemuan, tidak selayaknya bagiku yang masih berlatih pergi ke pertemuan itu. Akhirnya ia berjuang keras untuk segera mencapai arahat. Dikisahkan bahwa Bhikkhu Ananda berjuang keras semalaman. Namun karena tak kunjung berhasil, sementara malam hampir berlalu, ia memutuskan untuk beristirahat. Ketika ia sedang rebahan dan
Ketika kepala belum menyentuh alas tidur dan ketika kaki telah terangkat dari tanah, di interval waktu itulah batinnya terbebaskan dari seluruh kotoran batin. Ia mencapai kearahatan sehari sebelum konsili diadakan. Jadi genaplah 500 arahat biku berpartisipasi dalam konsili ini. Tujuan diadakannya adalah untuk mengumpulkan semua ajaran-ajaran Buddha yang telah beliau babarkan selama 45 tahun. Para tera menyadari bahwa pentingnya konsili ini demi keberlangsungan Buddha Sasana di masa depan. Itulah mengapa para biku yang hadir dalam konsili ini bukan biku biasa, tapi para arahat yang telah menguasai betul ajaran Buddha yang sesungguhnya, baik secara teori ataupun praktek. Dalam konsili ini, biku Upali yang dikenal sebagai biku yang ahli dalam Winaya ditunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Winaya. Biku Upali menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh biku Mahakasapa Thera yang diawali tentang pelanggaran para jika latar belakang pelakunya, apa yang ditetapkan, apa yang ditetapkan lebih lanjut, apa yang merupakan pelanggaran dan apa yang bukan merupakan pelanggaran.

Demikian pembahasan Winaya terus berlanjut dan Biku Upali mengupayakan menguraikan satu demi satu dengan baik. Yang menjadi ciri khas dari pembahasan Winaya ini adalah Biku Upali selalu mengawalinya dengan kalimat Tena Sama Yena atau pada kesempatan itu. Setelah diuraikan oleh Biku Upali, para biku yang lain mengulangnya setelahnya. Sementara Biku Ananda yang dikenal sebagai bendaharawan Dharma, dalam konsili ini ditunjuk untuk menjawab pertanyaan tentang Dharma. Biku Ananda duduk di kursi yang telah disiapkan untuk berkhotbah menguraikan seluruh Dharma. Pembahasan dimulai oleh Brahma Jala Sutta, tempat pembabarannya kepada siapa khotbah disampaikan dan latar belakangnya. Biku Ananda selalu mengawali pembahasan dengan kalimat Ewang Me Sutang atau demikianlah yang telah saya dengar. Dalam konsili ini pula Biku Ananda melaporkan bahwa sebelum wafat Sang Buddha mengizinkan Sangga untuk merubah peraturan-peraturan ringan bila itu diperlukan. Namun karena Biku Ananda tidak bertanya kepada Sang Buddha tentang apa yang dimaksud peraturan ringan itu, Biku Mahakasapa Thera meminta pendapat kepada para Thera yang lainnya. Kemudian Biku Mahakasapa Thera mengajukan usul bahwa terhadap peraturan-peraturan yang berpengaruh kepada umat perumah tangga dan perumah tangga tahu tentang itu. Jika para biku hendak menghapuskan peraturan-peraturan kecil atau minor tersebut, maka di antara mereka yang mengatakan hingga saat kremasi beliau peraturan-peraturan latihan yang telah ditetapkan oleh Petapa Gotama kepada para siswanya, sewaktu sang guru masih ada di tengah-tengah

sebagaimana yang telah tertera dalam Mahaparinibbana Sutta di Digha Nikaya. Dhamma ini adalah tujuh hal yang mengkondisikan ketidakmunduran. Salah satu dari tujuh hal tersebut adalah tidak menambah atau menghilangkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pendahulu. Hal ini bermaksud supaya generasi baru tetap menjaga apa yang telah ditegakkan oleh para senior mereka. Karena tidak ada kesepakatan tentang apa yang disebut sebagai peraturan ringan, maka mereka memutuskan untuk tidak mengubah peraturan ataupun menambah peraturan baru. Mereka tetap menjalankan semua winaya yang diberikan Buddha tanpa ada revisi ataupun adisi atau pengurangan atau penambahan. Hal penting dalam konsili pertama adalah pengelompokan ajaran-ajaran Buddha sesuai dengan kategorinya. Winaya sebagaimana yang dibahas oleh Bhikkhu Upali dalam kondisi ini dikelompokkan menjadi winaya pitaka. Dalam konsili ini, Sutta Wibhanga yang terdiri dari kumpulan peraturan-peraturan para bhikkhu atau bhikkhuni disusun. Dhamma sebagaimana yang dibahas oleh Bhikkhu Ananda dikelompokkan menjadi Sutta Pitaka. Pada saat ini Sutta Pitaka terdiri dari Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan empat buku Kudaka Nikaya. Akhirnya seluruh winaya dan dharma diulang bersama-sama untuk menjaga keutuhan ajaran Sang Buddha sesuai dengan apa yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha dengan memilih beberapa bhikkhu tera terpelajar untuk bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran dengan para siswa-siswanya. Bhikkhu Anuruddha dan murid-muridnya, Kudaka Nikaya semua bhikkhu, itulah mengapa konsili pertama ini merupakan konsili yang sangat signifikan bagi sejarah dan perkembangan kitab Pali. Namun dalam konsili ini kita hanya mengenal Dwe Pitaka atau Winaya Pitaka dan Sutta Pitaka. Abhidhamma Pitaka yang kita kenal sekarang ini memiliki 7 buku di dalamnya. Di konsili pertama belum ada menurut kitab Pali. Konsili Buddhis kedua kembali diadakan 100 tahun setelah Buddha wafat. Konsili ini didukung oleh Raja Kalasoka bertempat di Walukarama Magadha. Terdapat 700 bhikkhu yang menguasai Dharma dan Winaya yang berpartisipasi dalam konsili ini. Ini berlangsung selama 8 bulan untuk menyelesaikan pokok pembahasan. Alasan utama yang mendorong diadakannya adalah tentang 10 poin yang diajukan oleh para Wajiputaka bhikkhu. Konsili ketiga diadakan di abad ketiga sebelum Masehi di saat bertatahnya Raja Asoka. Dalam tradisi Theravada, ini dianggapnya sebagai konsili terakhir yang diadakan di India. Alasan yang mendasari diadakannya konsili ini adalah tentang masuknya bhikkhu heretik di dalam persamuan Sangha. Meskipun konsili ini dianggap sebagai konsili yang sangat penting dalam perkembangan agama Buddha, tetapi sejarah ini tidak dituliskan dalam sumber-sumber utama kitab Pali. Tidak seperti sejarah konsili pertama dan kedua, berita tentang konsili ketiga ini tidak ditemukan dalam Culawaga Pali di Winaya Pitaka. Namun kisahnya berlangsung konsili ketiga ini dapat ditemukan di kitab komentar dari Winaya Pitaka dan sejarah-sejarah Sri Lanka seperti di Pawamsa, Mahawangsa, dan Mahabodhiwangsa. Konsili ketiga ini diadakan 236 tahun setelah Parinibbana Sang Buddha atau 118 tahun setelah konsili kedua diadakan. Konsili ini diadakan di Pataliputra atau Pataliputra selama 9 bulan yang didukung oleh Raja Asoka. Bhikkhu Moggaliputta Tissa Thera berperan sebagai pemimpin dan 1000 bhikkhu ortodok yang dipilihnya ikut serta. Untuk memperjelas kembali hasil diadakan konsili ketiga ini secara garis besar adalah yang pertama pemurnian Buddha Sasana dari pandangan-pandangan heretik dengan mengembalikan 60.000 bhikkhu yang berpandangan heretik ke kehidupan umat awam lagi. Kedua, penyelesaian Abhidhamma Pitaka dengan ditambahkan kata watu pakarana yang disusun oleh Bhikkhu Moggaliputta Tissa Thera. Yang ketiga, pengiriman para bhikkhu misionaris untuk memperkenalkan agama Buddha ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negara-negara luar India. Konsili keempat sampai keenam, banyak versi yang berkembang mengenai waktu pelaksanaannya. Tapi satu hal yang penting, pada konsili keempat, ajaran Buddha mulai ditulis di

daun lontar, sehingga sampai sekarang kita semua dapat mempelajari Dharma dalam bentuk tulisan. Para pendengar RAB yang budiman, demikianlah seluruh rangkaian materi yang kami sampaikan sehubungan dengan Hari Raya Trisuci Waisak 2567 tahun Buddhis. Semoga semua yang kita sampaikan ini berguna untuk bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya belajar, tapi juga mempraktikkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Dharma dan Winaya bertahan untuk jangka waktu yang panjang dan lama. Ayu Wano Sukang Balang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar masih di Bandung malam ini barengan Radian sampai jam 12 malam nanti. Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Satu Garis Kehidupan di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.

Aku adalah sang waktu. Aku menjadi saksi hidup seluruh makhluk di dunia, termasuk manusia. Banyak cerita yang bisa aku ceritakan kepada kalian, hingga nantinya cerita-cerita ini menjadi sebuah pelajaran tentang kehidupan. Kali ini aku akan bercerita tentang salah satu ciptaannya yang paling indah dan paling berbahaya di dunia. Dialah cinta. Dia mampu menjadi perisai kuat, namun seketika menjadi dua mata pisau tajam yang menghancurkan. Maka, dengarlah ceritaku tentang cinta yang telah mengubah satu garis kehidupan.

0: mana kamu?
1: Lantai 2.
0: Di balkon?
1: Ayo.
0: Oke, tunggu.
1: Ya Allah, banyaknya cobaan ini.
2: Dio! Dio! Dio!
1: Ya, sini.
2: Lelah saya cari kamu dari tadi.
1: Kenapa ajaknya?
2: Mau lihat nota dinas acara besok. Saya pengarah acara ya?
1: Woi.
2: Hah? Kenapa? Saya pengarah acara nggak besok?
1: Iya.
2: Kamu kenapa ajak? Berkelahi sama ibumu lagi?
1: Iya.
2: Disuruh putus lagi kamu sama si Putri?
1: Saya disuruh mikir lagi nih ngelamar Putri itu.
2: Sabar aneh bro. Namanya juga orang tua, pastilah mau yang terbaik buat anaknya, ya kan?
1: Tahu saya, cuma kan gini, ibu saya loh ini yang jodohin saya sama Putri.
2: Oh iya sih.
1: Masa sekarang saya disuruh lagi cari yang lain?
2: Nah itu dah, tapi kasihan sebenarnya Putri itu. Udah tumor, terus sekarang malah kena COVID lagi. Kaya, Pak Indi.
1: Itu sudah, makanya jahat sekali rasanya saya ini kok saya tinggalin Putri sekarang.
2: Jelas lah. Tapi bro, cinta kamu sama Putri?
1: Cinta lah.
2: Oh,
1: memang sih awalnya itu biasa aja. Tapi kan sekarang beda ceritanya. Secara perlahan ini serius ya jadinya sama dia. Sayang saya sama dia tuh. Stres ya kalau kayak gini.
2: Sabar bro. Makasih udah WA nih. Dicari kita nih. Ayo.
1: Malesnya saya.
2: Sabar bro. Ayo jalan. Ayo dong pakai maskermu ayo.
1: Iya duluan ya kamu sana.
3: -37.8 derajat Celcius. Ya, masih demam ya?
4: Iya, dok.
3: Sesaknya?
4: Gak separah kemarin, dok.
3: Iya. Baik, saya lihat dulu ya.
4: Iya. Dok.
3: Iya.
4: Kapan saya bisa kemo?
3: Tumornya di rahim ya?
4: Iya, dok.
3: Kemarin sempat operasi?
4: Iya, sempat. Sekarang tinggal kemo. Tapi kan diisolasi gini.
3: Iya sabar. Kita tunggu perkembangannya dulu ya.
4: Iya dok. Soalnya 1 bulan lagi rencananya saya mau dilamar dok.
3: Oh iya?
4: Iya.
3: Wah berarti harus lebih semangat dong.
4: Tapi saya bisa sembuh kan?
3: Insya Allah. Kalau memang Allah mengizinkan, kenapa tidak?
4: Tapi saya banyak dengar dok, kalau kita kena COVID itu terus ada penyakit bawaan, susah sembuhnya dok.
3: Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kita berusaha dulu, minum obatnya teratur, jangan pikir yang aneh-aneh. Biar pikirannya tenang. Kalau fisik kita sehat, insya Allah fisik kita mengikuti.
4: Iya dok. Kalau hasil swabnya gimana dok?
3: Nanti diinfokan. Sekarang istirahat dulu ya.
4: Iya.
3: Makan teratur biar cepat sembuh. Jadi kemonya juga bisa jalan. Iya kan?
4: Iya dok.
3: Ya sudah, semangat ya.
4: Iya.
3: Saya tinggal dulu.
4: Iya dok, iya. Makasih dok.
3: Iya, sama-sama.
4: Kasih saya kekuatan ya Allah. Semoga hasil swabnya negatif ya. Mas Dio, tunggu Putri ya. Putri kangen.

0: saya. Ya Allah, kenapa ibu harus ngomong kayak gitu?
1: Sampai kamu nekat ngelamar Putri, awas aja.
2: Bu, ibu yang jodohin saya sama Putri. Sampai saya rela putusin Ria waktu itu, Bu.
1: Ya, waktu itu ibu gak tahu kalau Putri itu sakit gitu. Mana COVID lagi? Pokoknya jangan kamu nikah sama dia.
2: Tapi Putri kan gak tahu, Bu, kalau dia sakit kayak sekarang, Bu.
1: Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu nikah sama dia. Bisa-bisa gak punya anak kamu.
2: Ibu!
1: Astagfirullahaladzim, kenapa kamu bentak ibu, Dio? Dio, kemana kamu? Dio!
0: Ya Allah, harus gimana saya?

0: kemana Mas Dio? Kan pulang siarannya jam 5 tadi. Kok sampai Isa gini gak angkat HP sih? Halo? Mas Dio?
1: Putri?
0: Yuh, Papa? Kenapa HP-nya Mas Dio di Papa?
1: Bentar. Papa masih di rumah sakit.
0: Hah?
1: Nanti Papa telepon ya.
0: Halo? Papa? Kenapa ini Mas Dio? Jangan-jangan... Halo?
1: Putri?
0: Halo, Pak, Mas Dio kenapa, Pak?
1: Enggak apa-apa. Nanti Papa cerita ya.
0: Pak, jangan ditutup, Papa. Pak, Mas Dio kenapa? Ya Allah, kenapa, Mas Dio? Mas Dio.
2: Mbak, mau kemana, Mbak? Mas Dio. Tolong. Jangan keluar, Mbak.
3: Mas Dio, awas.
2: Tenang ya, Mbak. Udah. Oke. Pak. Udah. Tenang dulu, Mbak.
0: Pasien enggak sadar. Ini cepat panggil dokter.
4: Udah 40 hari Putri tinggalin Mas. Maafin Mas Put.
5: Dio,
4: ya Om,
5: masih mikirin Putri.
4: Iya Om, kuat sekali Putri Om. Coba Putri nggak kena COVID pasti.
5: Sudah, nggak boleh kita menyalahkan keadaan. Mungkin ini memang jalannya Putri.
4: Iya Om.
5: Ya,
4: maaf Om, ini juga salah saya Om. Seandainya saya nggak pergi saat itu Om, mungkin.
5: Sudah. Om juga salah. Kalau aja waktu itu Om jelasin keadaan Dio, mungkin Putri tidak salah paham. Mungkin juga Putri tidak sampai drop. Dan mungkin tapi sudahlah, Om percaya Allah punya maksud dari semua kejadian ini.
4: Iya Om.
5: Kita berdoa semoga Putri diberikan tempat terbaik di sisinya.
4: Amin Om, amin.
5: Ya sudah, Om tinggal ke dalam dulu ya.
4: Iya Om. Ya Allah, berikan tempat terbaik untuk Putri di sisimu, ya Allah. Putri, maafin Mas Bu.
6: Manusia sering melupakan atau berpura-pura lupa dan menuntut sebuah kesempurnaan. Padahal manusia tahu hanya satu yang bisa diminta dan dilihat dengan sempurna. Dan ketika nasi sudah menjadi bubur, maka yang tertinggal adalah mencari pembenaran, saling menyalahkan, atau bahkan terpuruk dalam sebuah lubang penyesalan. Maka ingatlah, wahai manusia, tindakanmu, ucapanmu bisa merubah satu garis kehidupan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, seperti biasa di Bandung malam ini kami hadirkan ngobrol bareng komunitas. Kali ini di malam hari ini komunitas Wikimedia Bandung bakalan bercerita dan juga menghangatkan malam Anda pendengar dengan topik membebaskan pengetahuan lokal di era digital, pelestarian budaya dan bahasa Sunda di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, keempat narasumber tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Malam.
0: Luar biasa. Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini gimana tadi perjalanan dari mana nih ke RRI Bandung?
3: Dari Setiabudi.
0: Dari Setiabudi. Wah, luar biasa. Waduh, ini nampaknya wargi Setiabudi ya. Upi?
2: Iya.
0: Luar biasa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya sama pendengar Pro 1 RRI Bandung ini supaya afdol gitu. Dan juga tentunya Anda juga pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui TikTok kami di @perwaka1bdg Pro 1 Bandung ya pendengar. Bisa juga bertanya nanti lewat TikTok atau mau lewat WhatsApp juga bisa di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif telepon kami di 727-5551 atau di 727-8978. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu. Dari mana dulu? Dari kiri? Dari kanan?
3: Dari kanan.
0: Dari kanan siapa nih? Dari kanan...
3: kita.
0: Oh, oke. Okay. Boleh. Yuk, ada siapa di sini?
3: Halo, aku Sophie. Mm-hmm. Ya, tiasa bahasa Indonesia, bahasa Sunda.
0: Oh, tiasa, ngangge bahasa Sunda, mangga.
3: Iya.
0: Nepangkeun abdi Sophie. Oh,
3: ya.
0: Sophie ya, teh Sophie.
3: Iya, Sophie. Aku Sophie, mm-hmm. Aku asli Bandung. Nepangkeun abdi Sophie, sim kuring mah asli ti Bandung. Mm-hmm. Ayeuna abdi hoyong ngabagi caritanya. Mm-hmm. Perkawis kumaha ngabagikeun pengetahuan lokal tiasa dugi ka melangkah di global.
0: Mm-hmm. Luar biasa. Next, ada siapa?
4: Halo, Sampurasun. Nepangkeun sim kuring hayati mayang arum. Kawit ti Ciamis.
0: Ciamis.
4: Nanging nganjrek di Bandung, jadi sudah lama berdomisili di Bandung.
0: Wah, luar biasa. Dari kapan di Bandung?
4: Dari 2013.
0: 2013 sudah di Bandung ya. Luar biasa. Next, ada siapa?
5: Halo, Sampurasun. Nepangkeun sim kuring Hasna kawit ti Cimahi. Salami iya atau beraktivitas di komunitas Wikimedia Bandung di tahun 2022.
0: Next, ada siapa?
6: Halo, Sampurasun. Nepangkeun sim kuring Riesa kawitna ti Bandung Cicaheum. Katinggal nama abdi teh, katulis nama abdi teh paling junior gitu.
0: Paling junior, waduh. Paling muda mungkin ya, paling luar biasa, keren banget. Tapi ini komunitas Wikimedia ini ada dari tahun berapa sih teteh-teteh ini?
4: Oke, komunitas Wikimedia Bandung sebetulnya 2018. Mm-hmm. Tapi sebelum itu memang sudah ada. Terbentuknya Wikipedia Bahasa Sunda itu sejak tahun 2004. Jadi satu tahun setelah lahirnya Wikipedia Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dulu, Wikipedia Bahasa Indonesia lahir. Setahun kemudian akhirnya Bahasa Sunda lahir, seperti itu.
0: Tapi itu komunitas ini tuh yang menginisiasi awalnya siapa?
4: Sebetulnya ini kan mitra lokalnya dari Wikimedia Foundation. Jadi Wikimedia Foundation itu adalah salah satu yayasan non-profit yang berada di Amerika Serikat. Lalu mitra lokalnya adalah Wikimedia Indonesia. Dan Wikimedia itu memayungi beberapa proyek. Salah satu proyeknya adalah Wikipedia itu. Wikipedia yang merintisnya ada beberapa orang. Salah satunya adalah Uday Panlanin. Terus kemudian kalau bahasa Sunda itu yang menginisiasinya namanya Iskandar Adnan.
0: Iskandar Adnan.
4: Iya.
0: Oh iya iya iya. Luar biasa. Ini berarti kalian dipertemukan di mana nih?
4: Dipertemukan macam-macam ya. Kalau saya dulunya itu diperkenalkan oleh Kang Ilham, salah satu senior kami di Wikipedia Bahasa Sunda. Dan kebetulan waktu itu berawalnya karena Wikimedia Indonesia sedang membutuhkan staff magang, tapi kemudian saya tidak berhasil ikut dan akhirnya ikut di beberapa kegiatan Wikipedia gitu. Sebelum terbentuknya komunitas Wikimedia Bandung gitu. Jadi komunitas itu memang belum terbentuk di waktu itu gitu.
0: Luar biasa. Boleh dong kita cerita-cerita gitu per orangnya tuh gimana sih cerita awalnya bisa tergabung di komunitas Wikimedia gitu. Mulai dari Teteh yang paling sebelah kiri saya.
3: Kalau saya pertama kali bergabung di 2019 melalui kegiatan Wikilati. Karena Wikilati ini kan salah satu ujung tonggak kalau saya lihat ya untuk menyeleksi, mengajak calon-calon kontributor baru dari yang awalnya mungkin belum tahu banyak mengenai Wikipedia. Kemudian kami latih dan diajak, dan saya salah satunya. Waktu itu diadakan di kampus. Dan semenjak itu kami saya jadi tahu informasi lebih intens mengenai ternyata di Wikipedia itu kita ada kopdar, kita ada apalagi teh Wikilatih mahir. Jadi setelah Wikilatih dasar ada juga Wikilatih mahir dan kemudian enggak lama ada badai COVID ya, COVID-19 sehingga mungkin ini yang menjadikan aktivitas kami ini lebih intens secara daring atau dalam jaringan. Dan kami juga kan waktu itu ada pembatasan ya. Itu juga yang membuat kalau saya pribadi sih merasa lebih banyak aktivitas secara daring. Nah, ketika sudah beres aktivitas secara daring, kemudian saya terpilihlah Wiki Nusantara konferensi tahunan atau dua tahunan Wikimedia Indonesia, dan di situ saya bertemu secara langsung kontributor anggota Wikimedia seluruh Indonesia dan saling menjalin kolaborasi, networking dan lain sebagainya sampai sekarang.
0: Keren, luar biasa ya. Perjalanan cukup panjang gitu. Berarti udah berapa lama kalau ditotalin tergabung di Wikimedia Bandung nih?
4: 6 tahun.
0: 6 tahunan ya. Wow, luar biasa. Kalau tetehnya?
4: Oke, saya mengenal Wikipedia itu dari 2014. 2014 sempat vakum juga karena memang ini tuh sesuatu yang tidak bisa dipaksakan karena memang jatuhnya tuh Wikimedia itu tempat kita pulang. Ketika kita memang sedang ingin istirahat dari kegiatan-kegiatan Wikimedia, saya memilih untuk istirahat dan kembali lagi tetap pulang ke Wikimedia. Jadi ya awalnya itu dikenalkan sama Kang Ilham, lalu ikut beberapa kegiatan termasuk kompetisi. Kompetisi waktu itu diadakan di UPI, lalu beberapa kali dipercaya untuk melatih. Kebetulan saya waktu itu belajarnya otodidak. Kalau teman-teman sekarang kan untuk menjadi pelatih itu harus ikut dulu pelatihan gitu. Jadi ikut dulu Wikilatih baru bisa melatih. Kalau waktu itu mungkin karena masih sedikit ya kontributor atau sukarelawannya, saya belajar otodidak lalu bisa melatih ke teman-teman lain. Lalu ikut beberapa kegiatan seperti Wiki Nusantara 2019, 2020, 2023, 2024 gitu ya kalau nggak salah. Terus sempat juga mengikuti konferensi SEAP di
5: Singapura,
4: di Malaysia. Dan fokus saya adalah membebaskan pengetahuan dalam bentuk bahasa Sunda. Dan proyek-proyek Wikimedia Indonesia itu kan sangat banyak ya. Ada Wikipedia, Wikikamus, Wikiquotes, Wikipoies, Wikidata, Wikisource, berkaitan dengan naskah, berkaitan dengan kamus, dan wisata juga ada. Termasuk Wikiversity yang isinya itu ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Dan kelebihannya itu ketika kita memenuhi syarat untuk mengakses Wikiversity itu kita bisa mengakses dengan gratis gitu. Jadi sangat bermanfaat bagi kita-kita dulu sebagai mahasiswa gitu. Seperti itu.
0: Luar biasa, keren ya. Keren banget, ini berarti memang dari 2014 sudah tergabung di Wikimedia Bandung gitu ya. Next, gimana nih cerita selanjutnya?
5: Oke, kalau tadi Teh Sofi mungkin sebelum COVID ya pertama kali terlibat kegiatan komunitas. Kalau saya pertama kali ikut kegiatan komunitas itu kegiatan luring pertama setelah COVID. Jadi waktu itu tahun 2022 bulan November ada kegiatan Wikilatih juga yang diselenggarakan di Bandung Creative Hub waktu itu. yang kebetulan pelatihnya juga Teh Hayati. Jadi itu pertama kali saya ikut kegiatan dan bertemu Teh Hayati dan teman-teman komunitas Bandung yang lain. Waktu itu pelatihannya itu menyunting di Wikipedia. Lalu sebulan kemudian saya ikut wikilatih lagi secara daring itu di proyek Wikisource atau Wikinaskah. Jadi fokusnya itu melakukan proofreading untuk naskah-naskah yang sudah habis hak ciptanya. Baru ikut terlibat menjadi anggota komunitas itu di Maret tahun berikutnya, yaitu Maret 2023. Mungkin kalau untuk pengalaman yang menurut saya paling berkesan gitu ya, alhamdulillah tahun 2025 lalu saya sempat ikut konferensi internasionalnya Wikisource di Bali. Itu ajang untuk saya dan teman-teman komunitas yang lain juga untuk bertemu kontributor-kontributor Wikisource dari seluruh dunia ya, terutama gitu. Mungkin itu kalau dari saya.
0: Keren ya, ternyata banyak juga rupa-rupa pengalaman. Ternyata ini beda-beda angkatan ya, berarti beda-beda generasi gitu masuknya. Nah tadi Teteh yang paling sebelah kanan ini ngomong paling junior katanya. Memangnya dari kapan sih masuk atau tergabung di Wikipedia Bandung ini?
6: Oke, sebetulnya kalau untuk pertama kali kenal Wikipedianya itu ikut di Wikilatih tahun 2021. Itu kebetulan juga penanggung jawabnya Teh Hayati gitu. Nah, tapi habis itu vakum, nggak ada kontribusi apa-apa lagi. Nah, baru kemudian tahun 2025 itu baru diajakin lagi kopdar-kopdar gitu untuk ikut lagi menyunting-menyunting proyek-proyek di Wikipedia gitu. Kemudian habis dari situ, karena sering ikut kopdar juga, akhirnya masuklah ke komunitas Wikimedia Bandung di baru pertengahan tahun lalu. Jadi emang masih baru mau hampir setahun gitu bergabung. Jadi memang kalau kegiatan-kegiatannya sih sebetulnya yang berkesan ya memang kopdar-kopdar luring-luring itu, ketemu sama teman-teman yang ternyata ada apa ya, suka hal yang sama gitu, yaitu suka nulis, suka juga foto-foto, karena kita juga ada Wiki Commons gitu, di situ bisa upload foto-foto. Kemudian juga ya sekalian apa ya, kan kalau misalnya kopdar tuh biasanya juga kayak kalau yang Commons itu seru karena kita bisa foto-fotonya jalan-jalan ke museum gitu, baru kita upload sama-sama di kafe gitu ngerjainnya. Jadi itu seru sih untuk menambah relasi juga sih teman-teman.
0: Oh, luar biasa ya. Ini pengalaman yang beda-beda gitu ya, tapi sekarang disatukan dalam satu komunitas gitu ya, luar biasa. Nah kita juga penasaran nih soal aktivitas atau program apa aja yang ada di komunitas ini sendiri. Tapi tahan dulu, kita bakalan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal kronologi. Asik kronologi. Maksudnya kenalan sama komunitas Wikimedia Bandung nih ya. Luar biasa. Dengan ini topiknya membebaskan pengetahuan lokal di era digital, pelestarian budaya dan bahasa Sunda gitu. Tapi ini kalau boleh tahu dan harus boleh ya, sejauh mana sih budaya dan bahasa Sunda ini terwakili di platform digital gitu sekarang nih ya? Kalau menurut pandangan kalian
2: nih? Siapa nih yang
0: gimana? Siapa saja? Saya, mas saya.
2: Gimana pertanyaannya?
0: Ya gimana bahasa Sunda tuh sekarang sudah terwakili sejauh mana di platform digital gitu, khususnya mungkin di Wiki?
2: Menurut saya cukup luas jangkauannya ya. Pertama, Wikimedia itu sebagai wadah, kalau diibaratkan itu sebuah baskom, atau mungkin sebagai etalase kali ya, lebih tepatnya etalase untuk memperkenalkan bahasa, budaya, dan aksara Sunda di platform digital. Kenapa? Pertama, Wikimedia adalah salah satu media yang bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja dengan gratis, termasuk bisa disunting oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, contoh misalkan, salah satu proyek yang paling populer adalah Wikipedia Bahasa Sunda. Wikipedia Bahasa Sunda, saya misalkan nulis di Wikipedia mengenai topik tertentu. Kebetulan ada senior di Bahasa Sunda misalkan yang merasa kurang tepat dengan kalimatnya, jadi mereka bisa langsung sunting kapanpun dan dimanapun. Termasuk misal kita mencari sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, aksara, atau budaya Sunda, di Google kita bisa cari misalkan mengenai adat di Baduy misal, atau misalkan bentuk imah jolopong misalkan. Yang pertama kali muncul di Google itu adalah Wikipedia. Jadi kenapa cukup terwakili sebagai etalase, karena Wikipedia merupakan salah satu ensiklopedis terbesar dan terpopuler gitu. Jadi untuk saya itu bisa menjadi wadah dan etalase untuk menampilkan bahasa, aksara, dan budaya Sunda seperti itu.
0: Setuju sih, setuju. Kalau tadi ya soal keyword apa terus Wikipedia yang paling atas tuh memang itu
2: Benar
0: adanya ya gitu. Kita semua juga tahu lah gitu ya, luar biasa. Tapi di luar itu ada nggak sih tantangan mungkin untuk apa ya? Mendokumentasikan pengetahuan lokal Sunda gitu.
2: Kalau tantangan tentu sangat banyak ya. Salah satunya adalah kontributor atau relawan ya, yang menulis di proyek-proyek atau berkontribusi di proyek-proyek Wikimedia itu mungkin untuk bahasa daerah, dan itu bukan hanya untuk bahasa Sunda, adalah kekurangan orang gitu. Kenapa? Mungkin sudah kita tahu bahwa bahasa daerah itu ya seperti itu adanya, yang memang peminatnya semakin hari semakin berkurang. Tapi di sisi lain, dengan adanya proyek-proyek Wikimedia, kita bisa mengabadikan bahasa, aksara, dan budaya Sunda. Jadi kalaupun ya, kalaupun pahit-pahitnya bahasa daerah itu akan punah, minimal kita sudah punya apa namanya galeri atau archive, misalkan ya arsip, museum digital yang bisa diakses di kemudian hari gitu. Jadi terdokumentasikan informasinya. Jadi kalau misalkan tantangan ya, salah satunya adalah kontributor yang atau sukarelawan yang semakin hari mungkin semakin kurang, dan pembaca juga selain kontributor pembaca juga semakin berkurang. Makanya diimbangi dengan ketika ada sebuah artikel di bahasa daerah, diimbangi dengan di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, dan di bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa daerah itu bukan hanya bahasa Sunda, tapi banyak sekali bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang tergabung di proyeknya Wikimedia seperti itu.
0: Luar biasa. Tapi ini kemudian mungkin masyarakat umum ini bisa turut berkontribusi gak sih dalam menuliskan?
2: Sangat bisa banget.
0: Gimana caranya?
2: Jadi membuat akun. Jadi kita seperti bikin akun sosial media. Lalu kita ketika membaca ada sesuatu yang ingin dibetulkan, baik itu ejaannya, kalimatnya, atau informasi yang termuat di dalamnya, itu bisa langsung diedit. Jadi ada edit sumber. Kalau edit biasa itu tampilannya seperti Microsoft Word. Tapi kalau edit sumber itu nanti ada kebutuhan coding-coding gitu. Okay.
0: Itu. Luar biasa, keren banget ya ternyata ini. Dan juga tadi kita udah penasaran nih sama program atau aktivitas apa aja yang ada di komunitas ini. Mm-hmm. Punya apa aja nih kira-kira?
2: Boleh teman-teman dulu atau saya lagi?
0: Yuk teman-teman.
3: Pangitan nu enggal ya.
0: Mangga. Apa yang terbaru? Tesawios. Punten upami bahasa Sunda abi kirang mernah.
3: Margi ieu teh kamari parantos ngarengsekeun kegiatan di pusat kerajaan Sunda cenah teh nya. Henteu seunah da ieu memang fakta.
0: Fakta pake pe.
3: Basa kaping 14 kamari sim kuring teh ngenging amanah ti rerencangan komunitas ngayakeun wikilatih deui. Tapi ayeuna teh di Bogor. Di Kampung Kuna teh pusat kerajaan Sunda ngalih ti kawali Ciamisnya. Nah gitu. Jantan dipilih nate Bogor nu kahijina kagungan komunitas literasi nu kiat di Bogor teh nu kahijina. Terus nu kadua nanya eta ngagagaduhan nilai historis anu sakitu luhurna. Jantan kamari teh lumayan ieu ge lumayan sekaligus menjawab tantangan ya, tantangan seperti apa. Ternyata di Bogor itu walaupun secara wilayah itu masuk Jawa Barat, tetapi sebagian penggerak-penggerak komunitas itu memiliki keterbatasan bahasa Sunda karena beberapa di antara mereka perantau. Yang kemarin berkolaborasi dengan kami ada forum Taman Bacaan Masyarakat Bogor. Nah ini aku kalau Kak Sahlan melihat, aku izin mention namanya. Kak Sahlan ini perantau dari Sulawesi Selatan dan dia juga mengatakan kami sepertinya butuh bantuan untuk membridging, menjembatani bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan berkat kompetensi teman-teman di sini, TAI juga bisa gitu mencampur bahasa Indonesia, bahasa Sunda, sehingga aktivitas pelatihan kemarin yang melibatkan lintas generasi ya, yang sangat seru begitu Kang. Bagaimana kita yang muda-muda ini sebenarnya rada segan gitu kalau istilahnya bukan mengajar ya, membagikan ilmu anu nembe sakedik gitu no, masih deet Kak, ibu bapak guru anu tos senior gitu. Tapi ya alhamdulillah nate panginten memang dasarna belajar mah what is ever after tuh teu aya batasan. Belajar mah teu aya batasan janten. Alhamdulillah peserta nu kamari teh sadayana rareongan gitu dugi ka detailnya detail kumaha ngaros anu saur teh ai teh hayati ieu aya coding-codingna peserta-peserta anu lintas generasi lah tapi tiasa dibarengi tiasa rengse sasarengan gitu panginten tantangana
0: luar biasa. Sekali
3: ngajawab anu nembe kamari 14 Juni dinten naonnya
2: minggu
3: mohon haneut pisan.
0: Luar biasa. Kemudian ini ada aktivitas apa lagi nih? Apakah memang aktivitas bulanan, harian, atau mingguan bahkan gitu suka ada gak sih yang rutin?
2: Boleh. Kalau untuk aktivitas yang rutin, kita biasanya ada rapat bulanan ya, khusus untuk internal komunitas gitu. Itu mungkin sangat bermanfaat gitu untuk mengupdate progres kegiatan kita sejauh ini itu seperti apa gitu. Lalu kemudian dari yayasan juga, dari Wikimedia Indonesia, kita dalam satu tahunnya itu mendapat dukungan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Jadi misal ada kegiatan kopdar yang kalau kopdar itu berarti kita meet up gitu ya sama teman-teman yang sudah pernah menyunting gitu untuk melakukan penyuntingan bersama. Lalu wikilatih juga ada gitu. Tadi mungkin sering disebut ya untuk wikilatih lebih ke menjaring gitu untuk anggota baru atau kontributor baru gitu. Lalu juga mungkin untuk kalau proyek-proyek yang diselenggarakan oleh komunitas Wikimedia Bandung lumayan banyak ya di 6 bulan terakhir ini gitu. Kita ada proyek Wiki Cagar Budaya, itu pendokumentasian cagar-cagar budaya di Jawa Barat dan Banten. Itu sekarang sedang berlangsung, jadi tinggal penjangkauan ke komunitas gitu ya, bagaimana teman-teman komunitas bisa berkontribusi untuk penyuntingan di proyek Wiki gitu berkenaan dengan cagar budaya tadi. Kemudian juga kita terlibat di kegiatan digitalisasi naskah keluarga milik salah satu mitra Wikimedia Indonesia. Jadi ada researcher yang kebetulan domisili keluarganya itu di Bandung, namanya Mbak Christine Tule, mungkin kalau mendengar gitu ya, ada di siaran ini gitu. Kami sempat membantu mendigitalisasi 12 koleksi berbahasa Belanda milik keluarganya gitu untuk sebagai bentuk preservasi aja gitu, karena naskah-naskahnya sudah lumayan tua ya, dan dari secara fisik juga hampir rusak
4: yang lumayan parah gitu, berjamur dan halamannya lepas dan sebagainya gitu. Jadi kita membantu untuk mendigitisasi naskah-naskah tersebut gitu. Terus tiap tahunnya juga kita ada dukungan dana wiki ya. Jadi biasanya kontribusi yang sifatnya itu tematik gitu. Kemarin kita sempat melaksanakan Wiki Suarana, jadi berkontribusi kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh yang terjadi selama tahun 2025. Jadi di Indonesia ini, di Indonesia dan di dunia ini selama tahun 2025 ada peristiwa apa saja sih? Nah, kita kontribusikan ke Wikipedia Bahasa Sunda dan Wiki Kutipan Bahasa Sunda gitu. Jadi semacam kaleidoskop tapi sifatnya ensiklopedis dan kutipan-kutipan dari tokoh yang terlibat gitu. Mungkin dari Teh Risa ada tambahan.
0: Mau ditambahin?
5: Boleh. Ya, untuk kegiatan komunitasnya juga itu ada makrab. Kita biasanya ada makrab. Kita baru melaksanakannya kemarin ya, di setelah Lebaran kemarin kita baru makrab. Terus yang selanjutnya kalau yang seluruh Indonesianya itu ada Wiki Nusantara yang dari Bandung juga waktu itu ada yang ikut. Kemudian selain itu, kalau selain di Indonesianya juga ada yang mewakili kita gitu untuk ke luar negeri gitu. Itu diantaranya ada ESEAP, itu Asia Pasifik, konferensi Asia Pasifik. Jadi seluruh kontributor di Asia Pasifik itu perwakilannya datang ke sana. Itu juga kemarin di
3: Taiwan.
5: Di Taiwan gitu. Itu juga ada perwakilan dari teman-teman Wikimedia Bandung. Kemudian juga ada Wikimania. Itu yang seluruh dunia. Itu juga jadi kontributor dari seluruh dunia itu ada hadir, dan dari Wikimedia Bandung juga ada yang akan mewakili ke Wikimania.
0: Wah, luar biasa, keren-keren ya ternyata ya gitu. Dimana ini
4: Wikimania? Wikimania bulan depan ya, bulan Juli di Paris, Prancis.
0: Di Paris, luar biasa, keren banget tuh kan muda-mudi di Indonesia ini ya ternyata ya, ayo dong didukung. Luar biasa, dan tentunya juga bagi Anda pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp di 0811-220-9760 atau ke line interaktif kami di 727-8978. Atau bisa juga Anda menyaksikan siaran kami di TikToknya Pro 1 RRI Bandung di @pro1bdg. Kita intip dulu TikToknya Pro 1 RRI Bandung ada siapa aja? Ada 6 juta penonton. Alias 6 aja, 6 penonton. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Ada DDL nih. Katanya, "Kak, apakah ada tim yang mengkurasi suntingan dari orang umum di Wikimedia?" katanya.
2: Oke, okay. Jadi setiap proyek Wikimedia itu ada kuncen ya. Kuncen itu admin lah. Untuk patroli, bersedia untuk patroli. Siapa tahu ada vandal atau ada artikel-artikel yang tidak sesuai atau ada gambar-gambar atau foto-foto yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi dari kami ada tim yang khusus patroli. Untuk Wikipedia Bahasa Indonesia biasanya lebih galak gitu ya, karena memang kontributornya lebih banyak dan setiap detiknya itu perubahan-perubahannya tuh cepat sekali. Jadi banyak tim patroli yang galak-galak, dan khusus untuk kuncen di bahasa Sunda itu ada beberapa yang fokus untuk berpatroli di bahasa Sunda seperti itu.
0: Iya benar. Kemudian juga ini Kak, DDL juga menambahkan katanya, soalnya kan emang siapapun bisa sunting. Nah, gimana kita tahu itu benar dan tepat, bukan cuma iseng-iseng aja katanya.
2: Oke, bisa dicek mungkin kerujukannya, karena Wikipedia meskipun bebas disunting oleh siapa saja, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan.

0: bisa disunting oleh siapa saja. Mungkin untuk sebagai bahan batu loncatan bisa. Nah, seperti di buku ini kan ulah nyata tina Wikipedia, artinya tidak boleh mengutip dari Wikipedia gitu. Karena memang Wikipedia tadi disunting oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Meskipun ada rujukannya, tapi kan ya mungkin tahu kekurangannya gitu. Jadi untuk batu loncatan mengarah ke rujukan itu mungkin bisa gitu.
1: Betul sekali, luar biasa. Ini juga literasi dibutuhkan ya, karena kita harus ngecek dulu gitu ya, double check malah gitu kan, sebelum mempercayai gitu ya. Dan juga tidak bisa dijadikan kutipan, apalagi untuk skripsi gitu ya, mahasiswa ya. Jangan gitu, luar biasa. Kemudian juga di masih di TikToknya Prasatu RRI Bandung, ada dari @yusnawati Chaniago. Halo, salam dari Wikimedia Jakarta.
2: Halo.
1: Seru banget, langsung berjejaring. Kemudian juga ada @pe_kuadrat. Salam buat teteh-teteh dari Wikipedia, katanya tuh. Siapa ini, ada rekannya atau mungkin?
3: Pe kuadrat.
1: Ya.
0: Salam katunun Pak Haji.
1: Oh, luar biasa. Kemudian juga nih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp-nya Prasatu RRI Bandung. Ada dari Mei di Garut, katanya, apakah ada program khusus untuk mendigitalisasi dongeng atau naskah Sunda lama lewat Wikimedia, katanya.
0: Apa? Boleh diulang?
1: Apakah ada program khusus untuk mendigitalisasi dongeng atau naskah Sunda lama lewat Wikimedia?
0: Oke, sedikit bercerita mungkin ya.
1: Boleh.
0: Kemarin itu di tahun 2000 berapa ya, lupa saya, sempat ada kegiatan digitalisasi naskah bekerja sama dengan Perpustakaan Aji Prosidi. Mungkin yang tahu di Jalan Garut, di situ menyimpan banyak sekali naskah-naskah kuno yang termasuk beraksara Pegon, beraksara Jawa kuno, dan beberapa ratus buku dongeng lama seperti dongeng Mang Barna, Mang Jaya, dan beberapa tokoh dongeng lainnya. Nah, untuk program khusus memang belum ada untuk mendigitalisasi dongeng, namun waktu itu sempat kami digitalisasikan. Jadi selain naskah yang beraksara Pegon dan beraksara Sunda kuno itu, si dongeng pun ikut didigitalisasikan. Namun oleh kami belum dipublikasi. Kenapa? Karena usianya belum mencukupi untuk bebas hak cipta. Jadi sudah terarsipkan, sudah ada di kami, namun belum bisa disebarluaskan gitu, karena memang masih memiliki hak cipta. Mungkin sekitar 5-7 tahun lagi baru akan kami
1: publis ya.
0: Ya, publis gitu. Wah. Jadi untuk dongeng itu banyak sekali yang sudah diamankan.
1: Luar biasa. Kita tunggu saja 5-7 tahun yang akan datang ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan dengan baik. Amin. Gitu. Luar biasa. Nah, kemudian mungkin ke depannya nih, Wikimedia atau Wikipedia ini bakal ada gebrakan apa nih, atau ada program apa?
0: Banyak sekali ya, mungkin dari teman-teman juga kan dalam lingkup hibah itu sangat banyak. Teman-teman di Bandung juga banyak sekali mengajukan rapid fund ya, rapid fund, dan kedepannya akan ada apa aja. Salah satunya ini kawan kita akan mengadakan program Wiki Rempah. Ya, boleh bercerita
1: apa tuh Wiki Rempah?
4: Jadi kami di Wiki, para kontributor Wikipedia ini kan punya semangat yang tinggi, tapi tentunya kami butuh kajajahannya, pamisawar orang Sunama, butuh support begitu. Jadi alhamdulillahnya teman-teman di sini juga sudah berpengalaman menjadi penerima hibah rapid fund. Kalau saya ini kali kedua saya mendapatkan rapid fund. Yang pertama itu Wikimanyus. Wikimanyus itu dokumentasi kuliner di Indonesia dan Asia Tenggara sampai Singapura. Kemudian dokumentasi itu diunggah dan dibuat artikelnya dalam berbagai bahasa, Betawi, Sunda, Minang, Sasa, bahasa Inggris bahkan, dan berbagai bahasa lokal, misalnya Jawa, Banjar, di Banjarnegara sempat. Nah, untuk yang akan datang, mungkin gebrakan terlalu ini ya.
1: Terlalu kasar.
4: Terlalu amazing gitu ya, saya takut ekspektasinya tinggi gitu. Kami akan terbang berlayar begitu ke jalur rempah, karena jalur rempah di Indonesia, di Maluku, Halmahera, Bacan Jailolo dan lain sebagainya, itu kami melihat peristiwa sejarah di mana Pulau Pala itu diperebutkan berbagai negara, Inggris, Spanyol di masa lalu begitu, sampai VOC membangun benteng di sana, tetapi benteng-bentengnya itu sebagian di antaranya dalam keadaan yang

0: tragis ya, misalnya menjadi tempat sampah atau dibiarkan, walaupun tidak semua. Ada benteng Belgika. Oh, kebetulan saya bawa sebuah bukti ya. Saya bawa.
1: Boleh ditunjukkan ke penonton Prasatu RRI Bandung di TikTok mungkin ini. Yuk, yang lagi dengerin.
0: Kalau uang 1000 mah pada gaduh ya. Jadi di sini bisa dilihat, maaf ini agak-agak mixing ya. Ini ada Pulau Banda Neira. Banda Neira ini adalah benteng Belgika. Dan ini yang menjadi keyakinan kami, teman-teman Wiki Rempah, untuk berlayar ke jalur rempahnya langsung, menyelamatkan situs-situs dunia, menyelamatkan dan membuat artikelnya. Bahkan kami akan merekam dialek, sejumlah kata-kata yang membahas Wiki Rempah. Dialek-dialek, salah satunya mungkin boleh jadi sama teman-teman Sunda. Misalkan bumbu-bumbu anu Sunda pisan teh naonnya?
2: Salam
0: sere, kita buat dulu bahasa Indonesianya, terus kita rekam, karena di bahasa, di orang Sunda sendiri kan punya berbagai dialek ya, dialek Bandung beda deui, Ciamis panginten beda deunya, lajeng Garut gitu, jeung sajabina gitu. Nah, eta teh salah sahijina bentuk implementasi kin di Wiki Rempah Bade Ngapung ka pusat rempah-rempah di masa lalu di abad ke 14-15, lajeng didamel sadayana kalebet di Wikipedia bahasa Sunda, oke Wiki Kamus. Nah.
1: Wah, luar biasa, seru banget, boleh ikut enggak?
0: Sok atuh. Bade diajakan apa? Dari biasa. Collabs.
1: Iya ya, luar biasa, keren banget ini. Semoga lancar semuanya. Gitu, ini juga kontribusi yang sangat luar biasa gitu ya buat negara kita tentunya gitu ya. Luar biasa, ini juga enggak kerasa udah di pukul 20:58, artinya kita harus menyudahi obrolan ini. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol meskipun enggak cukup ya. Kita harus benar, harus 3 jam mungkinnya minimal buat ngobrol-ngobrol gitu. Tapi tenang aja, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di hari baik berikutnya. Tapi terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Silakan, atau harapan atau apapun itu.
2: Tisim kuring, Pak. Ya. Bayangkan di hiji dunia anu pangesina silih simbahan ku ilmu pangaweruh. Di bayangkan sebuah dunia yang orang-orangnya saling berbagi ilmu pengetahuan. Di mana? Yaitu di proyek-proyeknya Wikimedia. Jadi kita kalau punya ilmu harus dibagikan di proyek Wikimedia dan akan dibaca, dimanfaatkan oleh teman-teman lain. Ketika kita bisa kuliah nih, mampu kuliah, apa yang didapat di bangku kuliah boleh teman-teman share di proyek-proyek Wikimedia, karena tidak semua orang berkesempatan untuk berkuliah. Seperti itu.
1: Luar biasa.
3: Dan ini mungkin ya.
1: Tambahkan, silakan. Ya.
3: Dan teman-teman boleh cek Instagram kita, sosial media kita ada di Suwikipedia, karena di sana ada info-info menarik gitu ya. Barangkali nanti teman-teman juga mau ikut Wikilatih atau ikut Kopdar, boleh dicek Instagram kita, infonya ada di sana semua.
1: Oke, luar biasa, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir ngobrol-ngobrol di Prasatu RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Siap. Akhir kata pendengar, saya Andre Ardian dan juga Wikimedia Bandung pamit dari ruang dengar Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Selasa 16 Juni 2026. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng komunitas Wikimedia Bandung nih dengan topik membebaskan pengetahuan lokal di era digital. Ini khususnya pelestarian budaya dan bahasa Sunda ya pendengar ya. Luar biasa, sekarang kita waktunya santai-santai dulu sambil sedikit throwback pendengar nih bersama lagu Indonesia tahun 80-90an di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi bagi Anda yang mau request lagu sambil santai-santai menikmati istirahat di malam harinya, boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Ray Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Inikah cinta dari Sila Majid, pendengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada siapa di sini yang udah mau request nih? Ada Kang Theodorus Yudhistira dulu yang menyapa, katanya halo, selamat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya buat yang merayakan, katanya. Terima kasih. Juga ada Bang Fahri ini. Waduh, kaget banget lihat foto profilnya Bang Fahri, kayak kenal itu orangnya di pinggirnya. Bang Fahri. Luar biasa. Ini katanya pengen request lagunya dari Klak Project yang Sudi Turun ke Bumi, yang mana aja. Tapi ini Bang Fahri juga ngirimin voice note, kita dengerin dulu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah 1960 1 Muharram. AA Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihampelas di Ruang Rindu edisi lagu-lagu Indonesia 80, 90 dan 2000-an. Mau request lagunya Klak Project yang berjudulnya Sudi Turun ke Bumi atau gak Klak Project, yang mana saja. Salam-salamnya buat AA Andre Ardiansyah, A.A. Randi Aditya yang lagi siaran di Pro 2, Mas Gaga Langga Hadiansyah, terus Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Dwi Ana Putra, Om Bilal Wibisono, terus buat A.A. Jaelani Nugraha, Amelia Putri, dan semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Fahri udah mau request di Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu malam ini ya. Juga di 7278978 udah ada yang nelpon nih pendengar, kita sambut langsung siapa di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi biasa. Rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Api Eno.
2: Api Eno.
0: Kang Onai. Kang Onai, apa kabar?
2: Gimana Kang Andre, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Kang
2: Onai? Oleh-olehnya mana dari Jogja?
0: Aduh, kata siapa Andre dari Jogja?
2: Kata diriku.
0: Kata diriku, siapa yang bilang Andre dari Jogja?
2: Diriku.
0: Oleh-olehnya sini Kang Onai, atau mau dikirimin sama Andre sok WhatsAppin alamatnya?
2: Enggak. Udah bahagia dengar Andre udah ke Jogja juga.
0: Waduh, terima kasih banyak Kang Onai, luar biasa. Kang Onainya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ada giat apa Kang Onai di hari Selasanya?
2: Lagi santuy.
0: Lagi santuy aja, santuy.
2: Iya, lagi apa? Nongkrong di depan rumah, dingin enak juga.
0: Oke, kalau gitu biar santuynya makin afdol, Kang Onai pengen diputerin lagu apa malam ini?
2: Punya ini enggak? Arti kehidupan dari Mus Mujiono.
0: Ada dong arti kehidupan Mas Mujiono, nanti ada puterin ya.
2: Iya boleh lah. Salam dikit ya.
0: Siap. Buat siapa?
2: Buat Andre dulu yang mencet tugas. Sama siapa sekarang?
0: Sama Teh Dinda malam ini.
2: Oh, sama Teh Dinda. Selamat malam aja. Semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semoga membawa kebahagiaan buat semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat Teh Tiawati juga, selamat malam. Terus buat Basa Fitri, Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Mansur, Api No, terus Bung Kusna, buat semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Selamat malam aja, semoga pada sehat selalu dan selalu berbahagia.
0: Amin.
2: Segitu aja Andre, terima kasih. Siap. Waktu dan penerimanya.
0: Oke, okay, hatur nuhun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onai katanya pengen request arti kehidupan, katanya ini sekalian juga puterin lagunya buat Teh Eis Komariah ya. Juga yang request arti kehidupan Andre puterin di Prasatu RRI Bandung. Juga ada Teh Nova di Karang Nunggal, katanya assalamualaikum Kak Andre, selamat malam, jumpa lagi sama Nova di udara. Saya mau request lagu Ruang Rindu dari Leto, katanya. Boleh. Salam-salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Bandung dimanapun berada, spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas. Sukses selalu, semoga bahagia dengan keluarganya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ditunggu ya Kak, terima kasih atas dibacakannya. Wassalamualaikum, Nova Purnama Samari di Karang Nunggal, katanya. Oke, siap. Terus juga Teh Nova katanya, Kak Punten, ngajagi bilih te ayamah te langkung kakaknya aja lagunya. Boleh. Nanti ada puterin lagu yang enak pokoknya buat Teh Nova di Karang Nunggal ya. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang belum request, saya buruan request di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 sampai jam 11 malam nanti.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bapak, sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

97,6 FM Rosoto RRI Bandung. Berdengar di Bandung malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Andre juga udah putar-putarin lagu yang di request sama pendengar Rosoto RRI Bandung. Ada dari Kang Teo, Kang Onai, Fahri, Teuis, Teh Nova juga di Karangnunggal. Selanjutnya nih ada Neng Bunga di Garut. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Andre, apa kabar? Selamat malam juga Neng Bunga, kabar baik nih. Semoga selalu baik-baik saja. Neng Bunga hadir di acara kesayangan Neng Bunga, Ruang Rindu katanya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Neng Bunga ingin di-play sama lagunya Seventeen, Untuk Mencintaimu. Waduh, Neng Bunga ini lagunya tahun 80-90an. Kalau Neng Bunga mau request lagi boleh di WhatsAppin ya. Sehainya untuk Andre duluan, Alan, sehainya mungkin ya. Alan, Arana, Azad, Kang Mansur, Kang Onai, Santri, Ibu Mujati, Kang Yudhistira, Opik, Teh Tiawati, Teh Nis, Mbak Sapitri, Apiano, Bu Reni, untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 katanya. Spesialnya untuk Andre yang baik hati, ganteng, semoga senantiasa selalu sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah, dimudahkan segala sukses katanya, selalu bersama keluarga tercintanya. Aduh, amin, terima kasih. By the way, pulangnya hati-hati, semoga lancar di perjalanan, selamat sampai tujuan katanya. Amin. Thank you Andre, thank you juga Neng Bunga. Lagunya kalau mau request di WhatsAppin lagi ya ke 0811-220-9760. Kemudian juga ada Teh Lita nih di Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Lita. Selamat malam Kak Andre, berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur katanya. Salam ruang rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre dan apa kabar Kota Kembang? Alhamdulillah kabar baik, Bandung juga lagi enak banget cuacanya. Teh Lita gimana di Cianjur nih, kabar Cianjur gimana? Semoga kabar Andre selalu dalam keadaan baik dan selalu ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kak Andre, malam ini Lita mengenai request lagunya, pengen diputerin dari Panbers katanya. Panbers yang berjudul Terlambat Sudah. Boleh nanti Andre puterin lagunya ya. Lita kirimin lagu ini untuk Kak Andre, penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa, salam manis selalu dari Lita. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Siap Teh Lita, nanti Andre puterin lagunya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Terus juga ada Abu Ghazali di Sumedang katanya. Assalamualaikum Kang, minta lagunya Kangen Dewa 19. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Abu Ghazali di

Medang nanti ada puterin lagunya ya. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau nelpon atau ngobrol-ngobrol langsung boleh ke 727-8978 ya. Atau WhatsAppin requestannya biar malamnya makin santai sebelum besok kembali beraktivitas di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Ardian di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah, dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: lagu Muke Lo Jauh.
1: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
2: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
1: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
2: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
1: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
3: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau destinasi favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat, semakin baik, dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Rerian sampai jam 12 malam nanti. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi udah diputerin lagu-lagu dari Kang Teo, Kang Fahri, Teh Eis, Teh Nova, Teh Lita, Neng Bunga di Garut, juga Abu Ghazali di Sumedang ya. Neng Bunga katanya pengen diganti Titi DJ, boleh nanti Arre puterin ya. Kemudian juga ada Teh Safitri di Dago nih yang udah WhatsApp ke Pro 1. Katanya, "Assalamualaikum Bang Andre, yang baik hati artis Korea, semoga selalu sehat. Request lagu Damai Bersamamu dari Krisye," katanya. "Mau tak rekam ya," katanya. "Boleh, Teh Safitri, silahkan. Salam buat semuanya saja. Terima kasih Bang Andre ganteng atas dibacakannya." Terima kasih juga Teh Safitri, sehat dan bahagia selalu. Gimana kabarnya nih Teh Safitri di hari Selasa? Ada kegiatan apa tadi di hari ini? Boleh sekalian cerita-cerita ya. Sekalian nunggu Damai Bersamamu-nya diputerin di Pro 1 RRI Bandung. Neng Bunga juga tadi udah ya, Titi DJ Sang Dewi. Nanti ada puterin, ada Titi DJ Sang Dewi nanti ada puterin. Terus juga ada Teh Lita. "Kak Andre yang ganteng, kabar Lita saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Thanks, lagunya sudah diputarkan," katanya. "Dengan senang hati Teh Lita. Sukses dan sehat selalu untuk Kak Andre. Salam manis dari Lita Cianjur, Toco City," katanya. Kemudian juga di 727-8978 langsung aja kita sapa ada siapa di ujung telepon. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu."
1: "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu."
0: "Luar biasa ada Kang Mansyur di sore ya."
1: "Ya Kang Andre."
0: "Kabar baik Kang Mansyur, apa kabar?"
1: "Itu masih kena serak, kurang batuk Kang Andre."
0: "Waduh Kang Mansyur, gimana atuh itu batuk seraknya?"
1: "Ya gak tahu."
0: Diobatin gak tapi?"
1: "Ya belum atuh, ntar aja."
0: "Obatin atu biar enakin nelpon teh nggak uhu wae."
1: "Oh gitu ya." "Jangan orang angkat telepon Kang Andre mah."
0: "Siapa?" "Ya, ini ngangkat. Kemarin Andre baru siaran lagi, udah 5 hari nggak siaran."
1: "Oh gitu ya."
0: "Iya kemarin bukan Andre berarti." "Iya Kang Mansyur gimana kabarnya soreang?"
1: "Soreang aman-aman aja."
0: "Aman-aman aja, nggak kemana-mana hari Selasanya?"
1: "Ya enggak
0: atuh." "Atuh siap Kang Mansyur, biar malamnya enjoy. Pengen diputarin lagu apa malam ini?"
1: "Biar lagu tahun berapa itu?"
0: "Tahun 80-90an tuh. Ah Kang Mansyur mah berarti enggak stay tune atuh. Lagu Indonesia 80-90an, yuk di Pro 1 yuk. Di Ruang Rindu malam ini."
1: "Pengen itu tuh."
0: Apa tuh?
1: "Katon Bagaskara."
0: "Katon Bagaskara yang mana tuh? Barusan Katon Bagaskara Andre puterin."
1: "Yang Dinda, ah."
0: "Yang Negeri di Atas Awan, tapi tadi teh udah diputerin. Katon Bagaskara teh ada yang lain gak Kang Mansyur?"
1: "Lagu Yopi Enuno masuk."
0: "Yopi Enuno mas, 2000an. Yang mana Yopi Enunonya?"
1: "Terimiku ah."
0: "Yang mana Andre pilihin aja, Andre Hehernusa, Obi, Dian Pepe, Dedi Dores, Krisye."
1: "Kan Krisye udah ada yang tadi."
0: "Iya Krisye mah selanjutnya ini ya, Teh Safitri nanti Damai Bersamamu." "Toh Pati."
1: "Dedi Dores aja lah." "Apa?" "Coba Nika Ardila."
0: "Nika Ardila yang mana?"
1: "Yang Sandiwara Cinta."
0: "Sandiwara Cinta, dikirim salamnya buat siapa Kang Mansyur, Mangga?"
1: "Yang tadi teh Kang Onai ya?"
0: "Iya Kang Onai."
1: "Terus buat Kang Kepahri, Kang Opi, Kang Asep, Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Setaria, Pak Ahmad, Mas Herdi, Pino, Bung Kusta, Mas Tamela, Tenis, Tehlin, Tetiawati, Neng Bunga, Tenopa, Basekar, Basafitri, Bunda Marani, Bung Janti, Bunan, dikumpulnya."
0: "Sok spesialnya buat siapa Kang Mansyur?"
1: "Buat Kang Andre-nya."
0: "Siap, hatur nuhun."
1: "Sekarang Teh Dinda-nya."
0: "Dinda, iya sama Teh Dinda malam ini."
1: "Nukan
0: Siap Kang Mansyur, hatur nuhun ya.
1: Amin.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Siap Kang Mansyur, hatur nuhun ya.
1: Oke.
0: Nanti lagunya diputerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang mau nelpon lagi di 727-8978. Tadi ada Kang Mancur yang pengen request lagunya Sandiwara Cinta. Yang mau nelpon boleh. Ayo sekarang nelpon, dibuka line teleponnya. Andre menggak ditutup. Yuk. Siapa di ujung telepon? Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo. Wih, luar biasa. Ini ada Api Heno ya.
2: Selamat malam, Andre.
0: Selamat malam, Api. Ini suaranya kecil, Api.
2: Boleh? Mau titip pesan sedikit ya,
0: kuncinya. Titip pesan buat siapa, Api?
2: Mau naik biasa di angkot di dekat jembatan Cipeles, di Tukang Toto, itu ayahnya.
0: Oh, Kang Onay di atas?
2: Kuncin ya, enggaknya.
0: Mangga. Kang Onay di antos di jembatan Ceket Soto, gitu ya.
2: Namanya Kang Mansur atas.
0: Mohon atau siap.
2: Enggak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Eno katanya tuh titip pesan katanya buat Kak Onay, ditunggu di jembatan dekat tukang soto ya tadi. Aduh, ini mau silaturahmi kan. Siap deh. Api Eno enggak mau request gitu lagu apa gitu yang mau diputerin di malam ini. Boleh, kalau gitu Anda juga pendengar yang belum request di malam hari ini, request aja langsung di Ruang Rindu di 0811-220-9760. Lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an ya. Atau yang menelpon juga boleh di 727-8978 atau ke 727-5551. Lain teleponnya gak ditutup ya pendengar ya. Hayu, langsung di requestin aja di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Katema Manajemen Luka Akut dan Kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun

istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya. Hmm. Karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan yeah. bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia. Misalkan dengan si tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor. Seperti misalkan lemak-lemak berlebih, memang harus hindari. Yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di pukul 23 waktu Indonesia Barat, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Bandung malam ini dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. Terima kasih banyak bagi Anda pendengar juga yang sudah berinteraksi di beberapa program tadi, ada ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Bandung malam ini di Pro 1 RRI Bandung tentunya. Tapi pendengar jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada Just More Music juga Bandung malam ini. Juga nanti akan ada kontemplasi mengenai anak yang mulia di Pro 1 RRI Bandung. So, Andre Ardian pamit di ruang dengar Anda. Pendengar juga ada Dinda pamit, juga turut mengucapkan terima kasih. Di teknik juga ada Randy. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak," Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.'" Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah.

0: yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 16 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

0: daripada nilai-nilai perjuangan agama.
1: Terus sementara kita mengikuti aja dulu alur ya, karena kan Pak Gubernur menyampaikan di berbagai macam media bahwa untuk yang SSK ini, baik reguler maupun yang mau, itu ada 1.500.000 untuk uang pangkalnya.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, ratusan sekolah swasta disiapkan untuk menampung siswa yang tidak lolos PCMB. Pemerintah Kabupaten Garut minta masyarakat mengisi sensus ekonomi dengan benar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Momentum 1 Muharram menjadi ajakan muhasabah dan perbaikan diri bagi warga Kota Bandung. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengajak seluruh masyarakat menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai titik awal untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Erwin, makna Hijriah yang dicontohkan Rasulullah tidak hanya sebatas perpindahan secara fisik dari Mekah ke Madinah. Lebih dari itu, Hijrah merupakan proses transportasi diri dari hal-hal yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menuturkan semangat Tahun Baru Islam harus menjadi pengingat bagi setiap individu untuk terus melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Dengan demikian, masyarakat dapat memperbaiki sikap perilaku serta meningkatkan kualitas ibadah dan kontribusi sosial di lingkungan masing-masing. Erwin mengajak warga Kota Bandung untuk memanfaatkan momentum 1 Muharram dengan menjalankan 3 langkah penting. Pertama, melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap berbagai hal yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Kedua, memperbanyak taubat dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Ketiga, menyusun perencanaan yang lebih baik untuk masa depan.
4: Jadi gini, 1 Muharram itu adalah tahun baru Islam di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, posisinya tujuan dari ini adalah bukan bicara hijrah fisik saja, tetapi bagaimana kita dari keburukan menjadi kebaikan. Nah, makanya insya Allah semua masyarakat Kota Bandung, ayo kita buat program 1 muhasabah, introspeksi hati, diri, kedua tobat, ketiga membuat perencanaan ke depan, apa yang perlu kita buat, buat langkah ke depan ini memperbaiki.
3: Erwin menambahkan setiap orang perlu mengevaluasi berbagai kekurangan yang masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil evaluasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah pada tahun mendatang. Melalui semangat hijriah dan refleksi diri, pemerintah Kota Bandung berharap masyarakat semakin memperkuat nilai keislaman, menjaga kerukunan sosial, serta berkontribusi dalam mewujudkan Kota Bandung yang lebih maju, religius, dan berdaya saing.
2: Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Jawa Barat Encep Sugiana. Menurutnya tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum perkuat iman dan silaturahmi. Ruslan Effendi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum muhasabah bagi umat Islam Kabupaten Subang khususnya umumnya Jawa Barat untuk mengevaluasi diri. Fokus evaluasi diarahkan pada komitmen akidah, ibadah, muamalah serta akhlak agar hidup lebih bermanfaat. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS Encep Sugiana kepada RRI. Pengajian umum dan tablik akbar digelar sebagai ruang bersama untuk introspeksi pribadi, keluarga, hingga kehidupan berbangsa. Para ustadz dan kiai yang hadir mengupas makna hijrah dari aspek spiritual sampai sosial kemasyarakatan.
0: Aspek pengabdian kita kepada bangsa dan negara, ya, aspek pengabdian kita terhadap masyarakat yang dalam konteks bagaimana agar hidup kita ini memberikan banyak manfaat, ya, bagi kehidupan baik diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

0: negara, termasuk kepada nilai-nilai perjuangan agama.
1: Isu perpecahan dan perselisihan menjadi perhatian khusus di tengah situasi global yang tidak menentu. Masyarakat diajak menjaga persatuan baik sesama muslim maupun sesama warga negara Indonesia. Mempererat silaturahmi menjadi salah satu agenda utama menyambut tahun baru Hijriah. Silaturahmi dinilai sebagai kunci menjaga tatanan kebersamaan dan persatuan di masyarakat Kabupaten Subang. Tatbik Akbar juga menyoroti peran umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nilai-nilai perjuangan agama diharapkan terus hidup melalui amal nyata di tengah masyarakat. Dengan doa bersama agar tahun 1448 Hijriah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, harapannya setiap individu mampu menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan memberi manfaat luas.
2: Sebanyak 750 sekolah swasta se-Jawa Barat menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerima ribuan siswa yang tidak lolos pemerataan penerimaan calon murid baru. FKSS Jabar mendorong langkah pemerintah provinsi yang akan dorong bantuan pembiayaan bagi siswa sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah swasta. Marliawan Yusuf melaporkan.
3: Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta FKSS SMA Jawa Barat Ade Herdiana mengatakan penandatanganan komitmen yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan tahap awal dari kerjasama antara pemerintah daerah dan sekolah swasta. Kalangan sekolah swasta menyambut baik kerjasama yang digagas Pemprov Jabar tersebut, namun mereka juga menyoroti sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme penyaluran calon murid penerima bantuan pendidikan. Data menunjukkan jumlah lulusan SMP sederajat tahun ini mencapai 838.427 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 462.910 calon murid mengikuti pemetaan calon murid baru PCMB. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sekitar 319.810 kursi. Setelah dikurangi kuota sekolah maung sebanyak 18.000 siswa, masih terdapat selisih lebih dari 114.000 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri.
4: Sementara kita mengikuti aja dulu alur ya, karena kan Pak Gubernur menyampaikan di berbagai macam media bahwa untuk yang SSK ini, baik reguler maupun yang maung, itu ada 1.500.000 untuk uang pangkalnya, dan kemudian 100.000 per bulan. Jadi totalnya nanti akan menerima 2.700. Yang saya pertanyakan itu adalah uang ini apakah hanya untuk satu tahun pelajaran saja atau berkelanjutan sampai kelas 3.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Purwanto menerangkan pihaknya menggandeng 750 sekolah swasta untuk menampung puluhan ribu calon murid yang tidak berhasil memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri pada sistem penerimaan murid baru PPDB tahun ajaran 2026-2027. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam program aksesibilitas pendidikan Jawa Barat yang digelar di SMKN 1 Bandung kemarin. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemetaan calon murid baru atau PCMB menunjukkan sekitar 77.000 siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
5: Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi. Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta.
3: Selain menyediakan sekolah alternatif, Pemprov Jabar pun dikatakan Purwanto menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang masuk melalui skema tersebut. Bantuan mencakup dana sumbangan pendidikan DSP sekitar 1,5 juta rupiah per siswa serta bantuan biaya bulanan sebesar 100 ribu rupiah per bulan atau 1,2 juta rupiah per tahun. Melalui kerjasama dengan 750 sekolah swasta, Pemprov Jabar berharap seluruh calon murid tetap dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau.
2: Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH menyambut positif adanya revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji oleh DPR RI. Hal itu dinilai penting untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jemaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji. Laporan selengkapnya disampaikan Yuniarti.
6: Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansah menyatakan adanya perubahan aturan pengelolaan keuangan haji sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi hingga kebutuhan layanan jamaah dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Hal tersebut dikatakan Fadlul Imansah menyusul disetujuinya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji sebagai usul inisiatif DPR RI.
7: Yang pasti saat ini sedang berada di pemerintah. Kita lagi sudah saya cek ke Sesnek itu sedang menunggu surpres. Nah, cuma mungkin karena ada gejolak ekonomi yang saat ini sedang berlangsung dinamikanya sehingga mungkin belum dan juga menunggu sebenarnya hasil perhajian ini selesai baru bisa dilanjutkan lagi.
6: Dikatakannya, revisi regulasi tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola dana haji sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan jemaah haji Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional. Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah. Revisi juga mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran biaya perjalanan ibadah haji yang lebih fleksibel bagi calon jemaah.
2: Antisipasi campak, pemerintah Kabupaten Cianjur bakal mengedepankan upaya edukasi tenaga kesehatan, termasuk sosialisasi ke puskesmas. Dari Cianjur, Ian Sofian menurunkan laporannya.
8: Dinas Kesehatan Bidang P2P saat ini terus melaksanakan berbagai upaya dalam hal penyakit campak. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur, Juped, salah satu upaya mengedepankan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat.
9: Kalau untuk saat ini, tetap kita mengedepankan upaya edukasi dan sosialisasi ya. Baik, terutama teman-teman di puskesmas, di rumah sakit itu selalu melakukan edukasi.
8: Ia menambahkan berdasarkan data jumlah kasus campak di Cianjur, terbilang landai. Pasalnya Cianjur tidak ditetapkan berstatus kejadian luar biasa atau KLB yang disebabkan virus morbillivirus. Sedangkan dari jumlah 48 puskesmas itu semua melakukan imunisasi.
9: Di Kabupaten Cianjur semua melakukan pelayanan imunisasi baik di puskesmas maupun di posyandu atau puskualitas pelayanan kesehatan misalnya kayak di Pustu. Ini umumnya dilaksanakan di puskesmas ataupun di posyandu. Jadi pelayanannya sudah dilakukan secara masif ya. Maksudnya tenaga-tenaga kita itu siap memberikan pelayanan imunisasi di lapangan.
8: Namun apabila salah satu pasien campak, maka terindikasi belum mendapatkan imunisasi campak. Dikarenakan hal itu berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dari satu kasus.
2: DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai proses pergantian Dewas Rumah Sakit Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya tidak sesuai aturan. Eksekutif diminta meninjau ulang pengangkatan Dewas baru. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
10: Komisi 1 dan 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya memanggil pihak eksekutif yang diwakili RSUD Kiai Haji Mustafa, Dinas Kesehatan dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Setda Kabupaten Tasikmalaya dalam rapat gabungan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saipuloh mengatakan pemanggilan dilakukan untuk mendalami dasar regulasi yang dipakai dalam proses rekrutmen dan penggantian dewas yang baru yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi. Komisi 1 dan 4 meminta agar eksekutif menghadirkan Dewan Pertimbangan RSUD Kiai Haji Mustofa untuk menjelaskan agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa yang akan datang. Termasuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus melaksanakan regulasi untuk dijadikan acuan dalam proses rekrutmen dan penggantian Dewan Pengawas rumah sakit yang baru ini.
11: Artinya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu juga ini harus menjadi acuan dan harus ada pijakan. Sehingga selain mungkin langkah-langkah sifat administratif dan normatif atau juga politis, ini juga jangan sampai mengabaikan aspek-aspek legal formal gitu yang lainnya. Karena tujuannya kita sama dengan pemerintah bahwa kita ingin menghasilkan Dewan Pengawas yang betul-betul nantinya yang tadi punya kapasitas dan kredibilitas dan kinerja yang bagus.
10: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari fraksi PDI Perjuangan, Ujang Sukmana, mengatakan pada intinya eksekutif dalam hal ini tidak melaksanakan regulasi dan melanggar Perbup nomor 34 tahun 2024 tentang perubahan nama rumah sakit. Sehingga pihak eksekutif harus meninjau ulang dan menjelaskan proses penggantian Dewan Pengawas rumah sakit ini. Sebab Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum perubahan nama tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2027.
12: Ujungnya mungkin nanti kami laporan kepimpinan rapat gabungan ini, kepimpinan anggota DPRD, dari ketua DPRD, dan DPRD akan bertanya pada Bupati.
10: Sedangkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Andi Supriyadi menambahkan pada intinya Komisi 1 dan 4 mempertanyakan kepada eksekutif penyebab kondisi ini sampai terjadi. Padahal menurut Andi, dalam peraturan Bupati tidak perlu ada pergantian Dewan Pengawas sebelum sampai habis masa jabatan Dewan Pengawas yang lama, yakni pada tahun 2027. Sebelumnya, Dewan Pengawas Rumah Sakit Kiai Haji Mustofa Kabupaten Tasikmalaya diganti oleh Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dengan Dewan Pengawas yang baru.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengukuhkan 25 duta literasi media massa guna memangkas kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terpaut cukup tinggi. Muhammad Wildan Pratomo menyampaikan informasinya.
13: Otoritas Jasa Keuangan mengukuhkan 25 duta literasi media massa sebagai hasil dari rangkaian Training of Trainer atau TOT yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juni 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini melibatkan perwakilan media mitra OJK dari Cirebon, Bandung, Tasikmalaya hingga Jakarta dengan tujuan memperluas jangkauan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. PLH Kepala OJK Cirebon, Tesar Pratama Gustarjidi menjelaskan, pengukuhan ini merupakan batch pertama yang akan berlanjut ke batch berikutnya. Duta literasi ini, dikatakan Tesar, merupakan kepanjangan tangan dari OJK yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai pemberitaan yang dihasilkannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang terbilang masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Menurut data survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 14%, di mana tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80%, sementara literasinya baru 66%.
14: Bisa menjadi kepanjangan tangan kami. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita meningkatkan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena kami kalau OJK sendiri tentunya dengan keterbatasan sumber daya manusianya gitu ya, untuk bisa menjangkau ke seluruh pelosok wilayah kerja kami tentunya sulit. Makanya dengan dibantu oleh rekan-rekan media ini tentunya akan menambah ya jangkauan gitu ya, literasi dan edukasi ini kepada masyarakat melalui kanal-kanal medianya, melalui media-media lainnya gitu ya, yang untuk bisa langsung bisa diterima oleh masyarakat. Termasuk juga harapannya nanti duta literasi ini juga ikut dalam memberikan edukasi dan literasi, tidak hanya melalui apa pemberitaannya gitu ya, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya nanti kita akan gandeng juga begitu ya, untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kerja ke OJK masing-masing begitu ya.
13: Pengukuhan 25 orang duta literasi ini menjadi langkah strategis OJK dalam memperkuat kolaborasi dengan media massa. Melalui kanal pemberitaan dan kegiatan edukasi, duta literasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mempersempit kesenjangan literasi serta mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas finansial. Sementara itu, untuk RRI sendiri menempatkan 2 orang duta literasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua duta literasi tersebut yakni Muhammad Wildan Pratomo dari RRI Bandung dan Aji Satria dari RRI Cirebon. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut mengingatkan masyarakat untuk mengisi data secara jujur dan akurat saat didatangi petugas sensus ekonomi 2026. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
15: Di kesempatan melepas hampir 3.000-an petugas sensus ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Garut di Setda Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pusat Statistik BPS dengan seluruh jajaran aparatur pemerintahan, mulai dari sekretaris daerah, camat, hingga kepala desa. Langkah kolaboratif ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai esensi dari sensus ekonomi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Secara khusus, ia menyoroti adanya kecenderungan di masyarakat yang sengaja menurunkan status kondisi ekonominya guna mendapatkan bantuan sosial. Menurutnya, pemalsuan data untuk masuk ke dalam kriteria penerimaan bantuan seperti desil 1 hingga 5 sangat berbahaya karena mengaburkan kondisi real daerah.
16: Berikan penjelasan apa yang menjadi esensi penyelenggaraan sensus ekonomi ini. Jangan sampai salah kaprah. Kadang saya khawatir begini Bapak Ibu, ada kecenderungan orang kita itu ingin mendapatkan bantuan. Dan kita semua tahu bahwa orang dapat bantuan itu ada kriteria ya. Salah satunya adalah harus ada desil 1 sampai 5. Apa yang terjadi? Banyak orang yang cenderung ingin menurunkan posisi kemiskinannya. Supaya apa? Supaya ingin mendapatkan bantuan.
15: Ia menambahkan manipulasi data mandiri semacam ini pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah dalam menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, penggalian kondisi ekonomi yang real dan faktual mutlak dilakukan. Mengingat sensus ekonomi merupakan agenda besar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Bupati berharap momentum ini dapat menghasilkan potret berskala makro dan mikro yang akurat mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Garut dan Indonesia. Dan kepada para petugas yang diterjunkan ke lapangan, ia berpesan agar melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika di masyarakat.
2: Antusiasme olahraga padel di kawasan Bandung Raya kian menggeliat. Akhir pekan ini kemeriahan tersebut terpotret jelas dalam gelaran turnamen yang diinisiasi Yak Padel Club, yakni anak kemarin sore volume 2 Women Turnamen Padel. Dengan mengusung tema Women Empowerment yang berlangsung sukses di Trilogi Padel and Social Club Kota Cimahi. Turnamen khusus perempuan ini berhasil menyedot perhatian puluhan peserta dan pecinta olahraga raket modifikasi tersebut. Jalannya kompetisi yang kompetitif namun tetap berbalut suasana seru menjadi daya tarik utama. Hal tersebut diakui oleh Dara Rahma Ilahia, salah seorang selebgram sekaligus chef yang turut ambil bagian dalam kemeriahan acara. Dara mengapresiasi ketepatan waktu panitia serta tata letak lapangan yang membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup. Dara yang berdomisili di kawasan Geger Kalong Kota Bandung juga menambahkan bahwa lokasi Trilogi Padel sangat strategis dan mudah diakses dari arah manapun. Menurutnya, meskipun secara administratif berada di Kota Cimahi, suasana di dalam klub terasa sangat asri, sejuk, dan jauh dari kesan terik. Pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.go.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: udah jarang banget nggak sih lihat bintang malam hari ini, karena memang udah jarang keluar malam. Mungkin kalau Gina, si anak muda satu ini, masih bisa lihat bintang ya. Karena memang mungkin masih ada kegiatan yang jalan-jalan malamnya. Kalau Widi yang sudah masuk usia bada asar nih ya, agak gimana gitu kalau keluar malam. Jadi udah jarang ketemu bintang. Ketemu Ariel Peter Pan juga apalagi. Widya Perdani, Gina Almira, Egy Saputra masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini, termasuk juga informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Tevira.
1: Bandung pagi ini.
0: Tevira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Teh. Tapi gimana, Teh?
0: Alhamdulillah, dengan suara yang agak ngebas-ngebas gimana gitu ya. Senang dah tapinya suara sendiri ngebas gini. Padahal sebenarnya mah keur batuk gitu. Tapi masih suka lihat bintang ya, kayak Teh Gina ya, Teh Vira juga ya. Masih suka keluar malam mingguan lah ya,
2: betul.
0: Tapi kita gak ngobrol malam mingguan karena besok masih malam Kamis. Kita lihat situasi lalu lintas aja deh untuk pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung. Teh Vira, gimana nih situasi Kota Bandung pagi hari ini?
2: Baik, Teh, untuk dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, dari arah gerbang ini di arah UPI maupun sebaliknya, sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2, namun untuk cuacanya di sini terpantau cerah. Untuk di Kebon Kopi, arah Kebon Kopi ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk cuaca juga di sini terpantau cerah. Dan untuk di Dago, arah Terminal Dago ini juga, di kedua arah ini juga, sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kopo, di arah Bis Park maupun sebaliknya ini, sudah terpantau ramai dan lancar juga untuk kondisi lalu lintasnya di sini juga, dan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan untuk cuacanya cerah. Untuk di arah Tol Paster di sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Untuk di daerah Gasibu, arah lapangan Gasibu ini juga sudah terpantau ramai sekali untuk kendaraan-kendaraannya maupun roda 2 maupun roda 4. Dan untuk cuacanya juga di sini terpantau cerah, untuk lalu lintasnya juga lancar. Dan untuk yang terakhir, di pusat kota di Asia Afrika BRI ini, arah pertigaan Cikapundung, di sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2, dan untuk cuacanya juga di sini terpantau cerah. Gitu, Teh.
0: Baik, itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kak, cerah sih ya memang di di jalan di Diponegoro juga sudah mulai turun nih matahari. Tapi ini ada potensi hujan gak untuk hari ini, atau memang akan terus cerah sampai dengan malam hari nanti? Teh Vira.
2: Baik. Baik, Teh, untuk dari pantauan BMKG cuaca di Kota Bandung pada 17 Juni 2026, di sini terpantau dari pagi pukul 7, siang pukul 12, sore pukul 3 sore, dan malam pukul 18 hingga pukul 23, di sini terpantaunya cerah begitu, Teh. Jadi tidak ada potensi hujan. Namun untuk para wargi, harap untuk mempersiapkan jas hujan dan payungnya, karena kan untuk cuaca tidak ada yang tahu ya, Teh. Kadang juga suka terjadi adanya hujan begitu.
0: Itu dia ya, jadi tetap selalu waspada, tetap selalu hati-hati juga untuk para pengendara ya, terutama kendaraan roda 2 dan roda 4, jarak pandang juga ya kalau hujan dan terik. Bahkan biasanya untuk kendaraan roda 2 nih, kesabarannya diuji ketika panas menterang, ereng-erengan ya, tersih ada emosi begitu ya. Sedikit, tetap selalu waspada, hati-hati, dan utamakan keselamatan. Juga ikuti aturan lalu lintas yang ada. Teh, kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat bisa kita akses pagi ini?
2: Baik, Teh, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini, untuk di perbawangannya dulu ya, Teh, untuk di bawang bombay ini sedang turun menjadi Rp35.75 per kilogram. Untuk di bawang merah ini naik sedikit di 0,20% menjadi Rp39.620 per kilogram. Untuk di bawang putih sedang turun menjadi Rp35.828 per kilogram. Untuk di beras ini ada yang naik maupun turun. Untuk di beras medium ini sedang turun menjadi Rp13.419 per kilogram. Untuk di beras premium sedang naik menjadi Rp14.591 per kilogram. Untuk di cabai ini, di cabai merah keriting sedang turun menjadi Rp43.053 per kilogram. Untuk di cabai merah biasa ini sedang turun menjadi Rp45.407 per kilogram. Untuk di daging ayam ini juga sedang turun. Di daging ayam broiler sedang turun menjadi Rp41.878 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung juga sedang turun menjadi Rp69.560 per kilogram. Namun untuk di daging sapi ini sedang naik menjadi Rp140.047 per kilogram. Begitu, Teh.
0: Itu dia untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Supaya tidak kalap ibu-ibu mah ya, segala dibeli nyampenya. Niatnya satu kresek aja, tiba-tiba pulang dan nyimpen belanjaannya di mobil atau motor, jadi opat kresek gitu. Aduh, bahaya. Teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah, Teh Fira?
2: Baik, Teh, untuk di layanan 112 Kota Bandung ini, untuk per hari ini kami belum menerima adanya kejadian kegawatan daruratan, Teh. Jadi untuk hari ini masih terpantau aman. Namun untuk para wargi, apabila ada yang melihat atau mengalami kejadian kegawatan daruratan seperti adanya kecelakaan, kebakaran, maupun yang mengancam nyawa, para wargi juga bisa langsung saja menghubungi kami di 112 Kota Bandung. Dan kami juga tersedia 24 jam dan
0: Teh Fira?
2: Ya.
0: Oh iya. Boleh.
2: Dan
0: silakan lanjutkan lagi, Teh Fira.
2: Dan kami juga selalu siap siaga begitu, Teh.
0: Baik. Terakhir nih, agenda pimpinan kita beserta jajarannya akan kemana aja nih, ada giat apa untuk pagi hari ini?
2: Baik, Teh, untuk di renggiat pimpinan kami Rabu 17 Juni 2026 pada pukul 15.30 Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Sekda akan melakukan rapat paripurna DPRD Kota Bandung. Lokasinya di ruang rapat paripurna DPRD. Jadi untuk hari ini masih adanya satu kegiatan, Teh, informasinya begitu.
0: Ya, yang terjadwal begitu, karena memang kalau berbicara tentang rapat paripurna ini agak panjang waktunya ya, tapi bukan berarti hanya satu agenda saja untuk wali kota ya, beserta jajarannya. Kan wali kota kita mah seneng berbaur, turun ke masyarakat, mendengar langsung begitu, apalagi aktifnya kembali Wakil Wali Kota Bandung Bapak Erwin, ini juga semakin melengkapi giat pimpinan untuk kembali berbaur dengan masyarakat begitu ya, Teh Fira. Ya. Teh Fira, hatur nuhun pisan untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Fira.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Segera pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
3: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan